0: karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar gitu. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
6: Ya sih. apa ya?
7: Pak, jadi apa aja dong?
8: Pak, tunggu aja.
7: Pak, ngomong dong.
5: Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus.
10: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
11: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
10: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
11: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
12: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
11: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengatakan mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
6: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan Tridharma perguruan tinggi.
11: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
9: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
13: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
14: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
16: Halo.
3: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh otoritas penerbangan sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antar hari ini. Sebelumnya, Lembaga Seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra ASEAN Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

98 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kali ini kita akan update informasi cuaca Provinsi Lampung untuk hari ini. Memang sih terlihatnya ya lagi cerah banget, tapi gak tahu nih kira-kira bakalan seperti apa ya di hari ini. Yuk langsung kita dengerin aja bagaimana untuk perakiran cuaca seharian penuh bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Adi Saputra. Halo Kak Adi, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Kak Adi sendiri gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga Kak.
1: Alhamdulillah. Oke Kak, kita pengen tahu nih ya seharian penuh seperti apa sih perakiran cuaca Provinsi Lampung supaya bisa kita antisipasi juga dengan kegiatan yang akan kita lakukan seharian ini. Silakan infonya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Lampung menyampaikan perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk suhu udara, secara umum wilayah Lampung berkisar antara 22 hingga 30. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara, 90 hingga 95%. Untuk kondisi cuaca, pada pagi hari wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Namun masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal untuk di wilayah sebagian Tanggamus dan sebagian Tulang Bawang. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Lampung. Untuk malam hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan dan masih ada potensi hujan dengan intensitas lokal untuk wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Sedangkan untuk dini hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan dan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal untuk wilayah sebagian Lampung Selatan, Lampung Bawang. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan update terus informasi cuaca wilayah Lampung di radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian dari kami, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Adi Saputra untuk informasinya dan selamat kembali melanjutkan kegiatan ya. Untuk Anda juga pendengar jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda pastinya di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnictured. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Ma, bantuin Marvel yuk.
3: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
2: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
3: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
2: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
3: Emang sustainable living itu apa sih?
2: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
3: Oh, terus caranya gimana?
2: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
3: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
2: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin

Selamat pagi pendengar, hari ini cerah banget ya. Bahkan tadi itu di jam 6:30 kurang ya, itu mataharinya udah tinggi banget, udah langsung kayak siang gitu rasanya. Mungkin inilah ya beberapa tanda memang kita sudah masuk ke dalam musim kemarau. Satu sisi kita senang banget sih, cuaca kalau cerah kan kita bisa untuk serap ya vitamin D. Tapi di sisi lain juga tentunya harus diwaspadai, jangan sampai kita dehidrasi, makanya banyak minum air putih. Nah kemudian pastinya juga yang harus kita antisipasi adalah tentu kebakaran hutan dan lahan ya. Seperti kita tahu memang Provinsi Lampung ini dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan ada total 17 titik panas yang terdeteksi ya, dan ini tersebar di 5 kabupaten. Luar biasa, banyak hal yang bisa kita antisipasi. Pastinya jangan buang puntung rokok sembarangan, jangan juga kalau misalnya lagi bakar-bakar sampah apalagi daun kering ya, kalau bisa gak usah bakar-bakar deh gitu, karena kan bisa menimbulkan asap. Satu sisi kalau misalnya kena angin kencang bisa menyebar ya, jadi membahayakan tentunya. Nah musim kemarau juga membuat potensi kebakaran lahan mendapat perhatian lebih, terutama di sekitar jalan tol. Di Lampung, pengelola ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar kini memperkuat patroli dan sistem pemantauan untuk mencegah kebakaran yang bisa mengganggu keselamatan maupun kelancaran pengguna jalan. PT Bakahuni Terbanggi Besar Tol atau PT BTB meningkatkan langkah mitigasi dan pencegahan kebakaran di sepanjang ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar. Upaya ini dilakukan melalui patroli lapangan secara berkala, pemantauan CCTV selama 24 jam, sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna jalan, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Petugas operasional melakukan penyisiran di area ruang milik jalan atau rumija, median jalan, hingga sejumlah lokasi yang dinilai memiliki potensi kebakaran, baik akibat kondisi cuaca maupun aktivitas masyarakat di sekitar jalan tol. Selain patroli, tim sentra komunikasi atau Senkom juga melakukan pemantauan melalui CCTV selama 24 jam. Dan sistem ini menjadi bagian dari deteksi dini untuk mengetahui potensi gangguan, termasuk indikasi kebakaran lahan di sekitar ruas tol. Jika ditemukan indikasi gangguan, informasi akan segera diteruskan kepada petugas terkait untuk dilakukan pengecekan dan penanganan di lapangan. Direktur PT BTB Charles Girot juga mengatakan keselamatan pengguna jalan jadi prioritas utama. Karena itu, pencegahan juga dilakukan dengan penggabungan kesiapsiagaan personil, pemanfaatan teknologi, dan juga peningkatan kesadaran masyarakat. Jadi, menjaga keamanan di jalan tol bukan hanya soal kendaraan yang melaju dengan aman, tapi juga memastikan lingkungan di sekitarnya bebas dari ancaman api, terutama di musim kemarau saat ini. Karena pastinya dari satu puntung rokok yang dibuang sembarangan mungkin terlihat sepele, tapi di musim kemarau percikan kecil bisa berubah jadi masalah besar. Jangan sampai perjalanan kita lancar, tapi api justru ikut melaju di belakang. Aduh, serem banget ya.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Selasa 11 Agustus 2026 kami kembali menyapa Anda dalam Lampung Menyapa. Dan hari ini tentunya spesial sekali karena kita mengangkat sebuah tema yaitu terkait dengan memaknai peringatan Hari Veteran Nasional 2026. Baik pendengar, setiap tanggal 10 Agustus bangsa Indonesia memperingati Hari Veteran Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang sekaligus menghargai jasa para veteran yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Bagi generasi yang hidup di tengah situasi yang jauh dari medan perjuangan, kisah para veteran menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini adalah sejarah panjang dan pengorbanan yang tidak sedikit. Namun menjadi veteran bukan sekedar menyandang status sebagai orang yang pernah berjuang. Di baliknya, ada pengalaman, pengorbanan, kehilangan, dan nilai-nilai perjuangan yang dapat diwariskan kepada generasi penerus. Di tengah perubahan zaman muncul pertanyaan penting, bagaimana generasi sekarang memaknai perjuangan para veteran? Apakah semangat perjuangan itu masih relevan untuk menjawab tantangan bangsa hari ini? Dan bagaimana pula keberadaan LVRI terus berperan dalam menjaga semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Untuk membahasnya, pagi ini kita telah bersama dengan Mayor Purnawirawan Subardi selaku Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI Lampung. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Subardi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dian.
0: Pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja ini Mbak Dian
0: ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak Subardi.
1: Amin, ya robbal alamin, Mbak Dian.
0: Baik Bapak, terima kasih tentunya sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama kami memaknai Hari Veteran Nasional pada hari tanggal 10 Agustus 2026. Bapak, sebelum itu kami ingin mengetahui terlebih dahulu, menurut Bapak sendiri, apakah makna dari Hari Veteran Nasional bagi Bapak secara pribadi sebagai seorang veteran?
1: Ya baik Mbak Dian, jadi sebutan veteran itu adalah satu penghargaan dari bangsa dan negara yang disampaikan melalui Presiden Soekarno setelah penyerahan kedaulatan bangsa dan negara dari pemerintah Belanda ke pemerintah Indonesia. Jadi Presiden Soekarno menyampaikan penghargaan kepada para pejuang, yaitu dengan sebutan veteran. Awalnya itu setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, itu terjadi dua pemahaman yang berbeda. Salah satu sisi, bangsa Belanda belum mengakui proklamasi atau belum mengakui kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Dia menganggapnya bahwa bangsa Indonesia masih merupakan bangsa jajahan dari bangsa Belanda. Di sisi lain, para pejuang konsekuensinya adalah mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan. Akhirnya dari dua pemahaman yang berbeda tadi menimbulkanlah perselisihan, gesekan. Akhirnya menjadi pertempuran-pertempuran yang cukup besar seperti pertempuran Surabaya 10 November 1945 yang kita abadikan sebagai hari pahlawan. Luar biasa, cukup banyak jatuh korban pada saat peristiwa di Surabaya. Kemudian Bandung Lautan Api juga cukup banyak pengorbanan, gedung-gedung kita yang harus dibakar daripada diduduki oleh tentara Sekutu dan tentara Belanda. Kemudian pertempuran di Semarang 5 hari juga yang tidak sedikit baik di pihak lawan maupun di pihak kita. Terus peristiwa Ambarawa tanggal 12 sampai dengan 15 Desember 45 itu cukup besar. Bahkan pasukan kita bisa memukul mundur Sekutu, kemudian menahan Sekutu di Ambarawa yang air yang kita pukul di situ. Nah, ini juga tidak sedikit pengorbanan para pejuang di dalam apa itu menaklukkan Belanda dan Sekutu di sana. Kemudian kalau di Bali juga kita kenang sebagai Puputan Margarana Bali, yaitu pertempuran habis-habisan di daerah Bali, di Pulau Bali. Terus kemudian kita kenang juga serangan umum Yogyakarta 1 Maret 1949, karena pada waktu itu pertempuran-pertempuran yang ada di Indonesia itu tidak ada gaungnya sampai ke PBB sana, karena Belanda selalu mengatakan bahwa Indonesia pemerintahnya tidak ada, termasuk angkatan perangnya sudah tidak ada. Nah, oleh karena itulah oleh angkatan perang kita di tanggal 1 Maret 49 itu kita tunjukkan. Secara kebetulan memang pada waktu itu di Yogyakarta tempat berkumpulnya para wartawan dari mancanegara. Jadi dengan kita menunjukkan pertempuran 1 Maret itu otomatis para wartawan itu menyampaikan ke negaranya bahwa ternyata di Indonesia masih ada kekuatan bersenjatanya, masih eksis. Nah, itu. Kemudian di tahun 49 itu di Lampung juga luar biasa, Mbak Badian, itu. Karena pada waktu agresi militer Belanda yang ke-1 tahun 47 dan yang kedua tahun 1948 itu sudah menguasai Palembang, Prabu Mule, Batu Raja, dan Martapura. Tahun 47 sampai 48. Nah, kemudian rencana tahun 49 itu mau masuk ke Lampung. Nah, kemudian laskar-laskar kita yang ada di Lampung, angkatan perang kita yang ada di Lampung, kita konsentrasikan ke arah Wai Kanan dan Wai Tuba untuk menghadang Belanda yang akan masuk ke Lampung. Tapi karena intelijen Belanda ya pada waktu itu memang lebih baik, sehingga mereka tidak melalui darat dari Martapura ke Lampung, tapi ternyata mereka melewat laut. Jadi mereka masuk ke Lampung itu melalui Lampung Selatan, Kalianda, kemudian Panjang, Teluk Betung, Tanjung Karang, dan seterusnya. Nah, sehingga Belanda mudah sekali masuk ke Lampung, karena pasukan kita yang ada di Lampung dikerahkan ke Wai Kanan dan Wai Tuba. Nah, sehingga Lampung Selatan, terus Panjang, Teluk Betung, Tanjung Karang pada waktu itu kondisinya ya sangat lemah, sehingga mudah sekali Belanda menguasai itu. Nah, akhirnya pasukan kita yang ada di Lampung, yang ada di Wai Kanan dan Wai Tuba juga ditarik kembali ke arah Lampung Tengah, Lampung Utara, dan kemudian Metro. Akhirnya melakukan pertempuran gerilya secara menyebar. Jadi hampir setiap kecamatan di wilayah Lampung ini dulu digunakan untuk bergerilya melawan pasukan Belanda itu. Nah, kemudian karena kedua belah pihak menyadari adanya kerugian yang sangat besar baik di pihak Belanda maupun pasukan kita, kemudian tahun 1949 Presiden Soekarno waktu itu menyampaikan kepada semua pasukan bersenjata yang melakukan perlawanan kepada pihak Belanda itu bahwa tanggal 10 Agustus 1949 tepatnya pukul 24 itu akan dilakukan gencatan senjata. Nah, kemudian Letkol Slamet Riyadi, pimpinan pasukan yang ada di kota Solo, itu mengambil inisiatif. Karena gencatan senjata itu dalam rangka akan dilanjutkan dengan konferensi meja bundar di Den Haag. Jadi untuk memberikan tekanan kepada pelaksanaan konferensi, maka Letkol Slamet Riyadi menunjukkan kepada dunia bahwa kita memang masih eksis, ya, masih punya pasukan bersenjata yang cukup baik, kemudian pemerintahan yang baik. Nah, oleh karena itu, sebelum terjadinya gencatan senjata, pengumuman itu tanggal 3, sedangkan gencatan senjata dimulai tanggal 10, ada jeda 7 hari. Nah, 7 hari itu digunakan untuk menyusun pasukan. Nah, kemudian dimulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 Agustus 49, mulai dari jam 9 pagi itu dilakukanlah pertempuran-pertempuran di kota Solo. Akhirnya pasukan Sekutu dan Belanda yang ada di kota Solo bisa dipukul mundur oleh pasukannya Slamet Riyadi. Tepat jam 24.00 pertempuran itu dihentikan karena setelah itu dilakukan gencatan senjata. Dan sehingga pasukan Belanda tidak bisa melakukan balasan. Dan maka memuluskan perundingan di Den Haag yang akhirnya menghasilkan penyerahan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia dari pemerintahan Belanda ke pemerintahan Indonesia. Dan dari situlah setelah penyerahan kedaulatan, Presiden Soekarno menyampaikan kepada para pejuangnya atas nama bangsa dan negara memberikan penghormatan, sebutan veteran kepada para pejuang yang telah mengorbankan segalanya demi satu kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah kami memanai Hari Veteran Nasional itu berawal dari peristiwa-peristiwa itu, Mbak Dian.
0: Wow, luar biasa Bapak Subardi. Rasanya sangat menambah jiwa nasional kita pastinya saat mendengarkan kisah yang disampaikan oleh Bapak Subardi tentang bagaimana di Hari Veteran itu akhirnya diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Nilai histori yang cukup panjang tapi juga penuh dengan makna dan juga mengingatkan kita bahwasannya memang kemerdekaan itu didapatkan dengan penuh perjuangan dan juga harus dijaga dengan penuh perjuangan pula, ya Bapak. Dan kami ingin dengarkan nih, menurut Bapak sendiri bagaimana Pak makna atau peringatan Hari Veteran Nasional ini, kenapa menurut Bapak penting sekali untuk terus dilakukan setiap tahunnya, Pak?
1: Ya baik, jadi menurut saya memang penting untuk disampaikan supaya generasi penerus ini paham bahwa negara Indonesia ini merdeka bukan karena pemberian, seperti layaknya negara yang lain itu merdeka karena diberi. Tapi kalau Indonesia ini merdeka karena diperjuangkan. Perjuangan yang cukup melelahkan, perjuangan yang terus perjuangan yang memakan korban yang tidak bisa dinilai dengan rupiah. Bayangkan kita dijajah oleh Belanda saja 350 tahun. berapa generasi. Nah, itu banyak sekali putra putri terbaik kita yang gugur ya dalam melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Artinya untuk mendapatkan satu kemerdekaan ini bukan hal yang mudah. Jadi para pendahulu kita telah mengorbankan segalanya demi satu kemerdekaan. Jangankan hanya harta dan benda, jiwa raganya pun dia korbankan demi satu kemerdekaan. Nah, oleh karena itu kepada generasi penerus yang tidak ikut berperan dalam suatu peristiwa itu, nah, seyogianya karena kita memperoleh kemerdekaan ini dengan sesuatu yang sangat sulit, nah, maka generasi penerus seyogianya dapat mempertahankan kemerdekaan ini dengan melaksanakan pembangunan segala bidang yang dapat untuk melanjutkan cita-cita perjuangan, yaitu mendambakan satu masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Begitu Mbak Dian, maka peringatan Harvestmas ini ya layak atau sebaiknya memang kita peringati setiap tahun untuk mengingatkan kepada generasi penerus kita.
0: Baik Pak, luar biasa. Waktu yang sangat panjang seperti yang Bapak sampaikan, kita mengorbankan beberapa generasi ya Pak saat masa penjajahan, baik dari Belanda dan juga kemudian kita juga merasakan penjajahan dari Jepang juga. Dan kemudian kita patut berbangga karena kemerdekaan yang didapatkan oleh Indonesia itu adalah buah perjuangan, bukan pemberian semata. Maka sudah sewajarnya dan sudah seharusnya kita pun generasi selanjutnya ini ikut menjaga perjuangan seperti yang Bapak sampaikan, untuk meraih merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna dari merdeka yang sesungguhnya, begitu ya Pak. Bapak, saya ingin dengar pandangan Bapak sendiri. Kalau dulu memang dari para penjajah semuanya berjuang dengan menggunakan senjata yang mereka miliki, dengan kondisi yang berkecamuk dengan peperangan, begitu ya Pak. Tetapi tentunya pada saat ini kita punya peperangan di areanya yang mungkin berbeda. Tapi bagaimana menurut Bapak perbedaan dari perjuangan yang dirasakan oleh generasi saat ini? Boleh kita minta pandangan dan juga petuahnya Pak?
1: Ya baik Mbak. Jadi para pejuang dulu bisa memenangkan pertempuran, itu menanamkan karakter ya dalam kehidupan sehari-hari itu, yaitu karakter kesetiakawanan, kemudian karakter kepahlawanan, dan karakter nasionalisme, cinta terhadap tanah air. Itulah yang ditanamkan oleh para pejuang dulu. Sehingga dengan karakter-karakter itu, contohnya seperti kesetiakawanan, kita saling menyayangi di antara kita, tidak memandang itu suku apa, agamanya apa, tapi dalam memperoleh satu kemerdekaan, kita punya misi yang sama. Jadi kita harus merdeka, kemudian kita saling asah, saling asuh, saling asih, dan gotong royong. Tidak mau menang sendiri, mau enak sendiri, tapi kita sama-sama tujuannya untuk mendapatkan satu kemerdekaan. Terus kemudian sikap kepahlawan, kepahlawanan, keberanian para pejuang dulu, bukan hanya berani melawan senjata musuh yang lebih modern, tetapi para pejuang itu juga berani berkorban apa saja. Jangankan nyawa pun dikorbankan demi satu kemerdekaan itu. Nah, terus kemudian jiwa nasionalisme, kita mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi semua tujuannya untuk mendapatkan satu kemerdekaan. Kalau kita lihat untuk saat ini, ya masih banyaklah, ya tidak banyak, artinya masih adalah saudara-saudara bangsa Indonesia ini yang masih belum legowo gitu ya. Belum legowo, sehingga akibat ketidaklegowoan tadi menimbulkan suasana yang kurang kondusif. Kemudian masih mudah dihasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya juga menimbulkan suasana yang kurang kondusif. Terus kalau kita melihat di TV-TV itu kan, masih banyaknya korupsi yang luar biasa gitu kan. Betul-betul itu sungguh bertentangan dengan apa namanya sikap kesetia kawanan yang ditanamkan oleh para pendahulu kita gitu.
0: Baik.
1: Sebetulnya kita memandang situasi yang seperti itu, ya tidak semuanya bangsa Indonesia seperti itu, tapi masih ada. Nah, menurut kita, apa yang pernah dilakukan oleh para pejuang itu merupakan warisan yang sangat berharga. Jadi senjata moral ya. Senjata moral, sikap kesetiakawanan, kepahlawanan, dan nasionalisme. Pendorong semangat perjuangan. Kita bayangkan dengan senjata bambu runcing, melawan senjata musuh yang sudah punya pesawat terbang, kapal induk, meriam, dan sebagainya. Sepertinya tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Tapi karena pertama Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh kemudian ada dorongan semangat, sikap-sikap seperti itu yang ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bersama-sama untuk melawan musuh, akhirnya kita bisa memenangkan pertempuran. Nah, perjuangan untuk saat ini, sebetulnya apa yang pernah dilakukan oleh para pejuang dulu, rasa kesetiakawanan, kemudian kepahlawanan, dan nasionalisme, cinta terhadap tanah airnya, bangga menjadi bangsa Indonesia, bangga dilahirkan di Indonesia. Nah, mudah-mudahan kalau itu bisa ditanamkan kepada generasi penerus, yang tidak menutup kemungkinan itu merupakan salah satu faktor juga yang dapat menunjang kemajuan negara Indonesia yang lebih baik ke depannya begitu, Mbak.
0: Baik Pak, luar biasa. Ini adalah sebuah hal yang selalu mengingatkan kita, generasi-generasi muda dan seterusnya, untuk terus meneruskan dari semangat perjuangan yang dimiliki oleh para pejuang, begitu ya Pak ya, dengan semangat kita bersetia kawan, kemudian juga menjaga nasionalisme, dan kita juga bisa untuk berikan yang terbaik yang kita miliki dari ilmu, dari prestasi, dari bakat yang kita miliki juga untuk tetap menjaga nama harum bangsa kita. Baik Pak, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita Pak. Tetaplah bersama kami juga untuk di Lampung Menyapa, dan kita akan hadirkan satu lagu berikut ini.

0: Pendengar, Anda kembali di Lampung Menyapa. Hari ini kita sedang memaknai peringatan Hari Veteran Nasional 2026 bersama dengan Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Lampung, Bapak Mayor Purnawirawan Subardi. Bapak masih bersama kami?
1: Masih Mbak Dian.
0: Terima kasih
1: masih.
0: Pak, tentunya sudah kembali membersamai kami di Lampung Menyapa hari ini. Tadi Bapak sudah bercerita terkait dengan histori dari peringatan Hari Veteran Nasional ya Pak ya, yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Tentunya sejarah yang panjang dan patut untuk selalu kita kenang dan kita perjuangkan. Pak, boleh bercerita bersama kami saat ini seperti apa kondisi para veteran khususnya di Provinsi Lampung, Pak?
1: Oh iya, baik. Jadi kondisi para veteran di Provinsi Lampung, awal saya menjadi ketua DPD LVRI Provinsi Lampung itu tahun 2017, itu jumlah veteran masih cukup banyak, Mbak. Masih ada 500-an lebih. Nah, sekarang tinggal 218. Jadi hampir tiap hari ada yang meninggal dunia. Karena veteran kita ini kan usianya itu 75 ke atas, paling muda di level 75. Jadi bahkan yang umurnya 90 mendekati 100 juga masih ada. Cuman kondisinya ya sudah tidak mampu untuk beraktivitas. Ya sudah sepuh. Terus kita sendiri juga untuk yang sangat riskan kalau terjadi sesuatu di perjalanan. Jadi kondisi veteran saat ini memang sudah sepuh-sepuh. Dan karena dulu mungkin waktunya, tenaganya, segalanya itu dihabiskan untuk masa-masa perjuangan. Dan itu juga sebagai karakter para veteran yang sebetulnya mereka tidak berharap untuk dihormati dan sebagainya. Jadi karena memang perjuangannya dulu tanpa pamrih, tidak mengharapkan sesuatu apa-apa, karena dulu yang diharapkan hanya satu keberhasilan, yaitu kemerdekaan dan dapat mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara ini. Sehingga kondisinya ya biasa-biasa saja gitu. Demikian Mbak Dian.
0: Baik Pak, di masa perjuangan tentunya sudah berkorban banyak begitu ya Pak ya, dengan tenaga, dengan waktu dan pikiran, yang tentunya juga tujuan utamanya untuk meraih dan juga tetap menjaga kemerdekaan. Dan tentunya di usia yang sepuh ini, dengan banyak energi yang sudah dihabiskan di masa muda, pastinya juga ikut berdampak begitu ya Pak ya, di masa-masa sekarang. Pak, kalau untuk kegiatan sendiri yang dilakukan oleh LVRI bersama dengan para veteran yang memang Bapak sebutkan tadi lumayan sepuh ya Pak, sudah 75 tahun ke atas. Tapi apa biasanya Pak kegiatan yang mungkin masih sering dilakukan, saling berkunjung, saling menjaga silaturahmi dari veteran ini Pak?
1: Ya baik Mbak, jadi yang dilakukan untuk pembinaan ke dalam, ya kita melakukan sesama veteran. Kemudian ya kalau mereka dalam kondisi sakit, ya kita membesuk untuk memberikan semangat dengan kehadiran teman-temannya itu kan, sambil lalu kan tumbuh semangat dengan harapan dari semangat itu membuat mereka jadi sehat. Itu salah satu kegiatannya, saling berkunjung untuk memberikan semangat. Kemudian untuk kegiatan keluar, kita ada salah satu tugas pokok dari veteran, yaitu mewariskan nilai juang 45 kepada generasi penerus bangsa. Karena nilai-nilai juang 45 Nah, itu merupakan senjata muril yang sangat baik untuk mendorong semangat perjuangan. Nah, kita memberikan nilai-nilai juang, mewariskan nilai juang ini kepada generasi penerus, yaitu dalam rangka yang perjuangnya berbeda. Contohnya kalau misalnya sikap kesetiakawanan, itu kalau di anak-anak sekolah, itu kita memberikan dorongan kepada mereka, mereka untuk tidak pelit dengan sesama. Jadi bagi mereka yang dapat menangkap pelajaran dengan cepat, itu mereka harus mau membagi ilmu yang dia miliki kepada teman-temannya. Jadi saling asih, saling asuh gitu, di antara mereka. Kita tanamkan seperti itu supaya nanti anak-anak sekolah itu kalau bisa pinter semua gitu. Karena mau berbagi ilmu antara yang satu dengan yang lain. Kemudian seperti sikap kepahlawanan. Kalau pendahulu kita dulu kan berani ya, berani menghadapi musuh, berani berkorban apa saja. Nah, untuk generasi penerus ini, anak-anak kita ini, diharapkan mereka berani mengatakan yang benar, yang benar, yang salah adalah salah. Sehingga jadi mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Ya nanti kalau bisa menjadi orang di kemudian hari, dia mempunyai keberanian untuk menyampaikan yang benar-benar, yang salah-salah. Sehingga diharapkan tidak melakukan perbuatan yang salah, karena mereka tahu itu salah. Nah, itu sikap kepahlawanan yang kita tanamkan kepada mereka seperti itu.
0: Oke.
1: Terus kemudian sikap nasionalisme. Kita pahami bahwa geografi kita ini kan berpulau-pulau. Terus kemudian demografi kita ini bersuku-suku. Terus kondisi sosialnya juga agamanya bermacam-macam. Terusaha dalam memenuhi kehidupan sehari-hari juga berbeda-beda. Ada yang berdagang, ada yang petani, ada yang di pemerintahan dan sebagainya. Nah, jadi kita harus memiliki wawasan nasionalisme, kebersamaan, tidak membedakan antara agama yang satu dan yang lainnya, antara suku yang satu dan lainnya. Kita sama, bangsa Indonesia, kita udah final di 28 Oktober 1928. Satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia. Jadi kita kembangkan rasa cinta terhadap tanah air juga. Jadi anak-anak kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Luar biasa. Indonesia yang suku bangsa yang cukup banyak, bahasanya banyak, kan? Tetapi menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kita bangga jadi bangsa Indonesia, kemudian kita juga harus berprestasi, menjunjung tinggi Indonesia. Dan contoh-contoh sudah banyak dari generasi penerus yang berprestasi di luar negeri. Nah, ini kita tanamkan kepada mereka, supaya mereka diharapkan anak-anak itu nanti bisa menjadi generasi penerus yang andal, kemudian bisa melanjutkan cita-cita perjuangan para pendahulu kita. Jadi estafet dari para pendahulu kemudian kepada generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Jadi kita ada program kegiatan yaitu sosialisasi jiwa semangat dan nilai juang 45. Demikian, Mbak Dian.
0: Luar biasa, sosialisasi jiwa, semangat, dan nilai juang 45 ya Pak. Apalagi ini disampaikan oleh para veteran yang merupakan saksi hidup dari perjuangan di kala itu. Bagaimana akhirnya, kalau biasanya kita kan orang tua ikut mendongengkan anak pas mau tidur, kita pelan-pelan kita masukkan nilai-nilai tersebut. Tapi ini bukan hanya dongeng belaka, tapi ini adalah cerita yang luar biasa, sangat histori yang real terjadi di saat itu. Dan tentunya anak-anak saat melihat sosok nyata dari para pejuang, mereka juga pasti hatinya ikut bergetar ya Pak. Langsung wah Masya Allah gitu. Kakek Akung gitu ya, yang sudah berjuang ini bahkan sampai dengan usianya sekarang yang sudah senja, masih semangat untuk terus menularkan jiwa nasionalisme dengan kisah yang dilalui dengan semangat juang 45. Memang mungkin arung peperangannya berbeda begitu ya Pak. Sekarang anak-anak dan juga para pemuda menghadapi medan juangnya sendiri di era digital, yang juga mungkin Bapak tadi sempat sampaikan, kita itu mungkin sekarang menghadapi sebuah tantangan untuk terbebas dari hasut menghasut begitu ya Pak ya. Apalagi sekarang jari-jemari begitu mudah Pak untuk bersuara di media sosial. Bahkan ada juga yang tidak muncul namanya atau kita sebut dengan anonim, sehingga tidak ada lagi rasa takut untuk menyampaikan ini itu. Tapi ada kalanya apakah ini benar ataukah tidak yang disampaikan seperti itu. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi kita, generasi anak muda dan juga masa depan ini, supaya terbebas dari gampang terhasut, terlebih kita di era digital, dan pastinya menjaga jiwa nasionalisme kita, Pak. Silakan.

0: dari Sabang sampai Merauke itu apa saja ada di bumi kita. Oleh karena itu, karena kekayaan kita yang luar biasa, tidak menutup kemungkinan negara-negara tetangga kita yang mungkin tidak mempunyai kekayaan yang seperti kita, ya beliau berusaha untuk mendapatkan yang ada di kita dengan caranya gitu. Nah, oleh karena itu, agar kita nanti tidak terjajah kembali, kalau dulu kita dijajah secara fisik, tapi kalau untuk ke depan mungkin tidak secara fisik, mungkin dengan caranya bagaimana mereka bisa mengambil kekayaan yang ada di Indonesia dengan caranya. Nah, oleh karena itu, saya berpesan kepada generasi penerus, mari kita perkuat persatuan dan kesatuan. Kemudian jiwa kesetiakawanan, kepahlawanan, dan nasionalisme. Yang lebih utama lagi, kecintaan terhadap tanah airnya. Nah, mudah-mudahan kalau kita bisa mempertahankan itu, dan bisa mengelola kekayaan yang ada, tidak menutup kemungkinan kita bisa lebih baik daripada negara-negara yang lebih maju duluan daripada kita. Nah, itulah pesan dari saya. Kemudian tumbuhkanlah semangat untuk belajar, untuk
1: baik, Pak.
0: Generasi penerus itu rela mengorbankan waktu untuk belajar. Itu Mbak Dian yang dapat kami sampaikan pesan-pesan untuk generasi penerus.
1: Terima kasih, Pak, sudah menyampaikan pesan kepada kami untuk selalu meneruskan nilai perjuangan dengan tentunya era yang sekarang, walaupun medan juangnya berbeda, tapi nilai-nilai yang ditularkan tetap sama untuk menjaga kesetiakawanan, untuk menjaga juga tentunya nilai-nilai nasionalisme, dan bagaimana kita terus menumbuhkan jiwa kepahlawanan yang kita miliki. Di era digital ini banyak hal seperti yang Bapak Subardi tadi sampaikan, kita bisa manfaatkan tentunya untuk kita meneruskan nilai-nilai baik yang kita miliki, bahkan bisa berpotensi lebih luas lagi begitu ya, Pak, dengan era digital, karena kita bisa menjangkau banyak tempat dan juga banyak masa lagi, dan tentunya juga nilai-nilai kepahlawanan yang kita miliki ini untuk terus menjaga nilai harum dan juga pastinya kebanggaan kepada negara kita. Bapak Subardi, terima kasih sudah berbagi bersama kami untuk memaknai Hari Veteran Nasional 2026 ini, Pak. Semoga tentunya Bapak dan juga para veteran lainnya khususnya yang ada di Provinsi Lampung selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan dalam segala urusannya dan juga lancar untuk segala kegiatan yang ingin dilakukan. Terlebih kita sebentar lagi menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Subardi. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Selamat kembali menjalankan kegiatan ya, Pak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Mbak Dian. Amin.
1: Baik, pendengar, itu tadi tentunya di Lampung Menyapa kali ini kita sudah mendengarkan sharing dari Bapak Mayor Purnawirawan Subardi selaku Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI Lampung. Setelah ini jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dicek fakta, kali ini kami ingin mengungkap sebuah informasi yang ada di media sosial Facebook. Isinya informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Jadi subsidinya yang diberikan itu ada pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Wow, langsung mendapatkan reaksi dong dari netizen. Apalagi memang sudah beredar informasinya sejak 6 Agustus 2026. Tapi faktanya, informasi dan tautan tersebut justru adalah hoax. Karena tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, melainkan ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan ada nama lengkapnya, asal provinsinya, dan nomor telegram aktif, di mana ini menjadi modus pencurian data pribadi atau phishing. Bahkan lewat akun resmi Instagram Kemensos, yaitu @kemensosri, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga menghimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial, karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. Yuk kita jadi masyarakat yang cerdas bermedia dan jangan latah untuk share informasi yang belum disaring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
5: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
6: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
5: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
6: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
5: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
6: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
5: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Bersama Dian Oktavia kali ini menemani Anda di Lampung pagi ini. Memang ya sinergi itu harus selalu dilakukan karena setiap instansi, setiap orang punya peran masing-masing. Tapi kalau dikolaborasikan pasti bisa mengisi satu sama lain. Sama seperti yang kali ini juga terjadi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Karang Taruna Provinsi Lampung yang bersinergi memperkuat ekonomi desa. Ngebut ya Karang Taruna, kayaknya kemarin barusan aja pemilihan ketua, langsung gas. Apa nih kira-kira gagasannya? Ini ternyata sejalan dengan program Desaku Maju yang digulirkan oleh Pemprov Lampung. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Kepala OJK Provinsi Lampung, Bapak Otto Fitriandi, dan jajaran Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, Bapak Wahrul Fauzi Silalahi di kantor OJK Lampung. Jadi Kepala OJK ini mengungkapkan bahwa fokus pembangunan ekonomi daerah tidak boleh hanya berpusat di kawasan perkotaan, tapi juga harus menyentuh hingga ke pelosok desa. Dan menurutnya potensi pemuda di desa sangat besar loh kalau dibina melalui ekosistem kewirausahaan yang terstruktur. Terus setuju banget lagi ya, karena kan sekarang banyak banget juga anak-anak muda yang dia merantau, mungkin mencari keberuntungan, mencari peluang begitu ya, atau sedang menimba ilmu di perkotaan, tapi gak ada salahnya mulang tiuh untuk membangun wilayahnya. Nah, Pak Gubernur juga sangat konsen dengan hilirisasi serta pembangunan ekonomi yang epicentrumnya ada di desa nih, supaya pemerataan kesejahteraan gak melulu dinikmati oleh teman-teman yang ada di kota, tapi juga nyata untuk masyarakat di desa. Nah, dipilihlah Karang Taruna ini sebagai mitra strategis OJK. Soalnya, jejaring keorganisasiannya tuh kuat dan terstruktur, mulai dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan, bahkan menjangkau tingkat desa. Sebagai langkah awalnya, pendengar, OJK Lampung ini berencana menginisiasi program pembinaan kewirausahaan pemuda di 30 desa yang masuk dalam program prioritas Gubernur Lampung, yaitu program Desaku Maju. Dari ke-30 desa ini yang menjadi perwakilan, diharapkan bisa jadi percontohan yang mudah direplikasi oleh pemerintah daerah setempat. Selain mencetak wirausaha baru, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat pedesaan. Kemudian tentunya ya, ini dilihat dari keterlibatan pemuda di desa dalam aktivitas kewirausahaan yang terhubung langsung dengan akses keuangan resmi. OJK optimis tingkat literasi dan kemandirian ekonomi masyarakat desa bisa meningkat secara merata dan berkelanjutan. Wah, tentunya kita tunggu bagaimana dari kolaborasi ini akan terjadi, yang pastinya menjadi program mencetak wirausaha muda hingga ke pelosok desa sehingga kesejahteraan bisa dirasakan secara merata.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
1: Saatnya UMKM naik kelas.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

saat ini ya memang kayaknya lagi happening banget ya dengan kemerdekaan yang pasti kita lihat juga dari semaraknya. Tapi gak cuma di bulan Agustus aja nih yang semarak, karena di bulan September RRI Bandar Lampung juga masih akan semarak dengan RRI Fest dan Bintang Radio. Wow, acaranya dari tanggal 2 hingga 8 September 2026 dan banyak banget rangkaian kegiatannya. Mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Jangan sampai ketinggalan untuk ramaikan dan ikuti acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi Novita di 0822-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001. Follow juga Instagramnya di @RRI Bandar Lampung.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 5 hingga jam 10 pagi kali ini di Lampung Pagi ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena Lampung Siang ini masih akan temani Anda di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 90,9 Pro 1, karena informasi dan inspirasi. Dan siang hari ini, senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam program Literasi Digital untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dan siang hari ini, pendengar, kita akan bahas tentang literasi digital sebagai tameng pelindung di tengah perkembangan teknologi. Teknologi makin pintar, kita harus lebih pintar. Dan sudah tersambung via WhatsApp call ya, ada Kak Zaima Suri MIKOM, dosen jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang Mbak Tiara.
0: Oke, selamat siang Ibu Zaima Suri. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Banter Lampung. Dan hari ini kita akan bahas nih tentang bagaimana literasi digital ini juga penting banget ya, sebagai shield kita, juga pelindung kita di tengah perkembangan teknologi yang makin pintar ini. Dan kita juga harus lebih pintar gitu kan ya. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat kemarin itu juga untuk Provinsi Lampung, datanya kan untuk literasi digital lumayan rendah gitu ya Bu ya. Nah, ini seperti apa sekarang untuk perkembangannya, dan apa sebenarnya yang harus kita lakukan pertama kali, langkah yang harus kita ambil untuk bisa meningkatkan literasi digital di tengah-tengah anak muda terutama?
1: Oke, terima kasih Mbak Tiara atas undangannya untuk bisa bergabung bersama teman-teman pendengar RRI begitu ya, senang sekali. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan Mbak Tiara, supaya hal ini bisa dipahami oleh masyarakat luas gitu ya, saya ingin membahas sedikit mengenai apa sih sebenarnya literasi digital gitu. Karena mungkin selama ini literasi itu kan kita sangat pahami erat bahwa literasi itu adalah kemampuan untuk membaca dan juga menulis gitu ya. Tapi ternyata seiring perkembangan zaman, literasi ini turut berkembang begitu. Karena hari ini teknologi digital, teknologi informasi sangat pesat gitu ya. Kita dihadapkan dengan kemajuan yang begitu bertubi-tubi gitu ya. Kita dihadapkan dengan perubahan yang sedemikian cepat begitu. Kita diberikan banyak informasi per detik, day by day gitu. Pastinya akan ada perubahan-perubahan dan juga dampak-dampak yang muncul dari perubahan teknologi, perkembangan teknologi dan juga informasi itu. Nah, perkembangan ini kan pasti membawa dampak positif dan juga dampak negatif gitu ya. Nah, inilah salah satu konsekuensi logis dari adanya perkembangan teknologi dan juga informasi ini adalah perlunya kita memberikan perlindungan ataupun tameng terlebih dahulu bagi kita untuk bisa menghadapi perubahan. Karena apa? Karena yang seperti saya bilang tadi, ada dampak positif dan juga negatif. Selain teknologi dan informasi ini membantu kita memudahkan hidup kita, tapi ternyata ini juga bisa memberikan dampak-dampak yang signifikan kita rasakan hari ini gitu. Dampak-dampak negatif seperti misalnya banyaknya berita hoax, kemudian overuse dari media digital begitu, yang ternyata mempengaruhi kehidupan kita dan juga gaya hidup kita.
0: Oke, nah tapi di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini juga, yang tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu gitu ya, sebenarnya apa saja risiko terbesar yang dihadapi masyarakat digital ini, terutama ketika kita tuh daya literasinya sangatlah rendah atau juga mungkin kurang gitu Bu?
1: Ya, jadi literasi digital itu tadi kan terkait dengan kemampuan kita dalam bisa menemukan informasi dan juga teknologi, kemampuan kita untuk menilai apakah informasi dan teknologi itu sebenarnya baik atau buruk, benar atau salah gitu ya. Jadi kemampuan kita mengkurasi dan juga menseleksi. Kemudian yang paling penting adalah kemampuan kita untuk bisa memanfaatkan apakah teknologi dan informasi itu berguna bagi kehidupan kita, membantu produktivitas atau cenderung malah destruktif gitu. Nah, resiko yang mungkin bisa terjadi kalau misalnya kita tidak membarengi diri kita dengan kemampuan literasi digital, itu ada cukup banyak begitu ya sebenarnya Mbak Tiara. Kalau kita mau bedah satu-satu mungkin akan panjang gitu. Tapi mungkin saya akan meng-highlight ada beberapa poin gitu. Seperti yang tadi sudah saya singgung di awal, bahwa kita mengalami yang namanya banjir informasi, flood of information begitu ya. Kita seringkali disajikan dengan informasi-informasi yang disinformasi, misinformasi, atau bahkan hoax gitu. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya sudah sangat sering kita temui di ruang-ruang digital. Kemudian yang selanjutnya juga yang agak cenderung naik lagi nih dosisnya, kita dihadapkan dengan adanya kejahatan di ruang cyber ataupun di ruang digital. Kayak misalnya sekarang kita bisa melihat ada perundungan digital ya Mbak Tiara. Ada mulai dialami oleh para remaja, bahkan mungkin orang-orang dewasa, selebritis gitu, mendapatkan cancel culture begitu. Ini kan sebenarnya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya baru muncul bentuknya ketika kita mulai shifting dari kegiatan di dunia nyata menuju kegiatan yang hari ini ada di ruang-ruang digital begitu. Nah, bentuk-bentuk resiko-resiko seperti inilah yang perlu kita waspadai begitu. Dan juga selain kejahatan cyber tadi yang saya bilang, ada bullying, cyberbullying, kemudian ada juga kebocoran data pribadi yang seringkali kita secara sukarela membagikan begitu data-data pribadi kita. Kemudian yang cukup saya soroti begitu, yang menurut saya cukup urgent tapi mungkin tidak banyak diberikan perhatian lebih oleh masyarakat, adalah kecanduan digital dan juga dampak mental yang dihasilkan dari si kemajuan teknologi ini. Gitu. Kita seringkali nggak kerasa begitu ya Mbak Tiara.
0: Iya, betul betul.
1: Kita seringkali saking asiknya, saking menariknya teknologi yang dijajarkan ini, membuat kita terbuai gitu. Bahkan kita sebagai orang dewasa itu sering kecanduan. Dan sialnya lagi, parahnya lagi, kita itu bahkan menyodorkan si teknologi digital ini kepada anak-anak. Dan kita menjadikan teknologi digital ataupun media digital begitulah ya saya sebut, sebagai pengasuh anak-anak kita begitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk resiko-resiko yang tadi saya bilang akan muncul ketika kita tidak membarengi diri kita dengan literasi digital. Cukup mengerikan begitu ya Mbak.
0: Oke, okay. Tapi kalau misalnya kita bicara juga nih Bu tentang masyarakat kita sekarang gitu ya, yang memang sudah memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Nah, kemudian juga masih banyak juga gitu kan ya di lapangan ketika kita lihat sosmed gitu ya, itu juga masih banyak yang termakan hoax, terus juga masih banyak yang berani untuk berkomentar negatif gitu kan ya di akun sosial media orang lain gitu ya. Nah, sebenarnya selain untuk meningkatkan literasi digital kita sebagai tameng, apa yang sebenarnya juga harus dibekali untuk diri kita sendiri gitu ya, supaya kita tidak terlalu ikut terprovokasi ketika ada keributan di sosial media gitu ya, atau juga kita lebih pintar untuk bisa menyaring nih segala sesuatu informasi yang juga mungkin kita terima lewat sosial media.
1: Ya, benar sekali ya Mbak. Jadi literasi digital ini sebenarnya adalah sebuah konsep yang tidak berdiri sendiri begitu. Tapi literasi digital ini dibantu oleh 4 pilar gitu. 4 pilar skill. Yang pertama itu adalah digital skill, tentang bagaimana kita bisa menguasai cara dari penggunaan media-media digital. Kemudian kita juga perlu membekali diri kita dengan kemampuan digital culture yang baik begitu. Bahwa ketika kita menggunakan media digital itu, kita harus memahami adanya norma-norma dan budaya-budaya yang perlu kita bawa ketika kita berinteraksi, supaya interaksi kita tuh menjadi sehat di ruang digital. Kemudian ada juga digital ethics gitu ya. Bagaimana kita itu perlu untuk menghargai hak-hak privasi orang, kemudian hak cipta, kemudian tata krama, nilai-nilai baik, buruk, benar, salah itu dalam aktivitas digital kita gitu. Kemudian yang paling penting sebenarnya yang tadi sudah sempat saya bahas sebelumnya mengenai resiko, ini sebenarnya berkaitan dengan digital safety. Ini yang terakhir, yaitu bagaimana kita bisa menjaga keamanan dan juga privasi kita sebagai pengguna dari media digital. Karena kalau misalnya kita menggunakan media digital dengan tanpa proteksi, tanpa persiapan yang matang, pasti kita akan menjadi korban-korban yang terbawa arus, arus digital begitu ya. Apa agenda dunia ini kita akan ikut begitu. Agenda dunia ini ingin merubah budaya kita yang ketimuran, kita akan ikut. Agenda dunia ingin merubah kita menjadi masyarakat yang konsumtif, kita akan ikut. Tapi ketika kita membekali diri kita dengan kemampuan-kemampuan literasi digital yang tadi sudah saya sebutkan, seharusnya kita bisa lebih agile gitu. Kita bisa lebih apa tuh, tahan begitu, ya, lebih tahan banting begitu.
0: Oke. Nah, dan salah satu isu juga yang apa namanya tuh banyak banget dibilang orang gitu ya. Orang tuh lebih harus bisa saring sebelum sharing gitu ya. Nah, juga selain hoax nih Bu, ancaman penipuan online juga ini kan salah satu hal yang kita takutkan gitu, yang harus kita hindari juga. Nah, seperti apa juga literasi digital ini bisa membantu mencegah hal tersebut?
1: Oh, maaf Mbak Tiara, apa itu tadi? Saya kurang mendengar.
0: Iya, selain hoax, ancaman seperti penipuan online dan juga kebocoran data itu kan penting banget untuk kita hindari juga gitu ya Bu ya. Nah, seperti apa juga literasi digital ini bisa membantu kita mencegah hal-hal ini terjadi kepada kita?
1: Jadi kebocoran data dan juga penipuan-penipuan yang mungkin bisa terjadi di dunia maya itu kan sebenarnya adalah penipuan yang terjadi karena mereka adanya ketimpangan kuasa begitu ya. Ketimpangan kuasa dalam artian mereka memiliki power. Powernya dalam hal ini apa? Powernya adalah data. Nah, data itu hari ini ternyata di ruang digital, data kita itu tersebar secara terbuka, secara luas, dapat diakses oleh siapa saja. Walaupun sebenarnya secara undang-undang seharusnya data pribadi itu bisa dilindungi, harusnya dilindungi. Nah, tapi mungkin karena beberapa isu seperti yang kayak kemarin kita mendengar adanya kebocoran data pribadi pada tingkat pemerintah gitu. Ini juga diperburuk dengan budaya masyarakat yang cenderung oversharing, Mbak Tiara. Jadi, karena masyarakat ini terlalu asik dalam menggunakan media digital, khususnya sosial media misalnya begitu ya. Kita tuh sering dengan secara sukarela membagikan data-data pribadi kita yang sebenarnya mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk kejahatan, kayak misalnya ada tren upload foto kamu ketika kecil gitu ya, dan juga ketika dewasa. Kita tuh seneng ngupload foto kita ketika kita kecil dan ketika kita dewasa. Kita nggak tahu kalau ternyata foto itu bisa dimanfaatkan orang untuk menggenerate visualisasi kita dalam bentuk video.
0: Betul, apalagi sekarang udah ada AI bisa, ya Bu ya.
1: Betul, ada AI generator kan dalam bentuk gak cuma teks tapi juga video gitu. Itu mungkin bisa dikirimkan ke orang tua kita, Bu, anaknya kecelakaan gitu, kalau kirimkan dana sebesar sekian.
0: Okay.
1: Nah, itu semua terjadi karena kita lalai dalam membagikan data kita.
0: Iya. Dan sekarang ini apa nih Bu langkah praktis yang bisa kita mulai lakukan dan juga masyarakat mulai lakukan untuk lebih bijak dan juga aman dalam menggunakan teknologi digital, terutama juga kita mulai dari keluarga kita sendiri, lingkup terkecil kita ya.
1: Ya, yang bisa kita lakukan pastinya kita membatasi, bukan membatasi ya, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Selain kita apa namanya memanfaatkan media digital itu dengan sebaik mungkin, kita juga perlu waspada bahwa media digital ini dapat menjadi ancaman bagi diri kita. Banyak bentuk ancamannya seperti yang tadi sudah sempat kita bahas gitu ya. Mungkin yang paling mendasar terkait dengan hoax begitu ya. Jangan sampai kita menjadi agen-agen yang turut menyebarkan berita hoax gitu. Jadi penting kayak kata Mbak Tiara tadi, saring sebelum sharing gitu ya. Kita perlu sebelum kita share, reshare nih, kita sejenak berhenti dulu. Kita pikirkan informasi ini benar atau salah ya. Nah, itu saringan pertama. Ketika memang benar, kita pikirkan lagi ke saringan kedua, apakah ini baik atau buruk gitu ya. Karena kadang walaupun benar, belum tentu itu baik. Gitu. Misalnya berita tentang orang lain gitu ya, benar nih, tentang dia selingkuh misalnya. Tapi kalau tidak baik, ya jangan di-sharing. Gitu. Kemudian sudah baik atau buruk, kemudian kita saring lagi dengan saringan bermanfaat atau mudorot gitu. Apakah ini bisa dampak positif bagi masyarakat luas atau justru enggak. Kalau memang enggak bermanfaat amat, kayaknya lebih baik enggak usah kita share gitu. Karena ada resiko-resiko yang lain gitu.
0: Artinya juga harus selalu pikir 1000 kali sebelum kita men-share di sosial media gitu ya Bu ya. Nah yang terakhir nih Bu, apa pesan Ibu kepada masyarakat juga supaya tidak hanya menjadi pengguna teknologi tapi juga pengguna yang cerdas dan juga bertanggung jawab?
1: Ya mungkin singkat saja pesan dari saya adalah teknologi itu kan alat begitu ya. Sekarang teknologi ini sangat berkembang dengan pesat. Dia semakin pintar, dia semakin canggih. Maka kita sebagai penggunanya, kita sebagai orang yang memanfaatkannya, harusnya bisa lebih cerdas juga dan juga lebih canggih juga. Gitu. Jadi teknologi itu alat dan kita yang harus mengendalikannya.
0: Betul sekali. Ya, terima kasih untuk narasumber kami di Obrolan Literasi Digital hari ini, Ibu Zaima Suri M.I.Kom, dosen jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung. Dan untuk pendengar juga, mari kita jadikan literasi digital ini sebagai tameng kita bersama. Jangan buru-buru percaya dengan media sosial dan juga berita-berita yang tersebar kalau misalnya tidak terpercaya gitu ya. Dan jangan buru-buru membagikan dan harus selalu saring sebelum sharing. Karena di tengah derasnya arus informasi, yang paling aman bukan yang paling cepat menerima informasi, tetapi yang paling cerdas memilah informasi. Sekali lagi, terima kasih Ibu Zaima Suri, selamat beraktivitas kembali. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, demikian pendengar ya, obrolan di Literasi Digital untuk edisi hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Banter Lampung. Untuk Anda semua yang sudah mendengarkan, kami juga mengucapkan terima kasih. Jangan kemana-mana, tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
3: seribet itu, Kun.
5: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Pendengar, kali ini RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatannya ada bazar UMKM, kemudian juga ada seminar UMKM, ada donor darah, kemudian juga nanti Anda bisa mengikuti cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga ada Bintang Radio tahun 2026. Pelaksanaannya dimulai di tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo pastikan Anda ikut meramaikan dan ikut acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi Novita di 0882-7634-6047. Sekali lagi ke Novita di 0882-7634-6047. Dan juga Anda bisa menghubungi Medi di 0813-6908-3001. Sekali lagi, Medi di 0813-6908-3001, atau Anda bisa follow Instagram untuk informasi lebih lengkapnya di @rribandarlampung.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
5: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektrik.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: dinamika olahraga.
1: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Liga Premier Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Back asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ivan Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang back Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu back terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Swiatek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Swiatek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Swiatek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satupun break point. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Swiatek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya di

0: Sementara itu, Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat satu dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026.

Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman

0: turisme atau tujuan wisata olahraga. Karena itu pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
1: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa yang akan menjadi destinasi tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Kenswa Gumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar, kalau ini itu ada tiga orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro Soto di Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi ya. Dan di kesempatan siang hari ini kita ketemu di Lampung siang ini, Ara membagikan dulu beberapa informasi yang pastinya kami ambil dari rri.co.id ya. Untuk Anda semuanya yang gak mau ketinggalan informasi, jangan lupa, dan yang paling penting adalah Anda harus dapat informasi dari portal berita yang terpercaya, yaitu RRI Bantar Lampung ya. Kemudian di siang ini pendengar, Ara mau kasih tahu ini kalau ada akademisi ITERA namanya IB Ilham Malik yang dipercaya menangani infrastruktur di Asia Pasifik. Nah, setelah memutuskan dan juga menuntaskan sejumlah penugasan strategis di lingkungan pemerintah pusat dan memutuskan kembali ke dunia kampus serta profesi konsultasi, Dr. Engineering IB Ilham Malik kembali diminta bergabung dalam sebuah lembaga kebijakan. Kali ini ruang pengabdiannya tidak lagi hanya berada pada level nasional, melainkan meluas ke kawasan Asia Pasifik. Pada 1 Agustus 2026, IB Ilham Malik diangkat sebagai Managing Director Sustainable Infrastructure pada City and Local Government Institute di United Cities and Local Governments Asia Pasifik atau UCLG ASPAC, Perserikatan Kota dan Pemerintah Daerah Seluruh Asia Pasifik. Dan penunjukan tersebut juga membawa IB Ilham ke ruang kerja baru yang mempertemukan isu pembangunan kota, infrastruktur berkelanjutan, kebijakan pemerintah daerah, kemudian juga riset serta kerjasama antar negara di kawasan Asia Pasifik. CLGI ini merupakan bagian dari UCLG ASPAC yang dikembangkan sebagai pusat pengetahuan, kemudian juga pusat riset dan penguatan kapasitas bagi kota serta pemerintah daerah. Dan kemudian ini juga merupakan organisasi pemerintah daerah di kawasan Asia Pasifik yang menjadi bagian dari jajaran United Cities and Local Governments atau UCLG di tingkat dunia. Penunjukan Ilham Malik juga di situ itu menjadi kelanjutan dari perjalanan profesionalnya selama beberapa tahun terakhir yang banyak bersinggungan dengan kebijakan pembangunan nasional, khususnya pada sektor transportasi, infrastruktur, dan juga pengembangan wilayah. Kemudian pada tahun 2022 hingga 2023, Ilham juga terlibat lagi sebagai staf khusus kebijakan strategis Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Dalam posisi ini juga ia terlibat dalam berbagai kajian strategis untuk sektor transportasi darat, termasuk isu tata kelola transportasi, pengembangan sistem angkutan, keselamatan, serta integrasi kebijakan transportasi dengan pembangunan wilayah. Dan ini juga mungkin jadi salah satu hal yang bisa menginspirasi anak-anak muda, kaum muda gitu kan ya, bahwa ketika kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu kita, kemudian juga kita tulus untuk mengabdikan diri kita kepada masyarakat, pastinya juga nanti akan banyak kebaikan juga yang mendatangi kita gitu kan ya. Salah satunya juga seperti salah satu akademisi dari ITERA ini, masih muda sekali tapi juga sudah bisa memberikan dampak positif juga kepada masyarakat di daerahnya gitu ya. Dan untuk pendengar semua juga, nanti kita akan sambung lagi informasi di siang hari ini, kemudian juga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan bagikan kepada Anda berita daerah Lampung, dan di 13.30 kita akan bergabung ke Pro 1 RRI di Jakarta untuk mendengarkan 100% Indonesia Nasional. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI di Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Pendengar, saat ini kami akan sajikan ke ruang dengar Anda azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Prosotera di Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami juga kembali menyapa Anda di segmen Seruit kali ini ya. Ya, nah di segmen Seruit siang hari ini kita akan ngobrol nih pendengar tentang bagaimana pemberantasan pembangunan dari daerah 3T. Dan sudah terhubung melalui sambungan telepon juga Pak Hamid, Kepala Pekon Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawah Tanggamus. Dan kita akan bicara tentang infrastruktur desa sebagai kunci pemerataan pembangunan. Nah, kalau kita bicara tentang pemerataan pembangunan ini, tidak hanya bercerita tentang jalan besar, gedung pemerintahan atau juga fasilitas di pusat kota, tapi juga di tingkat desa dan pekon, infrastruktur itu justru jadi salah satu hal yang memang harus diutamakan begitu ya, untuk bisa membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, sampai dengan pelayanan publik sendiri. Tapi membangun infrastruktur di wilayah yang masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T ini pastinya memiliki tantangan tersendiri, karena memang kondisi geografis, kemudian juga akses transportasi sampai dengan keterbatasan sarana dan prasarana, ini jadi satu persoalan penting yang harus dihadapi masyarakat setiap harinya. Nah, salah satunya di Pekon Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, seperti apa kondisi infrastruktur di wilayah ini, kemudian juga saat ini infrastruktur apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, dan sejauh mana pengembangan infrastruktur mampu bisa mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan sejahtera warga. Kita langsung tanya-tanya nanti ya bersama dengan Pak Hamid. Assalamualaikum Pak Hamid.
1: Waalaikumsalam Ibu.
0: Apa kabarnya hari ini Pak? Jauh dari Tanggamus ini?
1: Alhamdulillah sehat. Nah, sangat jauh dari Tanggamus kita Ibu.
0: Iya. Nah Pak Hamid, ke Pekon Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawah Tanggamus ini kan masuk ke daerah 3T gitu ya, yang juga mungkin banyak orang Lampung sendiri gak tahu nih, ternyata Pekon Tampang Muda ini masuk ke daerah 3T gitu kan ya. Tapi kalau kita bisa ceritakan seperti apa sih Pak kondisi infrastruktur yang ada di sana, dan pada saat ini khususnya untuk jalan dan juga akses ya Pak, untuk transportasi masyarakat setiap harinya.
1: Ya baik Ibu, masalah itu ya 3T itu, 3T itu terdepan, terluar, sama tertinggal Bu ya?
0: Iya betul.
1: Kayaknya 4T bukan 3T, terisolir Bu terakhir.
0: Terisolir
1: Bu.
0: Juga ya Pak ya?
1: Terisolir juga.
0: Oke. Okay.
1: Nah jadi baik Ibu, saya akan sedikit menceritakan tentang pembangunan yang ada di wilayah kami di Desa Pekon Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawah, di Kabupaten Tanggamus. Di Kecamatan Pematang Sawah ini ada 14 desa Bu. Ada 14 desa, jadi 6 desanya di bagian darat yang memang udah ada jalan, ada akses jalannya yang memang udah di aspal, walaupun satu desa di atas gunung jalannya juga belum begitu baik. Namun di sana, di sini ada 8 desa, 9 Bu, 9, karena sebagian Wainipah itu sebagian.
0: Berarti ada 15 ya Pak ya?
1: Akses jalannya. Nah jadi 9 desa ini terputus, tidak ada akses jalan sama sekali Bu untuk jalan daratnya. Nah maka harapan kami selaku pemerintahan desa ataupun masyarakat Pematang Sawah bagian selatan, kami sangat mengharapkan sekali kepada pemerintah khususnya, baikpun pemerintah kabupaten, provinsi ataupun pusat, agar segera dibuka jalannya supaya akses jalannya bisa terbuka. Ya sehingga kami juga merasakan ya, ini beberapa hari lagi kita akan memperingati hari proklamasi yang ke-81 kita sudah merdeka artinya Bu ya. Nah jadi kami sendiri masyarakat Pematang Sawah ini belum merasakan merdeka itu seutuhnya Bu ya, karena belum ada akses jalan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, daerah kami juga belum memiliki jaringan telepon. Nah jadi untuk komunikasi kami sangat sulit sekali, ini mengandalkan WiFi yang via kabel itu Bu. Nah, jadi itu salah satunya kesulitan kami untuk sementara ini.
0: Oke. Okay. Nah, artinya 9 desa yang terputus ini Pak, transportasi setiap harinya menggunakan kapal atau perahu begitu ya?
1: Menggunakan kapal, perahu. Nah, itu kalaupun cuacanya bagus. Pada hari ini juga ini kebetulan cuacanya sangat sangat susah sekali Bu, sangat ekstrim sekali, ombaknya gede ini di Pelabuhan Kota Agung. Jadi sehingga warga yang mau melakukan penyeberangan sehingga tertunda, tidak bisa melakukan penyeberangan, bahkan bahan-bahan pokok juga dan sembako dari toko-toko yang mau dikirim tidak bisa terkirim sehingga terhambat kebutuhan pokok yang ada di sana.
0: Oke. Kalau dengan kondisi yang sekarang ini, Pak, bisa kita katakan daerah terisolir gitu ya, karena ada 9 desa terputus, tidak ada akses jalur daratnya, itu kan sangat menyulitkan sekali begitu ya, Pak ya. Nah, apakah kondisi infrastruktur yang saat ini tuh berpengaruh terhadap biaya distribusi, kemudian juga hasil pertanian di sana? Apakah memang juga di sana tuh beras mahal dan segala macamnya, Pak, karena aksesnya sulit gitu?
1: Ya, sangat berpengaruh sekali, Bu. Ya, contoh kalau barang yang masuk gitu, Bu, ya, dari luar, ya, contoh kecil kayak gas LPG yang memang dibutuhkan sehari-hari itu bisa mencapai 30.000, bahkan bisa lebih, Bu. Nah, sedangkan harga pasaran HET berkisaran sekitar 18.000. Jadi sangat banyak sekali selisihnya, Bu. Nah, itu barang yang masuk contoh kecil. Barang yang kemudian, barang yang keluar, contoh padi, Bu. Nah, padi kita walaupun harganya tinggi di luar ya, cuman kita sangat terbebani dengan biaya transportasinya, Bu. Nah, misalnya dari sawah kita pakai tenaga ojek. Nah, terus dari ojek juga ke sampan perahu naik ke kapal, kapal juga punya biaya lagi sampai ke pelabuhan Kota Agung ya, bisa naik ke mobil, itu sangat besar sekali biayanya, Bu. Nah, jadi ini yang sangat artinya menyulitkan kami masyarakat yang ada di pematang sawah ini, Bu.
0: Oke, nah kemudian nih Pak Hamid, untuk sekarang ini dengan kondisi yang memang harus kita jalankan juga setiap harinya gitu, mau tidak mau begitu ya. Nah, apa yang mesti didayakan oleh masyarakat di sana supaya juga bisa tetap mendukung ekonomi di daerah-daerah tadi, terutama 9 desa yang terputus aksesnya tadi, Pak Hamid?
1: Nah, gimana, Bu? Gimana?
0: Iya, dengan kondisi yang sekarang ini yang memang harus kita terima dan harus kita manfaatkan mau tidak mau begitu ya. Bagaimana masyarakat di sana juga bisa diberdayakan untuk tetap bisa menunjang ekonomi ini, Pak, terutama untuk 9 desa yang terputus tadi itu?
1: Ya, tetap seperti biasa yang seperti yang udah kami alami berpuluh-puluh tahun, Bu. Ya, artinya kami tetap melaksanakan memberdayakan masyarakat ya, kayak ojek ya tetap lewat masyarakat ya, namun ya karena beban yang sangat tinggi tadi untuk jasa, jadi semua petani itu merasa terbebani, baik pun hasil petaninya, nelayannya, dan yang lain-lainnya. Nah, contoh sekarang lagi ada musim durian nih, Bu. Kisaran di luar itu bisa mencapai 50 ribuan per gandeng. Kalau di tempat kami ini cuma kisaran 10 ribu, Bu, karena kepotong biaya transportasi tadi. Nah, seperti itu, Bu.
0: Oke, nah itu juga durian bisa dimanfaatkan gitu ya, Pak ya. Dan mungkin juga pendengar sekarang yang penasaran seperti apa gitu ya, Pekon Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawah Tanggamus ini bisa banget untuk bisa jalan-jalan ke sana ya, Pak ya.
1: Iya, siap-siap, Ibu.
0: Karena pasti pantainya juga bagus kalau di daerah Tanggamus ya, Pak.
1: Pantainya cukup bagus, Bu. Pantai cukup bagus dia.
0: Oke. Nah, pada saat ini infrastruktur apa, Pak, selain jalan gitu ya, yang memang harus sekali untuk segera ditanggapi oleh pemerintah daerah kita gitu ya. Apalagi infrastruktur yang memang darurat harus segera untuk diperbaiki atau juga mungkin dibangun di desa Tampang Muda ini, Pak?
1: Ada dua hal itu, Bu. Yang pertama saya katakan tadi yaitu sarana transportasi, yaitu jalan, Bu. Ya. Yang kedua jaringan telepon, Bu. Jaringan telepon, BTS. Tower.
0: Oke,
1: jadi dua hal itu yang memang sangat penting, sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Ibu.
0: Dan nanti, Pak, misalnya setelah dilaksanakannya perubahan ini gitu ya, apa yang memang paling diharapkan dari perbaikan infrastruktur ini untuk Pekon Tampang Muda di sana, Pak?
1: Ya, kami sangat mengharapkan sekali perubahan ini, Bu, ya, supaya desa kami juga seperti desa-desa yang ada di daerah lain di seluruh wilayah Indonesia ini, karena kami merasa desa kami ini sangat terisolir sekali. Untuk keluar ke akses daerah lain itu sangat sulit sekali, Bu, bagi kami. Apalagi kalau cuaca masih tidak mendukung seperti sekarang ini. Sedangkan desa kami ini sejak zaman Belanda sudah ada kepemerintahannya, Bu. Di sejarah itu saya sempat mengutip sama tokoh-tokoh tua-tua adat di desa kami itu. Desa kami ini berdiri sejak tanggal 1 Juni 1906. Pada saat itu pada pemerintahannya dipimpin oleh Bapak Hasan, gelar Raden Raden Bangsawan pada saat itu dari 1906. Nah, setelah itu dari 1 Juli 1931 itu kampung kami itu dipimpin oleh Muhammad Adnan, gelar Batin Sawan Ratu. Jadi artinya turun-temurun dari tahun 1906 tadi sampai sekarang Artinya desa kami ini udah berdiri. Nah, sedangkan terhitung dari sejak merdeka aja sampai sekarang udah 81 tahun. Nah, jadi harapan kami supaya kita desa kami juga diperhatikan oleh baik pun pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat. Nah, di sekarang ini kami juga lagi menggarap ya, mengerjakan titik koordinat yang kami sampaikan melalui PU. Nah, cuman keuangan kabupaten sekarang ini ya masih sangat sulit. Nah, ya maka ya karena kami juga mengharapkan ya tetap ya kami ucapkan terima kasih ya besar-besarnya kepada pihak pemerintah Kabupaten Tanggamus yang selalu bersama kami, kepala-kepala desa yang ada di Batang Sawah ini selalu mengupayakan supaya jalan ini bisa terbuka dari tahun-tahun kemarin. Sehingga kami setiap tahun selalu berusaha, Bu. Namun sampai sekarang juga belum bisa berhasil. Di tahun 2025 tahun kemarin kami dari desa menganggarkan dari desa pada saat itu, Bu.
0: Okay.
1: Kami 9 desa itu berpatungan 50 juta per desa sehingga terkumpul dana 450 juta.
0: Untuk bisa membuka akses jalan itu ya, Pak ya.
1: Namun belum mencukupi gitu, Bu.
0: Okay. Nah, terakhir nih Pak Hamid, kalau misalnya punya kesempatan untuk bisa membuka diskusi ya kepada pemerintah daerah atau juga pusat gitu ya, apa yang ingin Pak Hamid sampaikan untuk juga mungkin menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang ada di sana, kemudian juga harapannya nih Pak ke depan seperti apa untuk pemerintah bisa lebih memperhatikan pusatnya pembangunan yang ada di daerah 3T terutama yang ada di Pekuan Tambang Muda ini.
1: Okay, Bu. Ya, terima kasih. Ya, harapan terbesar kami kepada pemerintah ya seperti saya katakan tadi, supaya desa kami juga seperti desa-desa yang lain supaya bisa dibangun dan diperhatikan. Seperti terutama sekali supaya akses jalannya terbuka supaya tidak jadi desa yang terisolir lagi. Yang kedua yaitu jaringan telepon. Cuma dua hal itu yang sangat mendesak di daerah kami ini. Saat ini, Bu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Hamid dan kita juga sama-sama berharap gitu ya. Semoga pembangunan Pekuan Tambang Muda ini segera bisa dilakukan dan juga dilaksanakan dan anggaran juga baik gitu ya Pak ya meluncur ke sana supaya juga teman-teman di sana tuh tidak terisolasi lagi, bisa segera mendapatkan jaringan telepon, kemudian juga daerah-daerah yang belum mendapatkan akses perjalanan darat itu bisa segera dibangun dan semoga juga pembangunan infrastruktur nantinya tidak berhenti pada pembangunan fisik saja, tapi juga benar-benar bisa mampu membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, layanan publik, serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga juga. Terima kasih sekali lagi Pak Hamid, Kepala Pekon Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawah, Tanggamus, di daerah 3T yang ada di Provinsi Lampung. Dan semangat terus ya Pak, untuk selalu mengawal dan juga yang pastinya melayani masyarakat ya untuk bisa selalu produktif gitu ya walaupun di tengah banyak sekali keterbatasan yang ada di sana. Terima kasih Pak Hamid sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, demikian pendengar ya, obrolan seruit kita di edisi hari ini bersama dengan Kepala Pekon Tampang Muda Kecamatan Pematang Sawah Tanggamus di edisi Selasa 11 Agustus 2026. Jangan kemana-mana, di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan menyapa Anda melalui Warta Berita Daerah untuk Pro 1 RRI Bantar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
4: Susah di belakang, cepetan sini pinjem handphone.
2: Ah, enggak, lagi nyetir kamu itu.
4: Nanti lewat pemandangannya.
2: Ah, udah lagi nanti, biar saya videoin dari belakang aja.
4: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, Le.
3: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir, juga pegang-pegang handphone.
4: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah, kan? Si repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
5: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

dam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Johan, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih.
2: Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
2: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih ya sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang hari ini edisi Selasa 11 Agustus 2026 dengan topik berita. Kejaksaan Tinggi Kejati Lampung menyatakan komitmennya mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG melalui pengawasan langsung di lapangan. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga didelay di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Pendengar, Bank Indonesia menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan fiskal dan moneter di tingkat regional melalui penguatan peran pemerintah daerah dalam mengelola rantai pasok dan kelancaran distribusi demi memastikan terkendalinya laju inflasi dari tingkat hulu hingga hilir. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Tapi kami selalu memberikan masukan pada pemerintah provinsi.
2: Bank Indonesia perwakilan Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memastikan stabilitas harga bahan pokok di daerah. Langkah dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi wilayah Lampung agar tetap positif di tengah ketidakpastian global. Kepala Perwakilan dan Ekonomi Senior Bank Indonesia Provinsi Lampung, Fiskara Indawan, menyampaikan apresiasi terhadap ketahanan dan perkembangan ekonomi Lampung yang menunjukkan tren membaik. Namun dirinya mengingatkan bahwa dinamika perekonomian ke depan masih dihadapkan pada kondisi geopolitik dan pasar global yang tidak stabil.
1: Tapi kami selalu memberikan masukan pada pemerintah provinsi, jangan terlalu terlena dengan perkembangan terakhir. Kita ke depan itu masih dihadapi oleh situasi yang sangat tidak pasti, di mana perkembangan nilai tukar masih menunjukkan ketidakpastian, dan perkembangan harga minyak, perkembangan global yang masih tidak menentu. Tugas kami adalah dari Bank Indonesia untuk memberikan masukan kepada pemerintah provinsi untuk dapat memberikan kepastian-kepastian, memberikan ketenangan untuk berusaha, bagaimana menciptakan kondisi perekonomian yang di tengah ketidakpastian ini dapat dipertahankan sehingga Lampung ini tidak hanya mengalami pertumbuhan yang impresif tapi juga berkontribusi pada penurunan kemiskinan, tenaga kerja, pengangguran, dan lebih lagi adalah untuk bagaimana memastikan kesejahteraan masyarakat Lampung itu akan lebih meningkat di tengah ketidakpastian.
2: Dirinya mengungkapkan dalam memperkuat perekonomian daerah, Bank Indonesia memposisikan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dengan memberikan masukan kebijakan berbasis data. Masukan bertujuan agar surplus perputaran ekonomi di Provinsi Lampung dapat terus berjalan optimal serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Karena menambahkan, keberlanjutan perputaran ekonomi tersebut didorong melalui dua pilar utama, yaitu penguatan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta jaminan ketersediaan pasokan bahan pokok. Dirinya berharap melalui pendampingan UMKM, digitalisasi sistem pembayaran, dan program operasi pasar murah, laju inflasi Lampung tetap terkendali dalam sasaran target nasional. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak pendapat masyarakat tentang Kejati Lampung yang terus mengawal program MBG agar berjalan sesuai SOP yang berhasil dihimpun oleh tim liputan RRI.
1: Saya Dia, menurut saya pengawalan dari Kejati Lampung itu cukup bagus. Program MBG ini kan menggunakan anggaran pemerintah dan ditunjukkan untuk masyarakat. Jadi memang harus ada pengawasan. Harapannya sih program ini bisa berjalan sesuai SOP dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
2: Saya Mailani, saya tidak masalah kalau Kejati itu mengawal program MBG. Karena pengawasan memang penting, tetapi jangan hanya fokus pada administrasi dan aturannya saja. Yang paling penting harus dilihat juga apakah makanan yang diberikan benar-benar berkualitas, bersih, bergizi, dan sampai kepada anak-anak yang memang menjadi sasaran program.

0: Pendengar Kejaksaan Tinggi Kejati Lampung menyatakan komitmennya mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG melalui pengawasan langsung di lapangan. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
1: Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan komitmennya mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG melalui pengawasan langsung di lapangan. Kepala Kejati Lampung Danang Suryowibowo mengatakan, Kejaksaan merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki fungsi untuk mengawasi berbagai proses pemerintahan, termasuk pelaksanaan program nasional. Menurutnya program MBG yang menjadi salah satu program pemerintah nasional perlu didukung bersama agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan on the spot atau pemantauan langsung di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat MBG. Danang menjelaskan pengawasan yang dilakukan Kejati Lampung merupakan implementasi dari kerjasama antara Badan Gizi Nasional atau BGN dengan Kejaksaan Agung di tingkat nasional. Dia menekankan seluruh proses bisnis dalam pelaksanaan program MBG harus berjalan sesuai standar operasional prosedur atau SOP, ketentuan yang berlaku serta tepat sasaran.
2: Sebagaimana arahan Bapak Presiden dan juga sekarang sudah terlihat sekali berbagai progres yang ada di BGN sendiri, bahwa semua bisnis proses dari MBG ini harus berjalan sesuai dengan SOP, sesuai ketentuan, dan kemudian juga harus tepat sasaran. Sehingga apabila ada hal-hal yang sifatnya kemudian masih menyimpangi, yang kemudian bahkan sampai merugikan masyarakat, pasti akan diambil tindakan-tindakan tegas oleh khususnya dari instansi terkait, yaitu BGN. Kita dari Kejaksaan ikut mengawal itu semua dan tentunya mengawasi, merespon cepat bersama pemerintah daerah dan kemudian melaporkannya. Efeknya bermacam-macam sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diambil oleh BGN.
1: Selain melakukan pengawasan, Kejati Lampung juga berkomitmen merespon berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program MBG. Danang mengatakan Kejaksaan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta melaporkan berbagai temuan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan pengawasan tersebut, Kejati Lampung berharap pelaksanaan program MBG di daerah dapat berjalan sesuai SOP, tepat sasaran serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan anak-anak yang menjadi penerima manfaat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPRD meminta pemerintah Provinsi Lampung mengoptimalkan penerimaan pajak air permukaan atau PAP karena data Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda hingga kini terdapat 101 perusahaan yang tercatat menjadi wajib pajak PAP. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ikhwan Wijaya.
3: Bahwa ada 101 perusahaan yang menjadi wajib pajak PAP, pajak
4: anggota Komisi 3 DPRD Lampung Munir Abdul Haris mengatakan saat ini terdapat 101 perusahaan yang telah tercatat sebagai wajib pajak PAP, sehingga potensi penerimaan daerah harus dimaksimalkan. Menurut Munir, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah tidak boleh berhenti sebagai wacana, namun upaya tersebut harus diwujudkan melalui langkah konkret yang terukur agar berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung. Dia menjelaskan, optimalisasi PAD dinilai menjadi faktor penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Sebab Munir menegaskan, tata kelola pendapatan daerah yang akuntabel menjadi salah satu perhatian Komisi 3 DPRD Lampung.
3: Bahwa ada 101 perusahaan yang menjadi wajib pajak PAP, pajak air permukaan. Saya kira ini harus dioptimalkan dan tata kelola serta ekosistem pendapatan ini menjadi tupoksi kami di Komisi 3 untuk kita dorong agar akuntabel sehingga seluruh pembiayaan daerah ini mampu tercover dengan baik.
4: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Lampung Saipul mengatakan Pemprov Lampung terus berupaya mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor PAP. Salah satu langkah yang disiapkan Bapenda, yakni menyediakan alat ukur penggunaan air atau water meter yang dapat memantau pemakaian air secara lebih akurat. Saipul memastikan penggunaan water meter sebagai alat ukur pemanfaatan air permukaan telah diatur melalui regulasi daerah, di mana perusahaan wajib menyediakan alat tersebut secara mandiri untuk memastikan penggunaan air yang menjadi dasar penghitungan pajak dapat terukur. Saipul memastikan selama ini pihaknya melakukan verifikasi langsung ke lapangan, khususnya ke perusahaan yang belum memiliki water meter. Kendati begitu, Saipul kembali memastikan, selain menggunakan water meter, penghitungan pajak juga dilakukan menggunakan metode kesepakatan berdasarkan kapasitas produksi maupun penggunaan air.
5: Kita bisa memastikan tidak ada kebohongan dalam pelaporan penggunaan air. Ya sepanjang alat itu masih bagus, tidak rusak, itu pasti dia akan real gitu ya, real time yang bisa kita lihat. Dia laporkan 10, kita lihat datanya dari kita ya memang 10. Kita kan turun ke lapangan, ke lokasi, kita coba uji, uji petik. Nah, kita berkesepakatan bahwa berdasarkan produksi mereka, misalnya berdasarkan KWH kalau alat perusahaan listrik, air terjun lah misalnya digunakan untuk menggerakkan listrik itu kan jadi potensi kita juga. Dari 101 itu ada 8 perusahaan listrik yang menggunakan air media untuk menggerakkan turbinnya. Itu kita ukur, setelah kita sepakati ya buat berita acara, misalnya per jamnya dia akan menghasilkan sekian meter kubik air. Kalau dia kali 8 jam dia sehari, kali berapa hari dia kerja, maka sebelum ketemu. Misalnya harinya 24 hari misalnya dia kerja, maka dia ketemu kalian sekian, maka lebih kurang sekian meter kubik ya dia bayar.
4: Sejauh ini target penerimaan PAP di Provinsi Lampung tahun 2026 ditetapkan sebesar 10 miliar rupiah. Hingga Juli 2026, realisasinya telah mencapai sekitar 6,4 miliar rupiah atau 71% dari target yang ditetapkan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, peringatan HUT ke-29 Laludat Gatot Subroto di Waikanan menjadi momentum untuk memperkuat sosialisasi keselamatan penerbangan. Langkah ini krusial dilakukan mengingat kawasan sekitar bandara, maksud kami bandara, didominasi oleh perhutanan dan juga perkebunan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
6: Komandan Laludat Gatot Subroto, Letkol CPN Ferdinandus Guntur Prakasa Watunglawar menekankan pentingnya keselamatan penerbangan. Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian syukuran hari ulang tahun ke 29 Lapangan Udara Angkatan Darat Laludat Gatot Subroto Puspenerbat Waikanan. Kepada RRI, dirinya mengatakan momentum tersebut menjadi bentuk rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan satuan selama 29 tahun. Selain syukuran, kegiatan dimanfaatkan untuk menyosialisasikan standar keselamatan di sekitar wilayah bandar udara. Menurutnya, sosialisasi penting dilakukan karena wilayah sekitar bandar udara didominasi kawasan perhutanan dan perkebunan. Kondisi tersebut perlu diperhatikan agar aktivitas di sekitar bandara tidak mengganggu keselamatan penerbangan. Dirinya menjelaskan standar keselamatan penerbangan Laludat Gatot Subroto memiliki cakupan hingga 60 nautical mile. Jarak tersebut setara dengan sekitar 111 km dari bandar udara. Ia menambahkan kewenangan tersebut dapat berubah apabila terdapat bandar udara baru di wilayah terkait. Karena itu koordinasi dan pemahaman masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan penerbangan.
7: Memperingati kami bersyukur atas hari ulang tahun satuan kami yang ke-29. Karena memang seiring berjalannya waktu, satuan berkembang, kami berupaya juga di momen yang berbahagia ini untuk mensosialisasikan ke bandar udara. Karena tentunya ini adalah daerah perhutanan, kemudian perkebunan, yang ketika tidak kami sampaikan standar ke bandar udaraan, kami yang berperan di sini mungkin akan dipersalahkan. Karena memang wilayah teritorial ketika kita berbicara komando distrik militer itu seluas kabupaten atau kota Madia yang diawaki. Tapi untuk kami standar kebandar udaraan adalah seluas 60 nautical mile. Konversikan ke dalam kilometer itu 111 kilometer. Nanti ketika ada bandara baru otoritasnya berat. Kalian ini adalah momen syukur. Yang kedua, momen untuk sosialisasi.
6: Lebih lanjut, dirinya berharap tidak terjadi insiden maupun eksiden yang dapat menghambat pelaksanaan tugas satuan. Menurutnya, dukungan penerbangan juga dibutuhkan berbagai instansi dalam menjalankan tugasnya. Ia mencontohkan kepolisian dan kejaksaan yang sewaktu-waktu membutuhkan dukungan penerbangan. Menurutnya, Lanudat harus mampu memberikan dukungan sesuai tugas dan fungsinya. Ia juga menegaskan keberadaan satuan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan instansi terkait. Ia berharap selama masa kepemimpinannya, tugas penerbangan dapat berjalan aman, lancar, dan optimal. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, setelah dua hari pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Dendi, nelayan yang hilang pada minggu lalu akibat perahu yang ditumpanginya terbalik dan tenggelam di perairan Sungai Burung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Berikut laporan selengkapnya.
8: Tim SAR melakukan penyisiran menggunakan speed bidak MIAL dan kapal nelayan dengan luas searea 6,1.
9: Tim SAR gabungan menemukan Dendi, 20 tahun, nelayan yang hilang setelah perahu yang ditumpanginya terbalik dan tenggelam di perairan Sungai Burung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung yang diwakili Komandan Pos SAR Tulang Bawang, Zian Fajri, mengatakan korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian secara intensif selama 2 hari dengan memperluas area penyisiran dari lokasi kejadian. Menurut Fajri, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 21,04 nautical mile dari lokasi kejadian. Setelah ditemukan, jenazah Dendi langsung dievakuasi menuju rumah duka di Desa Kampung Baru, Kuala Teladan, untuk diserahkan kepada pihak keluarga.
8: Pada tanggal 10 Agustus 2026, kecelakaan kapal nelayan pencari ikan MOB satu nelayan hilang di perairan Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Atas nama Dendi, umur 20 tahun, Kecamatan Desa Kuala Teladas, Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Tim SAR melakukan penyisiran menggunakan speed lidah MIAL dan kapal nelayan dengan luas searea 6,1 nautical mile. Untuk hari ini, tim SAR melakukan pencarian korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
9: Peristiwa naas tersebut terjadi pada minggu dini hari. Sehari sebelumnya, Dendi bersama rekannya Andi Plata, 35 tahun, berangkat menggunakan perahu dari rumah menuju perairan Sungai Burung untuk menebar jaring. Sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, perahu yang ditumpangi keduanya ditabrak kapal pencari ikan lain hingga terbalik dan tenggelam. Andi berhasil diselamatkan oleh nelayan yang melintas sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, sementara Dendi hilang dan belum ditemukan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kepolisian Resor Polres Wekanan menyatakan komitmen penuhnya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah hukumnya. Salah satu upaya konkret yang akan dilakukan adalah dengan mengintensifkan kegiatan patroli. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
1: Kami akan melakukan upaya-upaya untuk menekan ataupun juga meniadakan terjadinya.
2: Kepolisian Resor Polres Wekanan menyatakan komitmen dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah hukumnya. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kapolres Wekanan AKBP Ramadona. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk kejahatan narkoba. Pihaknya tidak akan tinggal diam terkait penanganan kasus narkoba yang ada di Kabupaten Wekanan. Lebih lanjut, AKBP Ramadona menjelaskan bahwa Polres Wekanan telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menekan dan meniadakan peredaran barang haram tersebut. Salah satu upaya konkret yang akan dilakukan adalah dengan mengintensifkan kegiatan patroli. Oleh karena itu, pihaknya akan meningkatkan kegiatan patroli sesuai dengan program Kapolda Lampung.
1: Kejahatan curas, khususnya legal. Kami tidak akan tinggal diam, kami akan melakukan upaya-upaya untuk menekan ataupun juga meniadakan terjadinya kegiatan legal. Nanti kami akan tingkatkan terus untuk kegiatan patroli, apalagi ada programnya Pak Kapolda terkait patroli
3: dan dijaga.
1: Ya, QR, itu akan kita tingkatkan terus sehingga situasi Kamtibmas di wilayah Wekanan ini tetap kondusif.
2: Langkah peningkatan patroli ini diharapkan tidak hanya efektif dalam memberantas narkoba, tetapi juga sejalan dengan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Kapolres berharap dengan gencarnya patroli, situasi Kamtibmas di seluruh wilayah Kabupaten Wekanan dapat terus terjaga dan tetap kondusif. Dari Kabupaten Wekanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kondisi infrastruktur jalan yang belum maksimal menjadi penghambat pendistribusian MBG di Waikanan. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
1: Cuman ada satu sih Pak, kita distribusi itu ya mohon maaf dengan kondisi jalan kita.
2: Operasional dapur makanan bergizi gratis di Kabupaten Waikanan menuai kendala di lapangan. Buruknya kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah memicu keterlambatan pengiriman makanan bergizi ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala SPPG Umpus Mo 2 melalui asisten lapangan Siam Rahman kepada RRI. Ia menjelaskan bahwa akses jalan yang memadai sangat mempengaruhi ketepatan waktu pengantaran makanan ke titik-titik sekolah target. Salah satu titik paling krusial berada di ruas jalan penghubung antara Kampung Sekemai dan Kampung Blakbak, Kecamatan Umpu Semengo. Menurut kondisi di lapangan, akses ruas jalan sepanjang hampir 2 km tersebut dilaporkan dalam kondisi rusak parah berlumpur, terutama saat dilintasi kendaraan pengangkut. Akibatnya, seringkali pengiriman terkendala hingga memicu keterlambatan sampai di tangan ribuan siswa.
1: Proses perjalanan dapur kita, alhamdulillah tidak ada kendala, Pak. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mungkin untuk saat ini kendalanya cuma ada satu sih, Pak. Kita distribusi itu, ya mohon maaf dengan kondisi jalan kita ini. Semoga depannya nanti agar lebih bisa diperbaiki lah, agar tidak terkendala distribusi kita. Paling itu aja sih Pak.
2: Ia juga menambahkan, mengingat pentingnya kelancaran program nasional tersebut, pihak SPPG berharap adanya perhatian dan langkah konkret dari pemerintah daerah maupun instansi terkait untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur guna menunjang dan mendukung astacita Presiden Republik Indonesia. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI.

0: untuk diundang hari ini.
1: Waktunya kita ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia. Ada 3 komposer
2: dan juga host kita nih, ada Isantarore dan juga Dede Firdaus.
1: Kalau gitu Dela Wawi pamit.
2: Dela Wawi pamit.
1: Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI.
2: Inspirasi.

0: nambah sendiri aja.
1: Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Ini lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi, tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Enggak salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya gitu ya. Bener.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa siang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh. Belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif.
1: Iya.
0: Belum di spill bintang.
1: Belum. Sama. Belum.
0: Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum ngomong ya.
0: Iya. Udah ngomong aja. Iya. Yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan. Terus dijadiin satu kata. Jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu.
0: Lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: dibahas. Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang
1: apa?
0: Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa sih?
0: Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh. Ini beberapa lagi. Hari yang lalu ya kita ngobrol ya?
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Ngomongin kalian
1: tiga komposer. Kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini, dan ternyata hari ini tiga komposer.
1: Hadir dong.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar dalam menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan sana.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan
1: hadir
0: juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir.
0: Yeah.
1: Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Itu. Oh ya, Isan dengerin ya.
0: Iya, iya.
2: Di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single.
0: Gara-gara cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Kenapa?
3: Iya biarin ada obrolan aja.
1: Oh. Ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi kekeh maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dinyanyiin gitu. Tapi Bambi gara-gara aja gak? jangan ada cintanya gitu.
1: Oh.
3: Oke. Okay. Dia belum datang, ntar kita tanya dia. Oh.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari itu. Cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Okay. Kita tapi ngobrolin yang lain aja apa kayak
0: gitu. Berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? Uh-uh. 7 lagu itu bertiga.
0: Tiga. Satu lagu.
3: Yang sisa itu satu. Saya sendiri.
0: Adil ya.
1: Benar.
0: Kalau nggak adil nggak jadi.
1: Iya. Makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu nggak adil ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu.
1: Apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise.
1: Oh gitu.
0: Udah nggak hal yang aneh lagi.
1: Karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datang ya.
0: Benar. Ini juga iya bintang tamu.
1: Soalnya itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang dia
1: lama-lama. Bintang tamu dari bintang tamu. Kayaknya tamu udah gak sabar ini dari tadi ya. Produser kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert, yang udah halo Albert.
0: Bang Albert,
2: bau-bau nih.
0: Hafal ya, Bang Safi.
4: Hari yang mantap di Indonesia.
0: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih, Pak Albert?
4: Ya, luar biasa. Bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik. Bangun cinta.
0: Itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini, emang? Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Judul lagu gara-gara. Yang sampai
0: memang
4: ya, begitu, tidak mau atau gara-gara tidak mau kan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
1: Oke, itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Manado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik.
0: Kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alpha Satu nih yang nggak hadir.
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Oh, berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu, ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Sebelum
5: tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar maksudnya agar tetap eksis terus. Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike Darsono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Angkel Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Palu Cikuria Jakarta, Ibu Ana di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke, Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
2: Tadi yang disalami nih Ica.
1: Ica.
0: Iya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip barusan.
1: Ngintip ya.
2: Dan kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ca, selamat siang Ca.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia, expression karya banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Ada Indonesia banget.
1: Ditambahin Indonesia banget ya.
6: Iya, kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Silakan Ca dengan tiga komposer Ca.
6: Mau nanyain. Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya, ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke, Itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
1: kacang
6: gitu.
0: Mario Pinat.
6: Ada maknanya gitu namanya dan ininya gitu kok namanya terus kacang.
1: Oke.
6: Okay. Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Ca.
1: Langsung kita jawab.
0: Monggo, dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacang ya.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu

0: 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen. Jadi kan masih circle itu gitu.
1: Iya.
0: Nah, pas ditulis di credit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu. Jadi enggak nyala tuh nomor. Tahun itu enggak segampang sekarang provider ya. Jadi enggak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin credit title-nya. Terus? Aduh, si Mario mau ditulisin sama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya, nah, kalau di TV kan kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus pesan. Ya udah sampai sekarang diaminin aja namanya. Jadi Mario Kacang.
2: Mario Kacang.
1: Jadi okay. Mario Peanut itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, itu ada yang nyaut sekarang personilnya dong, kami ini tiga.
3: Ternyata pada baru tahu ya.
0: Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
1: Iya, jadi belum terlalu deep ya. Oke.
3: Tadi siapa yang menanya kekompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
1: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
0: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
1: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Bikin ada pertanyaan ya. Lagi, terus sebelum bertiga solo-solo gak sih?
0: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
1: pencipta solo atau pencipta
0: sebelum tiga komposer solo pasti yeah. Solo pasti karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Tengku Syafiq pernah bikin Pop Melayu Trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia, dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer, belum karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
1: Jadi sudah 14 tahun
3: bersama. Kayaknya KBMB juga harus ngomong gak sih gimana?
1: Iya ini sekarang
0: bahasa,
1: ini
0: nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar gak apa-apa.
1: Nyambung sama KBMB. Tadi kan pertanyaannya adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya nah, mau tanya nih sekarang kenapa gara-gara?
4: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kacang, gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Dico dulu kan. Nah terus biasanya nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Syafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
1: Nah, mau dibawa kemana terserah deh gitu.
4: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya, pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah gara-garanya itulah yang kayaknya
1: korelate ya. Oke, terus.
4: Ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu kan. Nah, gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh. Gara-gara ini kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Ya udah. Kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
1: Betul.
4: Udah, kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
1: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa enggak gara-gara cinta?
3: Gara-garanya. Iya.
4: Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei. Ada enggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
1: Memang dia suka cari gara-gara ya. Terus. Jadi
4: ternyata gara-gara nih enggak ada yang punya gitu.
1: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta
4: ada. Gara-gara cinta ada enggak kayak? Nah, itu dia kayaknya enggak tahu juga tuh. Cuman langsung gara-gara dulu biar simpel.
1: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru-hara.
3: Akhirnya terjawab.
1: Aku mau tahu jawabannya
3: dulu. Allah udah selesai berarti.
1: Dia mau tahu jawabannya.

0: ini nggak tahu alasannya apa. Nah, ini ternyata.
1: Oh. Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
0: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
2: Nanti off the report aja.
3: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu. Nah, curhatnya itu nanti, boleh kita obrolin
1: gitu ya. Curhatnya nanti gitu.
3: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Ihsan Tarawi dan juga
0: Dede Firdaus, tentunya juga bersama 3 komposer siang hari ini.
1: Iya, rame memang.
0: Rame nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu, yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: 3 kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Baik.
1: Iya.
0: Silakan bersama 3 komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Pernah enggak, atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke. Terus?
2: Misalkan untuk hanya meng-cross-check aja atau gimana lah. Terus, kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus, maybe yang ketiga yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya?
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana? Okay.
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
1: Bangun Cinta gara-gara salah benar.
0: Oh, nyambung gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke.
3: Ini sih tadi yang
1: kepikiran. Oke. Mereka sih tadinya enggak kepikiran jadi ide.
3: Kita rapiin ide ini.
0: Tunggu.
3: Saking sukanya.
0: Tunggu dulu. Maksudnya sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Tantri Kotak kayak gitu?
1: Oke,
2: itu aja.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo Ri.
1: Siang Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama 3 komposer Ri.
1: Halo.
4: Ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama 3 komposer?
4: Kapan
0: ke
4: Samarinda?
0: Oke, terima kasih Ri.
1: Oke, Mas Ari itu
0: sekalian,
1: pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya 3 komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsung ya.
0: Oke,
1: mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, 3 komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman 3 komposer.
3: Siang Mas.
5: Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya 3 komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan. Nah,
0: kok bisa
5: disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja,
0: misalnya
5: singkat aja.
1: Oke.
5: Boleh kirim salam ya?
1: Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Wendra.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh teman lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rahma di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambocie.
1: Oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
1: Iya.
0: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: cintaku
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh lebih bahagia, bukan berharga. Oke.
6: Tuhanku lebih rata pada dirinya. Itu selamatnya buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata atau
0: kisahnya
6: gimana?
0: Kisahnya siapa gitu ya? Kisahnya siapa? Oke. Itu aja, ya, ini, Kak Rahma.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer nih berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Boleh salam nih?
0: Boleh. Ya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu beserta penyiar nyawan di
1: Ketawa Kitiwi kan. Terus.
6: Iya. Grupnya di Denpasar tuh.
1: Oke.
6: Buat di RRI Padang Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat ya salam sehat juga buat semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia. Salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cengkenaki Family selalu. Terima kasih.
1: Thank you Kak Rama di Batu Sangkar. Bukan main, panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya,
0: WhatsApp.
1: Angkat lagi, angkat satu lagi Teh Dinda, Teh Dinda.
0: Ini tiga komposer sabar sebentar ini ya.
7: Teh Dinda Bogor.
1: Tahu hafal ya, tahu udah
0: dia.
1: Ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya benar.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda halo.
0: Teh Dinda halo.
8: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
0: Hebohnya.
1: Makanya ketawa dulu, Teh Dinda.
8: Enggak, soalnya Teteh denger seru banget. Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
7: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
8: Iya benar, Bang Safik. Ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
8: Sangat alas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
8: Iya, sudah. Oke, pastinya. Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, yes, Teteh.
8: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Teku Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa?
1: Yang telat datang.
0: Yang di notis itu ya, yang di notis telat datang.
8: Yang selalu surprise gitu ya.
1: Iya. Selalu surprise.
8: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
8: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya, ada beberapa yang tanya. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini, buat tiga komposer.
1: Apa Teteh?
8: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
8: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue. Lagu gue. Ya. Terus? Ya.
8: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
8: Tengku Safik, ya. Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo deh, Teh Dinda. Terus.
0: Mau tahu tentang
1: kisahnya? Iya.
0: pakai pertanyaan. Ya kan.
8: Okay. Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama
0: Rio. Cocok Rio, gitu ya.
8: Begitu tunggu tapi. Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Safik.
1: Terima kasih. Oke, tetehku yang cantik.
8: Dan Dede Firdaus.
0: Siap.
8: Selamat siang,
1: bye-bye. Bye-bye, teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina gak usah dijawab ya.
0: Biar waktu yang menjawab
1: ya. Oke, pertanyaan.
9: Dijawab ya.
1: Jangan dong, udahlah. Nanti aja, oke. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu gak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang gak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang. Iya. Atau gak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah gak?
9: Kalau tiga komposer sama sekali gak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya gak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri buat orang, iya pernah. Bisa
9: buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali gak ada.
1: Pure. Jadi memang pure memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
9: Setahun.
1: Tuh ya kan? Setahun ya, kan? Setahun. Itu gak biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, ya produksi
9: itu,
1: album.
9: Itu pun mau kita 2 tahun tadinya. Meeting terakhir Bung Bemi gak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja lah sekalian. Atau 4 tahun sekali.
0: Udah kayak piala dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu. Jadi di album ini gak ada sama sekali bantuannya. Tapi
0: pernah menggunakan
9: ya, kalau di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
1: kan? Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
9: Kadang-kadang buat pancingan aransemen sih.
0: Iya, inspirasi kadang gitu ya.
9: Masukin lagunya, nanti dia pikirin mau promnya gini gitu. Kadang-kadang kayak, oh iya ya. Kenapa stringnya nggak diginin ya. Kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
1: instrumen-instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan. Kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
9: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
10: Sukabumi
9: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
10: Mana? Di Danau Toba ya.
9: Danau Tobanya.
1: Nah, ikut lah, boleh lah. Jadi opening act. Cepat dia langsung. Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi. Ya,
10: pengen lontong ya.
1: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
0: beda gender
1: sama kalian? Beda genre.
10: Pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
9: Tapi masih pop kan?
10: Iya.
1: Cuman sentuhannya beda.
10: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin nggak?
10: Mungkin
9: kita pernah, tapi hanya off air ya.

0: ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, kering banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
2: Yes.
1: Iya. Tapi keren loh kalian.
2: Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
2: Iya.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
2: Oh, iya. Saya kirain siapa tadi?
1: Ya Allahu Akbar.
2: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. Aduh nih.
0: Ya sudah, kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Atau sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer, makanya aku selalu menunggu sama
2: cinta daripada para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena memang
3: enggak terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: Tahun Desember.
1: Mereka ini bertiga kan.
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siap.
2: Udah gantikan kenapa tata saya.
3: Enggak
1: usah ditutup-tutupin.
0: 19 loh. 19 ya. 19 sekian.
1: Itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Oke.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Tulangnya rapuh juga.
1: Black ropos. Tulangnya rapuh. Pemuda-pemuda jompo.
3: Jadi tulangnya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana
0: atau ada project apa gitu misalnya.
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay.
3: Kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya? 5 September.
1: Oh 5, awal bulan ya? Oke, awal bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M. Danau Toba. Ya? Oh belum Blok M. Nonton.
3: Baru pasti. Minggu ketiganya kalau jadi
2: ke Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: Tanggal berapa? Dia kasih pilihan dua pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh lagi antara tanggal berapa?
3: Berapa belas lah. Oh. Kenapa emang Kak Isan nggak?
1: Aku kalau tanggal belasan
2: September.
1: Aku pergi.
2: September. Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
3: Apa? Enggak kalau dia enggak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Oh,
3: Blok Ambalat.
2: Oh. tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Santi Marangi ya.
1: Oh iya dong.
2: Datang ya.
1: Ulang tahun aku ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lah itu. Agar biar mantan tahu.
0: Katanya bocorannya nih kalau jadi Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
0: Iya, sekalian. 19
1: Agustus ya.
2: Benar banget.
1: Iya. Oke,
0: berarti ditunggu nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Iya, minggu depan.
1: 19 Agustus.
3: Ya kan?
1: Belum, kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia langsung cek song? Artinya ini produser kita udah giling-gilingan sama
0: Tati. Udah deal ya. Tati udah deal, 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja. Oke, masih single.
2: Tapi kita datang lagi kan?
1: Iya. Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja, enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu juga terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Kita yang luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santarare pamit undur diri. Bye-bye.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Sebelum 0,91 kanal informasi dan inspirasi. Bergerak Desain Menemani Anda di Lampung sore ini dalam acara Kantongan. Nanti kita akan terhubung dengan narasumber kita, jadi jangan kemana-mana. Untuk kalian semua tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Julin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardo Isen masih menemani Anda di Lampung sore ini ya. Dan nanti kita dalam kentongan akan membahas tentang strategi penanggulangan bencana musim kemarau di Provinsi Lampung. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih guys sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ardi Hussein masih menemani Anda di Lampung Sore ini dalam acara Kentongan kali ini. Edisi Selasa 11 Agustus 2026 membahas tentang waspada kering, strategi penanggulangan bencana musim kemarau di Provinsi Lampung. Bersama narasumber kita ada Bapak M. Robi Rahman, STMSI, Han, PhD ya, yang merupakan dosen Institut Teknologi Sumatera, ITERA, bidang keahlian tata kelola kebencanaan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bobby.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi.
0: Ya, apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah terima kasih, baik. Mas. Ya, ya. Oke, baik nih. Ini kita ngobrolinnya ini tentang kekeringan ini ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan juga apa yang menjadi latar belakang kita mengangkat tema pada sore hari ini.
1: Ya, baik. Jadi memang sekarang ini kita sedang menghadapi musim kemarau panjang yang memang seyogianya menjadi hal yang normal sebenarnya ya, ada musim panas, musim hujan ya. Tetapi ketika ini dikombinasikan dengan pengaruh adanya El Nino gitu ya, apalagi ini menjadi disebut-sebut sebagai El Nino yang memiliki istilahnya pengaruh yang sangat luar biasa karena durasi dan tingkat pengaruh yang sangat luar biasa gitu ya, sehingga menyebabkan kemarau ini menjadi lebih ekstrim ya. Kira-kira itu mungkin yang perlu kita, kenapa kita perlu concern ya terkait dengan fenomena kekeringan ini.
0: Oke, baik ya. Jadi memang ini juga sebagai mungkin jadi untuk antisipasi kita ya terhadap musim kemarau yang nanti akan terjadi, apakah cukup panjang atau seperti apa?
1: Ya, karena ini diprediksi bisa sampai akhir tahun ya Mas ya, sehingga seharusnya kan bulan-bulan Oktober itu seharusnya sudah, September, Oktober itu kan harusnya sudah masuk ke musim penghujan atau hujan ya. Tetapi karena ada efek El Nino ini, prediksi bisa lebih panjang dan lebih lama ya. Sehingga nanti apakah kita cukup kuat untuk mengantisipasi terutama kebutuhan air bersih, kemudian juga nanti mungkin ada potensi collateral hazard seperti kebakaran hutan atau lahan ya, yang justru jadi pemicunya kemarau panjang ini juga perlu diantisipasi.
0: Oke, baik. Ini kemarin juga sudah banyak himbauan bahwa untuk membuka lahan tidak boleh membakar begitu ya, dengan cara membakar. Nah, seperti apa ini? Apakah semua sudah menjalankan ini atau seperti apa?
1: Ya, sebenarnya banyak hal ya, di saat seperti kekeringan panjang seperti ini itu memang perlu kita hindari. Memang ada yang intentionally atau yang memang sengaja paling murah untuk membuka lahan melalui bakarnya, itu ada yang memang seperti itu. Tetapi ada juga yang mungkin kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kita yang justru perlu dikurangi sementara, yaitu misalkan ketika kita membakar sisa-sisa sampah gitu ya, atau misalkan juga membakar di perkarangan kebun kita, itu perlu dihindari dulu sementara karena dampaknya akan sangat besar ketika api tidak dapat terkendali ya. Nah, ini perlu diantisipasi ya, karena pohon-pohon yang mengering ini menjadi salah satu pengantar api yang sangat mudah menyebar gitu ya. Jadi memang beberapa hal ini perlu diantisipasi, karena kalau sudah terbakar pengendaliannya susah ya, karena semua ladang atau perkarangan ini udah terbakar saat ini kondisinya ya, karena kekurangan air itu.
0: Oke. Dan apa saja kira-kira hal-hal lain yang memang jangan dilakukan begitu oleh masyarakat untuk musim kemarau yang cukup lama nanti?
1: Ya, pertama memang kita harus melakukan penghematan air ya, karena air yang ada saat ini sangat terbatas karena kondisi tadi ya, curah hujan yang juga kurang ya, walaupun ada yang mengatakan sekarang ini karena negara kita ini dikelilingi oleh air gitu ya, sehingga dampak El Nino Godzilla ini tidak terlalu terasa, sehingga tiba-tiba ada ada hujan ya di tengah-tengah itu. Tapi secara umum memang kondisi kita kering ya, kita bisa lihat perkarangan yang menguning dan sebagainya. Nah, tadi yang perlu dihindari selain juga melakukan pembakaran sampah atau membakar ladang atau membuka lahan dengan cara membakar, itu juga kita harus menghemat air ya, supaya air yang tersisa ini dapat dimanfaatkan selama mungkin ya, sampai musim curah hujan itu terjadi. Nah, selain itu juga kita juga harus melakukan antisipasi kepada titik-titik rawan kekeringan, seperti mungkin yang terasa ini kan karena Lampung merupakan lumbung pangan ya, lumbung komoditi pangan, ini juga perlu diantisipasi bagaimana pengaruhnya terhadap petani-petani yang saat ini mungkin menghadapi kemarau panjang. Ini juga mungkin perlu diantisipasi supaya dampaknya tidak terlalu besar ya terhadap hasil pangan nanti ke depannya.
0: Oke, baik. Dan mungkin juga masyarakat perlu tahu juga apa saja bencana-bencana ataupun jenis-jenis bencana yang berpotensi terjadi di Lampung selama musim kemarau nanti.
1: Oh ya, jadi memang kekeringan itu satu hal ya Mas ya, tetapi lain halnya itu ada penyebab lainnya itu yang tadi saya sebutkan ya, collateral hazard atau bahaya turunannya ya, seperti kebakaran hutan akibat pemicunya kekeringan yang panjang, kebakaran lahan, kemudian yang mungkin menyebabkan gangguan terhadap kesehatan itu adalah akibat adanya debu yang meningkat ya akibat tidak adanya air ya, seperti di jalan, di kebun gitu ya. Kemudian juga asap akibat adanya kebakaran hutan. Ini kan menyebabkan penyakit ISPA ini meningkat ya biasanya ketika musim kering seperti ini. Selain itu juga yang perlu diantisipasi adalah karena air ini sekarang sangat terbatas, maka seringkali itu terjadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kondisi kekurangan air atau air yang digunakan secara berulang-ulang gitu, sehingga menyebabkan diare. Itu juga sering menjadi penyebab dari adanya kekeringan ini ya, sehingga orang-orang yang harusnya menggunakan air bersih itu menggunakan air yang kotor dan sebagainya. Mungkin itu secara umum ya yang perlu diantisipasi ketika masuk musim kering ini.
0: Oke, baik. Dan untuk masyarakat ataupun mungkin pemerintah juga ya, pemerintah daerah, apa nih yang harus disiapkan untuk menjelang musim kemarau ini juga nanti?
1: Ya, tentunya kita perlu memetakan ya, karena tidak semua daerah punya mengalami dampak yang sama gitu. Mana yang memang paling terasa saat ini, karena setiap tahun bisa berbeda-beda dampaknya. Nah, perlu adanya peta lokasi kerentanan terhadap kekeringan ini, apakah itu ada di perkotaan atau di kabupaten gitu ya. Nah, kemudian juga dari situ kan kita bisa mengantisipasi mana yang memang nanti kekeringan akibat kekurangan air bersih, mana potensi yang memang nanti adanya kebakaran hutan atau lahan gitu ya akibat kekeringan yang berkepanjangan. Ini kan pasti beda-beda lokasinya ya, kalau yang kebakaran hutan maupun kebakaran lahan ini biasanya terjadi di lahan-lahan pertanian, perkebunan yang memang intensitas pohonnya dan memang keringnya banyak gitu ya, perlu diantisipasi juga. Nah, kalau untuk yang kekurangan air bisa di pertanian, kemudian juga ada di perkotaan gitu, yang intensitas permukimannya juga lebih banyak. Nah, setelah itu, setelah kita dipetakan itu, nah nanti kita coba intervensi, menyiapkan rencana aksi apa saja yang bisa dilakukan. Seperti ini saya coba cek ya, beberapa memang sudah menyiapkan misalkan seperti bantuan-bantuan air gitu ya, untuk beberapa lokasi yang memang sudah dikenal secara berulang-ulang mengalami kekeringan saat musim kemarau gitu ya, atau kemarau datang gitu. Ada juga yang memang tantangannya baru nih, yang sebelumnya memang tidak ada, sekarang baru mengalaminya karena ada perubahan karakteristik gitu ya. Nah, kemudian juga untuk yang kebakaran hutan memang ini harus berkoordinasi dengan lintas kementerian, karena hotspotnya ini bisa sangat luas, kemudian juga dampaknya sangat luas gitu ya. Nah, ini kita antisipasi jangan sampai kebakaran ini tidak terkendali sehingga menyebabkan dampak yang semakin luas gitu ya. Sehingga perlu adanya lintas ya, seperti misalkan dengan Polda, dengan pemerintah provinsi, BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan juga ada dinas-dinas terkait ya, atau instansi vertikal terkait yang memiliki kewenangan untuk mengatasi dampak dari kemarau panjang ini. Mungkin secara umum seperti itu, Mas.
0: Oke, baik ya. Jadi memang ini koordinasi antara dinas-dinas terkait, BPBD, dan masyarakat juga ini sudah di maksudnya harus sudah dipersiapkan dari sekarang kan?
1: Ya, betul-betul. Itu memang sangat penting sekali itu peran masyarakat tentunya.
0: Oke, baik. Dan untuk pemerintah sendiri ini seperti apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat sendiri untuk mengantisipasi krisis air bersih di musim kemarau nanti?
1: Ya, tentunya sebenarnya dari pemerintah pusat pun sudah mulai beberapa waktu lalu itu sudah mulai menyampaikan, mensosialisasikan bahwa kita sedang menghadapi kemarau yang panjang. Tentunya ini perlu diartikulasikan ulang ya di pemerintah daerah sehingga seluruh masyarakat memiliki pemahaman yang sama. Kemudian juga setelah pemahaman kita sama, tadi kita juga melakukan hal-hal kolektif secara bersama gitu ya, gotong royong dalam hal ini. Misalkan kalau ada tetangga atau misalkan lingkungan yang kekurangan air, ini bisa memanfaatkan air-air yang masih ada gitu ya. Di beberapa lokasi ini sekarang sudah mulai menggunakan misalkan sumur atau air-air yang ada tersedia untuk umum seperti di masjid dan sebagainya. Ini juga sudah mulai diperhatikan, sudah mulai ada gitu ya. Dan tentunya dengan adanya pemahaman bersama tersebut, tadi penghematan air, kemudian menghindari hal-hal yang dilarang itu juga tetap dilakukan supaya mengurangi risiko yang mungkin bisa timbul gitu ya akibat kemarau panjang ini. Seperti itu.
0: Oke, baik. Ini sebagai penutup untuk closing statement kita di hari ini, mungkin apa pesan dan harapan terhadap sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ketangguhan daerah menghadapi bencana musim kemarau ini?
1: Ya, secara umum memang ini adalah tantangan kita ya di negara tropis gitu ya, bahwa kita cuma punya dua musim ya, musim kemarau dan musim hujan. Secara jangka panjang memang kita harus bisa mengelola kelebihan air yang ada di musim hujan dan mengelola kebutuhan air yang ada di musim kemarau. Nah tentunya ini perlu rencana jangka panjang, kemudian nanti antisipasi respon-respon cepat gitu ya untuk jangka pendeknya, sehingga peran dari setiap OPD maupun instansi vertikal, masyarakat, sektor swasta gitu ya, kemudian juga akademisi itu dapat terhimpun dalam rencana jangka panjang, jangka menengah maupun nanti rencana-rencana jangka pendek ketika kedaruratan seperti ini kan kita sebut ketika saat ini sedang terjadi bencana gitu ya, kita masuk kita kategorikan kekeringan ini sudah masuk dalam konteks bencana misalkan, nah itu berarti sudah masuk ke kedaruratan. Nah peran-peran ini dibagi lebih konkret lagi dalam jangka pendek ini untuk menentukan rencana aksi gitu ya, rapid respon terhadap kondisi-kondisi misalkan mana masyarakat yang sangat kesulitan air, bahkan air komunal sudah tidak ada, berarti itu harus segera diintervensi. Kekeringan yang dilanda oleh pertanian gitu ya, atau misalkan adanya hotspot api gitu ya, itu harus diantisipasi sehingga dampak dari bencana kekeringan ini dapat dikendalikan sehingga kita bisa melalui masa-masa tantangan ini dengan baik gitu ya, dengan tidak merasakan dampak yang sangat buruk terhadap kondisi masyarakat secara keseluruhan gitu. Mungkin itu Mas pesannya.
0: Baik, terima kasih Pak Bobby atas insight yang diberikan dan juga apa yang menjadi pesan untuk seluruh masyarakat dan juga pemerintah yang sedang mendengarkan kita juga mungkin. Dan semoga ini bisa bermanfaat pastinya. Dan Pak Bobby, terima kasih atas waktunya dan selamat kembali menjalankan aktivitas ya.
2: Iya, makasih sama-sama. Ya,
0: semoga di lain waktu ini bisa kita ngobrol lagi nih dengan tema-tema lainnya ya.
2: Oh siap, tentu saja dengan senang hati Mas Ardi dan
0: baik,
2: Pak Bobby. Bapak-Ibu pendengar semua ya.
0: Wah, luar biasa. Baik, Pak Bobby, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Ya, itulah dia pendengar obrolan kita di Dialog Kentongan pada sore hari ini bersama narasumber kita ya, yang merupakan ini Bapak M. Bobby Rahman ST MSI Han PhD, yang tentunya ini sudah ngobrol dengan kita, dosen Institut Teknologi Sumatera ITERA bidang keahlian tata kelola kebencanaan. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekarang waktunya Ardisen pamit undur diri dari Kentongan pada hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ardisen pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, segera kita akan bergabung untuk mengikuti siaran Warta Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami di 90,9 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Sumba.

0: Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kami belum mendapat informasi tergres untuk operasionalnya kapan. Kalau kemarin sih di Agustus, sewaktu kita peresmian.
3: Kalau kita bicara dengan PMT, pemberian makanan tambahan, ini ada makanan tambahan yang pabrikan yang sudah umum kita lihat dalam bentuk biskuit yang diberikan kepada ibu hamil.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dalam Warta Belajar Sumba sore ini akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Di antaranya pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu rampungkan verifikasi sarana prasarana 25 gerai koperasi merah putih. Upaya menjaga kesehatan ibu dan balita terus digencarkan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Pemantauan rutin terhadap balita dan ibu hamil menjadi langkah penting mendeteksi sejak dini risiko kekurangan gizi. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Abdurrahman Haris. Dan pendengar, kita awali informasi dari RRI Bengkulu.

0: Pendengar, menunggu arahan operasional dari pemerintah pusat, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, rampungkan verifikasi sarana prasarana 25 gerai koperasi Merah Putih. Laporan Antonia Sinaga.
1: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM terus mematangkan kesiapan operasional 25 gerai koperasi Merah Putih yang telah diresmikan. Program yang terintegrasi dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru sekaligus memutus mata rantai praktik rentenir di tingkat kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nelawati mengungkapkan bahwa pembangunan fisik 25 gerai tersebut telah rampung 100% dan siap untuk beroperasi. Saat ini pihak dinas tengah mempersiapkan tim verifikasi dan validasi dari Kementerian Koperasi untuk menilai kelayakan fasilitas gedung serta gudang penampungan. Berbagai sarana dan prasarana pendukung seperti rak perbelanjaan hingga kendaraan operasional roda 3. Dikatakan Nelawati juga sudah mulai diterima di lokasi gerai. Walaupun ditargetkan dapat berjalan mulai Agustus ini, kepastian tanggal pengoperasian resminya masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat.
2: Jadi kita harus melihat atau memberikan penilaian untuk gedung, kesiapannya, gudang untuk persiapan. Nah, kami belum mendapat informasi tergres untuk operasionalnya kapan. Kalau kemarin sih di Agustus, sewaktu kita peresmian beberapa bulan yang lalu. Nah, katanya sih running ini di Agustus. Kita tunggu petunjuk selanjutnya.
1: Di sisi lain, menurut Nelawati, pengerjaan untuk gerai-gerai koperasi yang belum tercapai target 100% masih menemui beberapa kendala teknis di lapangan. Hambatan tersebut meliputi ukuran lahan yang kurang dari standar 600 meter persegi, perizinan pemanfaatan lahan pemerintah atau BUMN yang belum keluar, hingga belum tersedianya lahan sama sekali. Pemerintah daerah kini masih menunggu regulasi atau kebijakan terbaru dari pemerintah pusat terkait opsi izin sewa lahan maupun kelonggaran standar luas area gerai. Melalui operasional gerai koperasi yang sehat ini, masyarakat diharapkan mendapat kemudahan akses barang kebutuhan pokok, berharga terjangkau serta fasilitas pembiayaan usaha yang legal. Sementara untuk menjamin tata kelola yang transparan dan efisien, Nelawati menjelaskan manajemen gerai Merah Putih menerapkan sistem pencatatan keuangan serta inventaris barang berbasis digital. Selain itu, jajaran pengurus dan manajer koperasi telah dibekali pelatihan teknis agar mampu mengelola aset komunal masyarakat secara profesional dan berkelanjutan. Gerai-gerai koperasi ini dirancang sebagai wadah penampung dan pemasaran bagi produk-produk unggulan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Saat ini, kemitraan dengan para pelaku UMKM maupun instansi strategis seperti Bulog dan Pertamina masih terus berlangsung dalam tahap penjajakan. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke RRISP Sungai Penuh.

0: balita terus digencarkan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Pemantauan rutin terhadap balita dan ibu hamil menjadi langkah penting untuk mendeteksi sejak dini risiko kekurangan gizi. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
1: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus memantau kondisi kesehatan balita dan ibu hamil di seluruh wilayah di Kota Sungai Penuh. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi sejak dini berbagai masalah kesehatan termasuk risiko kekurangan gizi pada balita dan ibu hamil. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Eko Purna Putra mengatakan pihaknya terus mendorong puskesmas untuk memantau kondisi gizi masyarakat khususnya balita dan ibu hamil. Menurut Eko, balita dan ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi akan mendapatkan perhatian khusus dari petugas kesehatan. Melalui puskesmas di wilayah masing-masing, Dinas Kesehatan akan memberikan makanan tambahan, baik produk pabrikan maupun makanan lokal. Pemberian makanan tambahan tersebut menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima, serta berlangsung dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
2: Kalau kita bicara dengan PMT, pemberian makanan tambahan, ini ada makanan tambahan yang pabrikan yang sudah umum kita lihat dalam bentuk biskuit yang diberikan kepada ibu hamil, balita, anak sekolah, dan juga ada lagi Kementerian Kesehatan melalui puskesmas-puskesmas itu memberikan makanan tambahan dalam bentuk olahan pangan lokal yang kaya akan protein.
1: Di samping itu, Eko menambahkan pemantauan secara rutin menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, sehingga petugas bisa segera memberikan penanganan yang sesuai. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI Waikanan.

0: Sebanyak 104 koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Waikanan telah mencatatkan kesiapan 100% pada portal per 10 Agustus 2026. Meski sarana operasional mulai disalurkan secara bertahap, Dinas Koperasi dan UMKM setempat masih menunggu kepastian jadwal resmi peluncuran. Rio Tanjung melaporkan.
1: Sebanyak 104 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Waikanan telah mencapai 100% dalam portal per 10 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Waikanan Rizda Nurlianti kepada RRI mengatakan kesiapan tersebut menjadi bagian persiapan operasional KDMP. Namun jadwal pasti launching KDMP hingga kini masih menunggu informasi lebih lanjut. Menurutnya persiapan launching akan dilakukan dengan memilih satu KDMP sebagai percontohan di setiap kecamatan. Saat ini terdapat 14 titik yang telah dipersiapkan untuk kegiatan tersebut. Dirinya menjelaskan kelengkapan operasional KDMP disalurkan secara bertahap kepada koperasi yang telah memenuhi persyaratan. Kelengkapan tersebut meliputi etalase, CCTV, pendingin ruangan, alat kasir, mobiler, serta seragam koperasi. Ia menambahkan penyaluran perlengkapan dilakukan secara bertahap dan tidak seluruhnya diterima bersamaan oleh setiap KDMP. Hingga kini seragam koperasi telah disalurkan kepada 91 KDMP. Sementara untuk kendaraan operasional, Rizda menyebut sekitar 10 KDMP telah menerima kendaraan berupa 1 truk dan 1 mobil pick-up. Data tersebut masih akan diperbarui sesuai perkembangan penyaluran.
2: Untuk persiapan, kan data kita dari yang 175 KDMP yang masuk portal itu, ternyata tanggal 10 Agustus itu sudah mencapai 104 KDMP yang mencapai 100% untuk infonya. Untuk per kecamatan itu, disiapkan satu KDMP yang ini jadikan contoh untuk launching operasional ini. Oh iya, kan di 104 KDMP ini insya Allah untuk kelengkapan dan operasionalnya itu sudah disalurkan secara bertahap. Jadi untuk 104 itu secara ini acak gitu untuk pemberiannya, untuk kelengkapan operasionalnya. Kalau untuk kejelasan satu kecamatan satu kan belum ada data yang konkret ya. Tapi untuk kemarin tuh dapat datanya sekitar 10 KDMP itu sudah menerima alat operasional untuk truk satu dan mobil operasional satu.
1: Lebih lanjut terkait jadwal launching, ia mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian tanggal pelaksanaan. Informasi yang diterima menyebutkan launching dipersiapkan untuk mewakili satu KDMP di setiap kecamatan. Pihaknya akan terus melakukan pembaruan data terkait kesiapan KDMP di masing-masing kecamatan. Pembaruan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kebutuhan operasional telah terpenuhi sebelum launching. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan tanggapan masyarakat Sumsel mengenai progres Koperasi Merah Putih di Palembang yang dirangkum Erlin Fartesa.
1: Kalau menurut saya, adanya Koperasi Merah Putih ini cukup bagus ya, apalagi kalau memang bisa membantu masyarakat desa dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya berharap proses pembentukannya itu jangan cuma cepat di awal, tapi juga benar-benar dipersiapkan dengan baik, mulai dari pengurusnya, usaha yang dijalankan, sampai pengelolaannya. Karena kalau koperasinya dikelola dengan baik, saya rasa itu bisa membuka peluang usaha baru ya, dan membantu ekonomi masyarakat desa juga pastinya. Jadi saya mendukung sih, semoga program ini benar-benar berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Saya Iqbal dari Sukawinatan. Menurut saya, percepatan Koperasi Desa Merah Putih di Sumatera Selatan cukup positif. Harapannya, koperasi ini bisa segera berjalan dan membantu masyarakat desa mengembangkan usaha, serta meningkatkan perekonomiannya. Yang penting, pengelolaannya juga harus transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat.
3: Ya, saya Amran dari KM 9. Program Koperasi Desa Merah Putih ini bagus ya. Tapi percepatan jangan hanya mengejar jumlah koperasi yang terbentuk. Yang lebih penting, apakah koperasi benar-benar aktif, punya pengelolaan yang jelas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai cepat dibentuk, tapi lambat berkembang, dan akhirnya hanya menjadi program di atas kertas.
4: Masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Si desa merah putih atau KDMP terus dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Belitung Timur. Lantas sejauh mana perkembangan pembangunan KDMP di Belitung Timur? Berikut kita dengarkan wawancara reporter Septria Ningsih.
1: Terdengar pembangunan gerai koperasi desa merah putih KDMP terus dilakukan sejumlah dan kehadiran KDMP diharapkan tidak hanya memperkuat perekonomian masyarakat desa, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Lantas sejauh mana perkembangan pembangunan KDMP di Belitung Timur? Berikut wawancara kami bersama Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Disnaker Kop UKM Belitung Timur, Bapak Usman Gumanti. Baik Pak, untuk perkembangan terbaru, bagaimana progres dari pembangunan gerai ataupun koperasi desa merah putih di Belitung Timur saat ini?
2: Kalau terkait koperasi desa merah putih, memang kita sudah berbadan hukum sebanyak 39 desa di Belitung Timur. Terbentuklah 39 koperasi desa merah putih. Semuanya sudah berbadan hukum sejak tahun 2025. Karena waktu itu memang sudah ditargetkan dari pusat sebelum Hari Koperasi Nasional, diharapkan seluruh daerah di Nusantara ini sudah terbentuk koperasi desa merah putih seluruh Indonesia. Nah, kalau untuk pembangunan sendiri memang sudah berjalan beberapa bulan yang lalu. Untuk itu dikerjakan oleh tim dari PT Agrinas Pangan Nusantara dengan diawasi oleh pihak TNI gitu.
1: Dari 39 desa di Belitung Timur, berapa gerai yang sudah selesai dibangun dan masih dalam tahap pengerjaan?
2: Gerai yang sudah terbangun tadi memang sampai sekarang ini sudah sekitar 10 desa yang gerai koperasi desa merah putihnya sudah selesai dibangun, sudah 100%. Tetapi 100% itu pun memang hanya bangunannya saja kan, kalau isinya belum segala macam. Nah, sisanya itu memang masih di tahap pengerjaan, dan juga ada beberapa desa yang terkendala tidak adanya lahan, tidak tersedianya lahan gitu. Nah, itu yang mungkin belum bisa ditindaklanjuti untuk dilakukan pembangunan gerai koperasi desa merah putih.
1: Untuk target launching perdana KDMP di Belitung Timur ini kira-kira kapan, Pak?
2: Kalau dari pemerintah pusat sih, ataupun dari pemerintah daerah sendiri, tidak ada target yang terkait launching. Yang pasti sih kalau kami dari dinas membidangi koperasi ini memang menunggu benar-benar semuanya sudah tersedia di koperasi desa merah putih tersebut, dan juga anggaran dan manajemennya sudah siap juga gitu.
1: Apa target dari pemerintah atas keberadaan gerai KDMP ini terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di Belitung Timur?
2: Nah, kalau untuk gerai koperasi desa merah putih sendiri sebenarnya ada beberapa yang sudah disampaikan dari pemerintah pusat, seperti di situ ada gerai sembako, di situ rencananya ada potik desa, di situ juga bisa jadi ada untuk penyaluran gas dan segala macamnya. Tetapi juga bisa kita berinovasi atau berkembang sesuai dengan potensi masing-masing desa gitu. Jadi kalau misalnya di desanya ada potensi di bidang perkebunan gitu kan, nah itu boleh untuk bekerja sama dengan yang penyedia pupuk gitu. Jadi di situ bisa kita pengadaan pupuk, dan KDMP-nya, gerainya bisa digunakan untuk jual beli.
1: Dari sisi ketenagakerjaan, sejauh mana keberadaan KDMP ini diharapkan mampu membuka peluang kerja baru bagi masyarakat Belitung Timur?
2: Nah, kalau kami sendiri memang tentunya sangat berharap dari untuk penyerapan tenaga kerja lokal, ya memang diharapkan dari Kabupaten Belitung Timur sendiri, atau lebih bagus lagi dari SDM yang ada di desa masing-masing gitu, yang bisa diberdayakan untuk mengelola koperasi desa merah putih. Tetapi memang tentunya di setiap desa itu masing-masing punya SDM yang berbeda-beda gitu. Nah mungkin itu yang perlu kita cermati. Dan tentunya harapan dari kami juga, selain dari tenaga kerja lokal yang terserap, kami juga berharap sebenarnya koperasi Desa Merah Putih itu juga akan bisa tumbuh dan berkembang gitu. Dan intinya bisa untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa itu sendiri.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Disnaker Kop UKM Belitung Timur. Saya Satria Ningsih dari RRI Sungai Liat, sampai jumpa.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar menyatakan akan memprioritaskan peningkatan pelayanan publik dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Laporan Dwi Pranyoto dari Lampung.
1: Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar menyatakan akan memprioritaskan peningkatan pelayanan publik dan pemberantasan tindak pidana korupsi setelah resmi menjabat sebagai Kapolresta Bandar Lampung yang baru. Herbin menegaskan akan melanjutkan berbagai program yang telah berjalan baik di Polresta Bandar Lampung. Namun ia juga akan mengevaluasi setiap program agar pelayanan pada masyarakat semakin optimal. Selain memperkuat pelayanan publik, Herbin mengarahkan jajarannya untuk meningkatkan upaya pencegahan kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor dan tindak kriminal lainnya. Kapolresta juga menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas selama memimpin Polresta Bandar Lampung. Pengalaman bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadi bekal untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya.
2: Kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Kami mohon dukungan semua pihak termasuk dari teman-teman media untuk terus bekerjasama, berkolaborasi, termasuk memberikan saran masukan kepada kami di Polresta Bandar Lampung terus meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat. Ini tuh, ya tentu saya akan mempelajari apa-apa sistem dan pola yang sudah berjalan. Ya, tadi saya sampaikan dari bagaimana poin-poin yang bisa kita tingkatkan tentu harus kita tingkatkan. Pada prinsipnya intinya, apapun yang akan kita kerjakan, kualitasnya tingkatkan pelayanan.
1: Kapolresta menambahkan dirinya juga akan memperkuat patroli serta mengevaluasi pola pengamanan secara berkala agar sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Menurutnya, patroli yang selama ini berjalan telah memberikan hasil positif dalam menekan potensi kriminalitas. Meski demikian, Polresta Bandar Lampung akan terus menyempurnakan strategi pengamanan agar respon terhadap gangguan Kamtipmas semakin efektif. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Upaya pemadaman kebakaran lahan gambut di Sungai Gelam hingga hari kelima kemarin masih berlangsung. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, masih terus dilakukan oleh tim gabungan Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Memasuki hari kelima operasi darat kemarin, petugas gabungan masih menemukan sejumlah titik api aktif di kawasan lahan gambut. Koordinator Wilayah Manggala Agni Provinsi Jambi, Rinaldi kemarin mengatakan, pemadaman melibatkan berbagai unsur mulai dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api atau MPA, hingga RPK perusahaan. Menurutnya, para petugas masih berjibaku di lapangan untuk memadamkan api. Ditambahkannya untuk melokalisir api agar kebakaran tidak meluas, petugas menggunakan alat berat bantuan dari perusahaan untuk membuat sekat bakar guna membatasi pergerakan api. Rinaldi menjelaskan kondisi lapangan yang saat ini masih sangat kering, kencangnya tiupan angin dan keterbatasan sumber air menjadi kendala di lapangan. Selain upaya pemadaman melalui darat, upaya pemadaman melalui udara juga dilakukan menggunakan 2 hingga 4 helikopter waterbombing dari BNPB dan PT Sinarmas.
2: Jadi Satgas Provinsi Jambi, Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, MPA, RPK masih berjibaku di lapangan. Pemadaman darat sekarang juga dibantu alat berat dari perusahaan KI dan Repsol untuk membuat sekat bakar di lapangan untuk membatasi gerak api, karena kondisi lapangan saat ini masih sangat kering, angin juga bertiup kencang, itu menjadi kendala kita di lapangan. Satgas Udara juga memutus kepala api, harapannya kepala api bisa padam sehingga tim tinggal menyisir di bawah.
1: Rinaldi menyebut Manggala Agni juga menambah satu regu dari Kota Jambi untuk memperkuat personel di lokasi. Total personel Manggala Agni yang terlibat dalam pemadaman kebakaran lahan di Sungai Gelam mencapai sekitar 30 orang. Terkait luasan lahan yang terbakar masih belum dapat dipastikan karena petugas masih fokus melakukan pemadaman. Meski demikian, Rinaldi memperkirakan luasan lahan yang terbakar sudah mencapai puluhan hektar. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bintuhan.

0: Kontingen Kaur bertolak ke Jamnas Cibubur. Wabub Kaur tekankan kepada peserta jaga kekompakan. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid yang juga menjabat sebagai Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 0706 Kabupaten Kaur secara resmi melepas keberangkatan kontingen Kabupaten Kaur menuju Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta. Pelepasan kontingen tersebut dilaksanakan di halaman kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Kaur. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hamid menyampaikan sejumlah pesan penting kepada seluruh peserta yang akan mengikuti rangkaian kegiatan Jamnas. Ia meminta para peserta untuk menjaga kesehatan, kekompakan, serta menjaga nama baik Kabupaten Kaur selama mengikuti kegiatan di tingkat nasional. Abdul Hamid menegaskan para peserta yang diberangkatkan merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Kaur yang telah melalui proses seleksi secara ketat. Karena itu, ia meminta seluruh peserta mengikuti setiap kegiatan dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, dan bertanggung jawab. Menurutnya, menjadi bagian dari kontingen Jamnas merupakan pengalaman berharga yang belum tentu dapat diperoleh seluruh pelajar. Kesempatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan peserta untuk menambah pengalaman, melatih kemandirian, memperluas wawasan, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Kontingen Kabupaten Kaur tampil di Parade Koloni Tongkat di dalam acara pembuka. Tentu ini sudah dipersiapkan dengan matang untuk tampil di tingkat nasional. Ini kebanggaan kita semua, Bapak Ibu. Walaupun kita susah-susah mensupport, membiayai dan segala macam, tetapi inilah kita tampilkan yang terbaik untuk peserta dari Kabupaten Kaur, khususnya mewakili dari Provinsi Bengkulu yang tampil di pembukaan acara Jambore Nasional ini nanti.
1: Ditambahkan Abdul Hamid, kontingen Kuarcap 0706 Kabupaten Kaur yang diberangkatkan untuk mengikuti Jamnas berjumlah 57 orang. Keikutsertaan kontingen Kaur dalam Jamnas kali ini juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Kaur dan jajaran gerakan pramuka. Sebab dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur mendapatkan kota sebanyak 5 regu, sementara kabupaten lain masing-masing memperoleh kota 4 regu. Kota tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Kabupaten Kaur dalam melaksanakan Jambore Daerah pada tahun 2025 lalu, sehingga kontingen Kaur memperoleh kesempatan lebih besar untuk partisipasi dalam Jambore Nasional. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan dari reporter RRI Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat. Saya Abdurrahman Aris mewakili tim kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Kesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
6: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Kebakaran, ih kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih pantesan, itu bahaya tahu.
4: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu, jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: 있다.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardisen masih menemani Anda di Lampung sore ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Apa kabar Anda di hari ini? Sore hari ini sudah selesai dengan semua aktivitas dan waktunya bersantai. Selamat bersantai untuk Anda semua. Selamat menikmati waktu bersama orang-orang tersayang di rumah ya. Dan tetap dengarkan kami di 90,91 kanal informasi dan inspirasi.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah menuntaskan sejumlah penugasan strategis di lingkungan pemerintah pusat dan memutuskan kembali ke dunia kampus serta profesi konsultan, Dr. Eng IB Ilham Malik kembali diminta bergabung dalam sebuah lembaga kebijakan. Kali ini ruang pengabdiannya tidak lagi hanya berada pada level nasional, melainkan meluas ke kawasan Asia Pasifik. Dari 1 Agustus ya 2026, IB Ilham Malik diangkat sebagai Managing Director Sustainable Infrastructure pada City and Local Governance Institute. Dan tentunya ini di Perserikatan Kota dan Pemerintah Daerah seluruh Asia Pasifik. Penunjukan tersebut membawa Ilham ke ruang kerja baru yang mempertemukan isu pembangunan kota, infrastruktur berkelanjutan, kebijakan pemerintah daerah, riset, serta kerjasama antar negara di kawasan Asia Pasifik.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Radio Sen masih menemani Anda di Lampung sore ini ya. Berbagai macam musik dan informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan beduk azan maghrib untuk hari ini akan berkumandang pada pukul 18:04 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar menjelang azan maghrib, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tembang-tembang islami. Dan nanti juga akan disusul dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan tembang-tembang islami yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

90,9 Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung sore ini. Beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18:04 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu, sebelum azan maghrib berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Namun sebelumnya kami masih akan terus hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu-lagu islami. Tetaplah bersama kami.

Baik, langsung saja pendengar, menuju azan maghrib pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang untuk hari ini akan dibacakan oleh Qori Amri Muhammad, membacakan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mendengarkan.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
6: Permisi, Kun.
7: Pasti kehilangan motor, kan?
6: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
7: Tenang, mau segera ketemu?
6: Iya dong, Kun.
7: Tapi ada syaratnya.
6: Syarat? Syarat apa, Kun?
7: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
6: Dan? Seribet itu, Kun.
8: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
5: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar, mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
4: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
4: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
5: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
6: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
7: Saatnya UMKM naik kelas!

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Ih, pengen jerit rasanya loh.
6: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Selatan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju

0: pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan belum dapat mengevaluasi hasil geladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk geladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau geladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan namanya geladi-geladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya, tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
0: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
2: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
0: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudala untuk Indonesia.
3: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial YKC yang diduga menerima uang sebesar 271.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
4: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan hanya didasarkan kepada asumsi. Ya padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Khalil Qomas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangnya secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Ini kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50.000 orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama interaksi dengan mereka hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150.000 peserta, di mana sebanyak 50.000 peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100.000 lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik kedepannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional kedepannya. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. Viva menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
1: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
2: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
22: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable. Karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
2: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
23: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
2: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

Selamat malam pendengar untuk Anda yang juga belum punya acara. Nanti di awal September yang agendanya tuh harus fokus banget nih ya, dan datang ramaikan di RRI Bandar Lampung yang juga kembali menggelar RRI Fest dan juga Bintang Radio di tahun 2026. Rakan kegiatannya tuh banyak sekali. Ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran ikan benih dan juga Bintang Radio 2026. Jadi pelaksanaan acara ini dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ramaikan dan juga ikuti RRI Fest serta Bintang Radio 2026, dan informasi lebih lanjut bisa hubungi Medi di 0813-6908-3001 atau follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Mas, jadikah kita ke rumah ibu besok?
2: Jadilah. Aku udah beli kipas angin tuh untuk hadiah ulang tahun ibu. Aku gak tahu kalau ibu suka atau enggak ya. Cuma ingat aja waktu itu pernah dengar kalau ibu bilang gak ada kipas. Nah, jadi aku belikan aja deh. Gak apa-apa kan sayang?
1: Iya mas, gak apa-apa mas. Aduh, mas Jaka ini. Habislah dia nanti. Waktu itu aku gak tahan di grup keluarga. Mbak-mbak dan mas-masku menghina mas Jaka.
2: Rum, kamu kok diam?
1: Udah malam. Yuk kita tidur. Besok kan mau perjalanan panjang ke rumah ibu di Badau.
2: Oke, siap. Siapa takut?
1: Ih, mas Jaka ini.

0: Mas, ambil hadiahnya, kita kasihkan ke ibu.
1: Bu, ini ada hadiah dari Airin dan Sandi. Kalung berlian yang susah banget dapatinnya.
2: Wah, terima kasih nak. Kalian perhatian sekali sama ibu. Makasih ya nak Airin, nak Sandi.
1: Sama-sama ibu.
2: Airin, Sandi, sudah datang kalian? Awal banget. Aku sama Mas Reza kena macet loh, jadi baru datang deh.
0: Iya nih Mbak Ida.
3: Ibu, selamat ulang tahun ya.
2: Ini Bu, hadiah dari kami. Jam tangan berlian loh Bu. Kami beli waktu di Kanada Bu. Spesial untuk Ibu.
4: Untuk Ayah juga ada kan, Za?
3: Of course Ayah, ada dong. Kan jamnya sepasang.
4: Makasih ya, Zah. Jamnya bagus sekali nih.
3: Iya, Ayah. Sama-sama.
0: Eh, Mbak Ida. Itu tuh mereka ngapain sih? Aduh, kesini kok pakai motor butut segala. Aduh.
2: Iya ya, Airin.
5: Assalamualaikum, mbak-mbakku sayang.
0: Arum. Mana nih hadiah dari kamu untuk ibu?
5: Ih, ada tuh. Mas Jaka bawakan untuk ibu.
2: Ngapain repot-repot, Rum? Lihat Arum sehat bahagia aja, ibu udah senang kok.
6: Ibu, maaf ya, Bu. Hadiah dari Arum dan Jaka ini tidak sebagus hadiah dari mbak-mbak. Jaka bawain ini karena waktu itu ibu pernah bilang pengen ada kipas angin di dapur, Bu. Makanya Jaka bawa kipas angin, Bu.
3: Hei, Jaka Tingkir. Malu dong. Masa ngasih hadiah ke mertua kipas angin? Kami mampu beli segudang. Bawa lagi sana.
2: Sudah. Ibu gak pernah kok mempermasalahkan apapun yang kalian berikan sama ibu. Bisa ngumpul aja ya, ibu udah senang kok, nak. Ya kan ya?
4: Iya, benar ibu. Ayo semuanya, kita makan sama-sama. Ini ibu udah masak makan yang enak nih. Ayah udah lapar. Alhamdulillah, makan udah selesai. Anak-anak sekalian, mohon maaf ya. Ini ada yang mau disampaikan sama ibu ke kalian semua. Dan permasalahan ini mengganggu pikirannya ayah dan ibu. Ayo ibu, mumpung semua sudah berkumpul.
2: Baiklah anak-anak yang ibu sayang. Dulu ibu ditipu sama teman ibu waktu kalian masuk SMA. Sebesar 900 juta. Dan sekarang masih sisa 100 juta yang belum ibu bayar. Ini salah ibu. Ibu dan ayah sudah berusaha bayar, nak. Tapi semenjak ayah pensiun, ya tidak mampu lagi membayarnya. Jadi ibu mau minta bantuan kalian kalau kalian ada.
3: Ibu kan tahu Reza baru buka cabang. Uangnya habis kesana lah.
0: Aku juga nih Bu. Aduh, Mas Reza itu pakai uangku untuk bangun cabang baru perusahaannya itu loh Bu, yang megah itu Bu.
2: Bu, Ida minta maaf ya. Ida kan ambil program spesialis, butuh uang dan banyak. Ibu tahu kan.
1: Perusahaan Sandi juga sahamnya lagi turun sekali nih Bu. Mohon maaf ya Bu, belum bisa bantu.
2: Oh, begitu ya.
6: Bu, ibu, biar Jaka aja yang lunasin ya, Bu. Semuanya akan Jaka lunasin, Bu.
3: Sok kaya kamu, Jaka. Miskin juga.
1: Hei, Jaka, jangan sok jadi pahlawan deh kamu. 100 juta itu banyak loh. Kamu sini aja pakai motor butut, hadiah ini Bu kipas angin, mau sok-sokan bayarin utang ibu.
5: Mas Reza, Mas Sandi, bisa nggak sih nggak ngerendahin Mas Jaka? Mas Jaka ikhlas mau nolongin ibu.
2: Arum, mereka gak salah. Karena suamimu itu memang dari mana punya uang sebanyak itu. Penampilannya aja uang deso koyo ngono. Sudah. Jaka, benar. Kamu punya uang sebanyak itu, nak.
3: Alah, palingan gak ada, Bu. Bu, jangan percaya, Bu, sama Jaka, Bu.
6: Iya, Bu. Jaka akan bayar semua utang ibu. Nanti tolong ibu kirimkan nomor rekening ibu ke Jaka aja. Dan nanti Arum yang akan mentransfer ke rekening ibu.
5: Tapi mas, rekeningku gak cukup buat bayar utang ibu. Isinya kan hanya 2 jutaan mas.
7: Benar kan apa kata kita bilang?
5: Aduh,
7: Jaka itu hanya halu.
5: Bener-bener banget mak.
6: Tidak Rum, rekeningmu tiap bulan mas isi. Hasil dari kerja keras mas. Mas punya 2 perkebunan sawit 10 hektar, pabrik tahu di 10 kecamatan yang ada di Sintang. Semua sudah menghasilkan. Jadi rekening kamu bukan 2 juta lagi. Maaf ya Rum, mas gak cerita karena semua ini dikelola oleh warga.
5: Benarkah mas? Arum, Arum.

0: Mbak, Mas, ini kopinya. Eh, si Jaka mana ya? Kok gak gabung dengan kita ya?
1: Eh, tapi beneran ya, dia sekaya itu sekarang. Jadi malu Mbak tuh sama Arum. Udah sombong dengan segala kekayaan, eh, dia yang sederhana malah yang bisa nolongin ibu kita.
2: Aku juga semalaman berpikir begitu. Gak enak hati juga jadinya.
0: Bener sih ya. Ternyata yang kita anggap miskin, eh, malah lebih kaya dari kita.
3: Kita minta maaf aja ya sama Jaka dan Arum. Tanpa mereka, mungkin ibu kita terus-terusan diteror dan ditagih mulu. Gimana?
2: Iya, boleh. Nah, tuh Arum dan Jaka.
0: Arum, Jaka, sini sebentar.
4: Iya, Mbak. Kami mau pulang juga.
0: Gini, Rum. Arum, maafkan mbak-mbakmu ini ya. Sudah berbuat salah selama ini sama kamu dan juga Mas Jaka.
2: Iya, Jaka. Kami juga minta maaf ya selama ini. Sudah...
5: Sudah. Gak apa-apa. Kita bisa salah. Asal jangan selamanya salah. Iya kan, Arum sayang? Oh iya. Terima kasih ya. Telah menjadikan Arum wanita hebat.
4: Apaan sih, Mas?
0: Nah gitu, saling peluk, saling senyum. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa ibu gantikan dengan apapun. Ibu tahu kalian punya hati yang baik.
6: Kalian anak-anak hebat ayah dan ibu. Teruslah bersama kuyup rukun sampai kapanpun.
7: Jangan menilai orang dari luarnya saja, apalagi merendahkannya. Teruslah baik dan baiklah terus dalam keadaan apapun, dimanapun. Kipas Angin, sebuah mini drama dari RRI Sintang. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, ibu dimainkan oleh Akil, ayah dimainkan Dibio, Sabina sebagai Arum, Riko sebagai Jaka, Reza diperankan oleh Immanuel, Ida diperankan oleh Serlin, Zaki sebagai Sandi, Airin diperankan Widya. Sampai jumpa.

Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Rena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa lah, mau story gitu, Mu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26, Paumen Bandar Lampung. Kami ucapkan selamat malam ya untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di hari program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Seperti biasa, kita sudah mulai memasuki segmen selanjutnya, yaitu Ngopi Lampung, yang juga nantinya kita akan berbincang bersama narasumber kita yang juga sudah siap memberikan informasi dan juga pengalamannya dalam sebuah komunitas di mana beliau ini sebagai pengelola TBM ya, yaitu Taman Bacaan Masyarakat yang ada di Kabupaten Waikanan. Wah, ini kita kayak berasa roadshow ya. Beberapa waktu yang lalu Fira sempat interview juga dengan yang teman-teman yang ada di Kota Metro. Dan sekarang kita akan jalan-jalan dulu ke Waikanan.

0: Baik pendengar, kita akan sapa dulu untuk narasumber kita malam hari ini. Ada Mas Eko Prasetyo. Halo, assalamualaikum Mas Eko.
1: Waalaikumsalam Kak Vira.
0: Iya, ini Vira panggilnya Mas aja ya, biar kayak berasa akrab gitu kita. Okay. Ya malam hari ini ya. Oke, Mas Eko ini berarti anak pertama ya Wak ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Anak pertama, kalau anak kedua namanya, kalau anak kedua namanya Dwi.
1: Dwi.
0: Kalau anak ketiga namanya
1: Tri.
0: Kalau keempat, kalau keempat namanya siapa nih Mas?
1: Keempatnya Catur.
0: Catur. Kalau kelima ya. Apa tuh? Kalau kelima?
1: Kelima Dasa.
0: Dasa. Keenam?
1: Ya. Aduh, apa ya?
0: Itu kayaknya udah identik banget sama apa ya, Mas Jowo gitu kan ya? Ada Eko, ya. Dwi, dan Tri itu kalau dikumpulin si Indonesia itu pasti punya komunitas lagi nanti. Anak pertama gitu kan ya. Yang namanya Eko mana nih? Wah pasti ramai banget ini pasukannya. Baik Mas Eko. Iya. Ini kan dari komunitas pengelola TBM ya, atau juga Taman Bacaan Masyarakat dari SKB Waikanan. Ya. Iya pastinya ini memiliki peran yang juga sangat aktif dalam hal bidang literasi atau juga menulis cerita gitu. Karena bukan hanya merangkai kata tapi juga menyampaikan gagasan dan juga cerita. Melalui komunitas literasi memang punya ruang ya untuk bisa belajar dan juga berani menuangkan ide. Nah kalau boleh tahu nih Mas, apa sih yang melatar belakangi hadirnya private kelas menulis cerita di TBM Waikanan ini? Silakan Mas Eko.
1: Ya baik, selamat malam sebelumnya kepada seluruh pendengar dari RRI Pro 1 Bandar Lampung. Apa sih ya yang melatar belakangi hadirnya privat ini? Sebenarnya ini yang pertama adalah berangkat dari sebuah kegelisahan. Ini yang pertama, kegelisahan tentang kalau kita pada spektrum data, ini kemampuan literasi bagi pelajar dari jenjang SD sampai SMA yang ada di Waikanan ini belum berada pada tingkat yang menggembirakan, Kak. Karena kita ada kalau di dalam dunia pendidikan ini ya, Kak ya. Ini ada yang namanya dengan kemampuan literasi yang dia diukur dalam satuan assessment disebut dengan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi. Nah di nilai itulah, pada angka itulah kita melihat ternyata di Kabupaten Waikanan kemampuan literasi jenjang SD sampai SMA ini tidak terlalu menggembirakan dan tidak sangat tidak menggembirakan saya katakan dibanding dengan standar dari yang ditetapkan oleh provinsi, tingkat provinsi. Dan itu saya berpikir kenapa sehingga kok tidak berada pada angka yang menggembirakan. Saya pikir ini pasti ada sesuatu yang salah. Apakah minatnya atau apakah cara belajarnya atau ada model pendidikannya. Nah ini yang coba kemudian saya gali. Dan hadirnya saya dengan TBM atau Taman Baca menjadi sebuah alternatif, ruang alternatif selain di sekolah tentunya untuk menjadikan, untuk membantu terutama ya, agar kemampuan literasi ini tidak pada angka yang rendah. Nah, dari situlah saya coba membuat semacam kelas menulis. Kelas menulis ini segmentasinya yang saya buat adalah dari SD, SMP, dan SMA. Dan ini sudah berjalan di 4 tahun terakhir di sebuah taman baca yang saya kelola, terutama yang ada di TBM SKB Waikanan. SKB ini adalah akronim dari Sanggar Kegiatan Belajar yang ada di Kecamatan Blambangan Numpu. Nah, pesertanya ini sekali kelas itu 20 orang, kemudian tersebar pada masing-masing jenjang sekolah. Jadi misal ada SD 1 Blambangan Numpu, kemudian SD 1 Lembasung, kemudian ada SMP 5, SMP 1, dan ini bergantian dalam satu waktu. Dan kami mencoba dengan cara berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk membuat kelas privat ini dan disetujui akhirnya itu berjalan sampai dengan hari ini. Dan inilah yang sedang kami teruskan praktik baik ini, semoga dengan adanya kelas menulis ini kemampuan asesmen nasional terutama kemampuan literasi siswa kita menjadi lebih baik gitu Kak.
0: Amin, wah itu dia harapan terbesarnya ya. Nah lalu nih Kak, pastikan kemampuan menulis yang juga tadi Mas Eko juga sempat ungkapkan gitu kan ya. Apa sih peserta yang didapat di kelas ini selain kemampuan menulis atau ada skill lain yang juga akan mereka pelajari di sini?
1: Apa sih yang didapat? Yang pertama itu saya pikir adalah, yang pertama itu kata kuncinya adalah mereka akan mendapatkan insight, Kak. Insight itu apa ya? Para peserta yang dari jenjang pelajar ini punya cara pandang, wawasan baru bahwa menulis ini bukan lagi rutinitas yang sering mereka lakukan di sekolah. Karena mereka mungkin akan berpikir bahwa menulis ini, aduh, mengerjain tugas nih, aduh, tuh mengerjain apa makalah nih, nulis ini, aduh. Mereka sih seperti menulis ini seperti sedang mengerjakan tugas sekolah. Nah, ini dengan yang saya coba dengan kelas privat, kelas menulis yang saya coba adalah supaya membuka insight baru mereka bahwa menulis itu bukan seperti itu, bahwa menulis itu bisa menjelma menjadi ruang hidup untuk mengekspresikan diri mereka dan membebaskan diri mereka, terutama peserta-peserta yang ikut dalam kegiatan kelas menulis, untuk lebih ekspresif dan mereka tidak lagi tersekat pada dimensi etik dan etika. Tanda kutipnya begini, mungkin mereka secara verbal atau ngomong, mungkin mereka ada batasan atau ada rasa tabu dan sungkan ketika mereka menyatakan ekspresi dengan verbalnya begitu ya. Kemudian ketika itu dialihwahanakan dalam bentuk tulisan, itu kita ada hukum menulis yang namanya lisensia penulis gitu ya. Sehingga penulis itu dibebaskan untuk berekspresi. Nah, disinilah apa ya, yang saya katakan bahwa ternyata ada ruang yang bisa tidak tersekat, ada ruang yang bisa membebaskan ekspresi daripada kelas peserta kelas menulis ini, bahwa mereka bisa mengeksplor lebih banyak perasaan jiwa mereka lewat tulisan. Jadi mereka nggak takut lagi. Ya itulah yang mungkin yang saya pikir bahwa mereka ini mendapatkan, oh ternyata menulis ini begini ya. Nah itulah yang saya coba ciptakan, bahwa mereka nggak akan takut lagi untuk menulis begitu. Itu yang pertama, itu yang mereka dapatkan. Yang kedua, mereka akan mendapatkan bahwa ternyata ada komunitas, ternyata ada ruang alternatif selain di ruang kelas sekolah, juga ada ruang alternatif lain di komunitas yang berbasis masyarakat, yang juga untuk melatih mereka untuk belajar menulis. Di ITBM inilah yang saya coba menjadi ruang itu, yang apa ya, ruang alternatif yang diciptakan bagi peserta, pelajar, atau masyarakat umum juga untuk belajar menulis.
0: Ya, baik Kak. Nah, terus gimana sih Kak cara TBM sendiri bisa membantu peserta ya untuk nemuin ide dan juga mengembangkan cerita supaya mereka bisa berimajinasi dengan baik seperti itu ya?
1: Ya, kalau dalam praktek yang sering saya lakukan nih Kak, nah, saya tidak bisa ngarang-ngarang Kak, saya hanya menceritakan yang sudah pernah saya lakukan ini ya. Kalau di yang saya lakukan ini di Waikanan, terutama di TBM yang ada di Waikanan ini, saya membantu mereka menemukan ide mengembangkan cerita itu dengan cara meminta mereka memperbanyak membaca buku. Jadi TBM sendiri harus punya koleksi, atau perpustakaan taman baca ini juga harus punya koleksi buku, yang koleksinya adalah koleksi-koleksi tentang kesusastraan, bisa novel, bisa cerpen, atau bisa buku-buku fiksi lain yang itu bisa mengembangkan imajinasi dari para pembaca. Dan ini di TBM ini yang sekaligus juga ingin saya sampaikan kepada teman-teman pengelola TBM, jangan hanya buku-buku yang terpaku kepada buku-buku apa ya, buku-buku anak yang jenjang B1, B2 yang penjenjangannya itu kan ada tuh ya di koleksi buku. Nah, harus perkaya juga dengan buku-buku koleksi kesusastraan, karena itu akan merangsang terutama bagi mereka yang ingin menulis. Ketika mereka banyak membaca buku kesusastraan, maka mereka akan terangsang untuk menulis mengikuti gaya penulisan yang ada di buku tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, TBM ini membantu menemukannya dengan cara merefleksikan pada pribadi peserta untuk sering menyampaikan atau sering mengeluarkan unek-unek dari peserta itu. Ini sering nih Kak. Jadi ketika di kelas saya coba peserta ini saya coba menceritakan, coba sih kamu ceritakan ada konflik apa kamu di teman, di ruang, di sekolah, atau di mana tempat, dan coba ceritakan. Dan mereka akan menceritakan itu dengan mengalir, kalau mereka itu kita minta mereka menceritakan apa yang dialami oleh mereka sendiri. Nggak jarang, kadang-kadang ada yang nangis bahkan, kemudian ada yang begitu meluapkan emosinya ketika mereka menceritakan itu. Nah, ini yang saya coba menggali mereka untuk menemukan ide yang kemudian dari konflik batin yang mereka alami ini saya minta untuk dituangkan ke dalam tulisan. Jadi mereka seolah-olah lepas dalam tulisan itu, dan itulah yang sering saya lakukan agar peserta bisa menemukan ide dalam mengembangkan cerita yang ditulis mereka.
0: Ya, baik Kak. Lalu gimana sih dalam menjalankan sebuah program? Pastinya ada tantangan ya tersendiri, apalagi menghadapi karakter dan juga usia yang juga sangat berbeda gitu ya. Nah, untuk tantangan terbesar di bisa mengajak masyarakat dalam konsisten untuk menulis seperti apa nih Kak?
1: Ya, kalau tadi saya kan menyampaikan bahwa insight itu adalah cara baru saya supaya mereka tidak lagi terpaku pada bahwa menulis itu susah. Nah, ini yang tantangan terbesar adalah mengubah paradigma itu, Kak. Jadi paradigma yang sudah kadung melekat di masyarakat, menulis itu susah. Nah, itulah yang tantangan bagi saya, bahwa menulis itu enggak susah loh. Menulis itu mudah. Kalau kita membaca karya bukunya Arswendo Atmowiloto, ada yang menulis itu karya buku beliau menyatakan bahwa menulis itu gampang gitu ya. Kemudian ada nih tulisan karya dari Provinsi Lampung sendiri, ada Uruji Karji nih, Julkan Jumat, dia juga punya buku nih bahwa menulis itu enggak susah, menulis itu gampang. Nah, di situ kita bisa mempelajari bahwa sebenarnya menulis itu tidak susah. Nah, ini yang ingin saya coba transformasikan ke masyarakat, bahwa menulis itu tidak susah. Jadi inilah paradigma, tantangan saya adalah mengubah paradigma itu, Kak. Itu.
0: Ya betul sekali, mengubah paradigma. Ketika sesuatu bisa menjadi mudah gitu kan ya, segala sesuatunya. Nah, sejauh mana kelas ini tuh memberikan dampak bagi peserta? Seperti apa sih Kak di Waikanan tersendiri untuk komunitas literasi ini?
1: Ya, kalau bicara dampak Kak, secara ini kan saya coba segmentasi yang sudah pernah saya lakukan adalah dari SD pelajar ya Kak ya, dari SD, SMP, SMA. Secara akademik ini sudah cukup membantu mereka. Ini dampak yang saya dengar langsung testimoni dari peserta. Ternyata setelah mereka mengikuti kelas menulis, mengikuti pelatihan menulis, secara akademik ini membantu mereka dalam menelaah, kemudian membantu dalam penalaran memahami teks ketika mereka ada di sekolah. Itu yang pertama. Jadi dampak yang saya rasakan secara testimoni itu. Kemudian yang kedua, dampaknya apa? Dampaknya adalah kita bisa menemukan sekaligus bisa melahirkan potensi-potensi muda atau bakat-bakat muda dalam dunia kepenulisan yang sebelumnya mungkin kita susah ya menemukan penulis-penulis muda. Nah, ketika kelas menulis ini saya rutin lakukan di 3 tahun terakhir, mereka ini sudah punya karya tulis. Mereka bahkan ada yang sudah menghimpun bukunya dalam bentuk antologi bersama, dan ada juga lulusan dari kelas menulis ini yang kemudian jadi juara pada lomba festival FLSN itu Kak. Kan itu ada tuh festival yang kemampuan terkait lomba, cabang lombanya ada kemampuan menulis. Nah, jebolan dari kelas menulis yang kita buat dalam 3 tahun terakhir, lulusan ini ada juga yang akhirnya menjadi juara. Nah, ini adalah dampak yang saya tangkap langsung dan yang saya temukan langsung dari kelas menulis yang saya lakukan di 3 tahun terakhir di TBM SKB Waikanan dan juga di TBM-TBM lain, karena saya juga tidak hanya di TBM SKB Kak, saya juga mengelola di TBM lain, ada TBM, ada di Pustaka Kencana, kemudian saya juga ada di Rumah Bumea, kemudian ada beberapa komunitas lain dari teman-teman forum TBM Waikanan, ini saya juga menciptakan dan melakukan kelas menulis ini Kak, jadi tidak hanya di TBM SKB, sehingga dampaknya menjadi makro, meluas ke juga tidak hanya pelajar tapi juga ke masyarakat. Ini dampak-dampaknya Kak.
0: Betul sekali ya, ini juga mudah-mudahan menjadi hal yang terus positif untuk anak-anak kita ke depan ya, apalagi di masyarakat sekitar pun gak hanya orang dewasa aja tapi generasi penerus juga berpartisipasi untuk hal ini. Dan yang terakhir nih Kak, apa sih pesan untuk masyarakat gitu ya, ketika ingin menulis tapi juga masih takut untuk memulai? Silakan Kak.
1: Ini pesan saya sekaligus tip bagi saya untuk kepada masyarakat ya, sederhana. Ini saya kutip juga dari berbagai referensi yang saya baca tentang pelatihan atau praktik bagaimana menulis itu menjadi dari susah menjadi gampang. Sederhana dari saya hanya 4 Kak. Yang pertama, coba, paksa, latih, ulangi. Yang kedua, coba, paksa, latih, ulangi. Nah yang ketiga, coba paksa latih ulangi. Ini maksudnya adalah, pertama coba saja, coba menulis itu, lihat layar layar monitor kalau mengetik ya, kemudian atau lembar kertas ketika menulis, coba saja pegang pena kemudian tulis. Stuck di pikiran ketika dia mau menulis susah ternyata, kemudian dia akan malah dia akan menuliskan kebingungan. Aduh, aku susah sekali menemukan tulisan. Aku mau menulis apa malam ini? Sepertinya menulis itu susah. Ah, aku akan menuliskan menulis ini besok. Nah, itu ditulis saja. Nah, kebingungan saat dia menulis itu dituliskan, itu saja sudah mencoba namanya, Kak. Tuh. Yang kedua, paksa. Ketika dia sudah menulis satu lembar itu, besok ulangi lagi. Paksa, kemudian latih ulangi. Nah, latih ini adalah bagaimana latih ini adalah bagaimana proses belajar. Jadi ketika dia melatih ternyata tulisannya salah, di proses latihan inilah dia akan menemukan mana yang harus dikoreksi dan mana yang harus dikembangkan dalam struktur teks menulis terutama. Jadi itu, Kak, pesan sekaligus tips bagi saya adalah coba paksa latih lalu ulangi dan seterusnya gitu kan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Kak, atas informasi, pengalaman dan juga pengetahuannya. Semoga buat teman-teman kita yang juga mendengarkan ini jadi motivasi gitu kan ya. Dan juga jadi inspirasi juga kalau menulis itu enggak hanya bisa dikembangkan dengan diri sendiri tapi ternyata bisa berkumpul dengan yang sefrekuensi melalui taman bacaan masyarakat ini juga ternyata bisa mengembangkan ide dan gagasan kita ya, Kak ya. Oke, ya, baik. Terima kasih Mas Eko atas informasinya. Salam buat teman-teman yang ada di TBM Y Kanan. Semoga ya, sukses. Dan kalau nanti ke Bandar Lampung bisa main ke studio langsung ke Pro 1 ya, Kak.
1: Baik, Kak Fira. Insya Allah nanti kita main di Pro 1.
0: Oke, terima kasih Mas Eko atas waktunya. Dan demikian pendengar malam hari ini kita berbincang bersama Mas Eko Prasatyo selaku pengelola TBM atau Taman Bacaan Masyarakat SKB Y Kanan dengan tema merangkai kata menyulam cerita peran komunitas TBM Y Kanan lewat private class menulis cerita. Semoga apa yang beliau sampaikan juga menjadi inspirasi untuk kita semua ya. Baik, tetaplah bersama kami di Pro 1 FM Bandar Lampung, andalan informasi dan juga inspirasi, karena kami akan kembali di 100% Indonesia jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti di Ruang Rindu.

0: bro. Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Rocker juga manusia, pendengar. Siapa lagi kalau bukan rocker juga manusia dari Serius ya. Spesial untuk Anda yang malam hari ini lagi seriusan dengan seseorang. Yang belum tidur malam hari ini ada siapa nih? Ayo absen dong ya. Bisa bergabung di sini di 08 11 72 7909. Untuk Anda juga ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini bersama Vira ya. Request lagu Indonesia favorit Anda tentunya ya. Yang juga lagi kangen dengan seseorang, boleh. Ini kayaknya udah ada yang bergabung, pendengar. Vira langsung aja bacain untuk Anda yang juga sudah ingin request lagu. Ya, ada Mbah Mu, apa kabar? Mbah Mu ini kira-kira umur berapa nih? Ini kadang-kadang suka manipulasi gitu kan ya. Pengennya dipanggil Mbah, ternyata umurnya masih 28. Ada gak sih yang seperti itu ya? Yaudah deh, Mbah Mu request lagunya Dia Mirella, Menanti dong. Ini lagunya udah lama banget. Oke, terus juga selamat malam. Ini Fira ucapin buat Mbak Siti, apa kabar? Mbak Siti di Kalianda, mau request lagunya Sampai Kapan dari miliknya Anima. Buat yang siaran semangat ya, hati-hati di jalan nanti pulangnya. Terima kasih udah perhatian sama aku. Terus juga selamat malam ini buat ini Dwi Halim Den. Apa kabar Den? Mau request lagunya Calvin Jeremy, Ada Untukmu, puter ini ya buat kafirannya. Terima kasih. Oke. Nanti akan kita puterin ya lagu Indra Lesmananya, tapi satu persatu. Kita akan dengarkan dulu lagu yang satu ini, pendengar, dari miliknya Anima, Sampai Kapan, spesial untuk Anda.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
2: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah mobil, lagi, leh.
3: Ya, lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya, bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih.
2: Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih. Orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol
1: ini.
2: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
4: Ya.
5: Saudara pendengar, Anda bisa

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Pendengar, seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Lampung bersiaplah karena kita beberapa saat lagi akan menyaksikan beberapa event seru yang juga menjadi event tahunan di Provinsi Lampung dan kemegahan Lampung Tapis Karnival yang juga menghentak Lampung ini akan dilaksanakan di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 ini mulai jam 7 pagi ya. Pusatnya di lapangan Saburai Enggal. Jadi event unggulan ke-35 ini juga melibatkan target 6.000 peserta dari berbagai elemen. Jadi parade ini memadukan kreativitas dari perwakilan 15 kabupaten kota, pelajar, mahasiswa BUMN, perusahaan swasta hingga marching band. Jadi komunitas dan juga institusi yang juga ikut terlibat pun ini juga menunjukkan karya kreatifnya ya. Dan juga pendaftaran ini masih dibuka loh melalui pemindaian kode QR di flyer dan juga akses tautan pada bio profil. Nah, gimana? Sudah pada ikutan belum berbagai event yang juga dilaksanakan dalam Festival Krakatau ke-35? Selain itu juga ada Krakatau Run ya. Terus juga dengan berbagai macam event dari rangkaian kegiatan ini ada peduli festival Krakatau Lingkungan, kemudian juga ada parade atau juga dari coffee pairing serta bazar UMKM dan juga fun battle tentang kopi Lampung gitu kan ya, dan banyak sekali rangkaian kegiatan lainnya. Jadi jangan sampai melewatkan acara dan juga event-event seru yang juga diadakan di Provinsi Lampung.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak barito.
2: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
2: Buat apa?
1: Ayo, ya selalu story gitu loh.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
3: Bahaya banget.

0: buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Lampu strobonya itu silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek? Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya, mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Permisi, Kun.
7: Pasti kehilangan motor, kan?
6: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
7: Tenang, mau segera ketemu?
6: Iya dong, Kun.
7: Tapi ada syaratnya.
6: Syarat? Syarat apa, Kun?
7: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
6: Dan? Seribet itu, Kun.
8: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Rabu 12 Agustus 2026 yang akan membahas tema tentang merawat dan menjaga kemerdekaan. Bersama narasumber kita ada Ustadz Ismail Soleh SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Sehat ya. Alhamdulillah baik. Nih temanya merawat dan menjaga kemerdekaan Ustaz ya.
1: Iya, Ustaz.
0: Menjelang 17 Agustus ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, merawat dan menjaga kemerdekaan, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-720-7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Ismail Soleh SAG. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kembali kita pada pagi hari ini memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ditambah dan ditambah lagi kenikmatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam, marilah kita sanjung agungan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in hingga kepada kita semua. InsyaAllah kita semua dimanapun Anda berada, di yaumil qiyamah nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, sebagaimana kita ketahui bahwasanya saat ini kita berada di bulan Agustus ya, bulan di mana kemerdekaan negara Indonesia ini kita raih oleh bangsa Indonesia. Tepatnya kita di tanggal 12 Agustus ya. Artinya beberapa hari ke depan menuju 17 Agustus, kita tentu ingin memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini dengan hal-hal yang positif, ya, yang baik, yang memang sejalan dengan apa yang dianjurkan oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ya. 17 Agustus pada tahun ini mungkin kita akan merayakan kemerdekaan ya, yang ke-81 tahun mungkin ya. Nah, para pendengar yang budiman, kemerdekaan Indonesia ini bukanlah pemberian dari siapapun ya, bukan pula hadiah dari penjajah ya, juga tidak dibantu oleh negara-negara manapun ya. Kemerdekaan ini diraih oleh bangsa ini murni atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diikhtiarkan atau diusahakan melalui perjuangan-perjuangan yang berdarah-darah ya, serta pengorbanan nyawa dan harta dari para pendahulu atau para pejuang kita ya, tempo dulu. Ya, mudah-mudahan para pahlawan yang telah berjuang untuk negara ini, untuk Islam dan untuk Indonesia ini di bumi Nusantara yang telah gugur mendahului kita, mudah-mudahan memperoleh balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kemerdekaan adalah rahmat dari Allah dan merupakan nikmat bagi kita semua. Jika kita terus bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan nikmat-nikmat Allah lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat-Nya, ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, la in syakartum, sesungguhnya apabila kalian bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat kalian, kata Allah. Wala in syakartum, dan jika kalian mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid, maka pasti azabku sangat pedih, sangat berat, ya. Nah, para pendengar hari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mensyukuri nikmat adalah dengan tentu tidak menggunakannya dengan bermaksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan berbagai kebaikan dan berbuat baik terhadap orang lain. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi semua larangan Allah. Kita lakukan tugas dan kewajiban kita, baik itu sebagai ayah, sebagai ibu, anak, suami, istri, mungkin ada guru, murid, bahkan sebagai pejabat mungkin, ya, sebagai rakyat, sebagai orang yang hidup bertetangga, ya, sebagai orang yang hidup bermasyarakat, dan sebagai orang yang tentu berdampingan dengan umat agama lainnya. Artinya kita harus menjaga kondusivitas keamanan negara yang kita cintai ini. Nah, jika masing-masing dari kita telah mengetahui, memahami, dan melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka insya Allah negara ini akan senantiasa aman dan sentosa. Nah, kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita terbebas dari berbagai belenggu. Nikmat kemerdekaan adalah pintu yang membuka nikmat-nikmat yang lainnya. Dengan nikmat kemerdekaan kita dapat merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan leluasa tanpa ada gangguan dari manapun, ya. Dengan nikmat kemerdekaan kita dapat merasakan nikmatnya belajar, nikmatnya mengajar. Kemudian dengan nikmat kemerdekaan kita juga dapat menikmati kebersamaan kita sebagai saudara-saudara, ya, baik seagama ataupun yang berbeda agama. Saudara-saudara kita yang sebangsa dan setanah air. Dan dengan nikmat kemerdekaan kita bisa membangun negeri ini secara bersama-sama. Oleh karena itu, marilah kita rawat dan lestarikan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang besar ini terlepas dari kita begitu saja. Nah, bagaimana cara merawat dan melestarikannya? Itu tidak lain dengan cara terus membangun negeri ini dan memperbaikinya. Kita mulai dengan membangun dan memperbaiki diri dan keluarga kita. Kemudian meluas lagi ke masyarakat gitu, ya. Nah, ibarat sebuah bangunan, maka Indonesia terdiri dari banyak sekali komponen-komponen yang akan menunjang kokohnya atau berdirinya bangunan tersebut. Kita dan keluarga kita adalah salah satu dari bahan bangunan negeri ini. Jika semua bahan bangunan dan komponen lainnya baik dan kuat, maka bangunan negeri ini juga akan kuat. Nah, sebaliknya jika ada satu saja atau beberapa bahan bangunan yang rapuh, maka bisa jadi hal itu akan berakibat rapuhnya juga bangunan seluruh negeri ini. Bahkan bisa menjadikan seluruh bangunan menjadi runtuh. Nah, oleh karena itu, sebagai satu kesatuan, kita harus bahu-membahu membangun negara yang kita cintai ini. Nah, para pendengar yang budiman, negeri ini tidak hanya berupa wilayah geografis, yaitu tanah air dan udara semata, kan? Tetapi lebih dari itu, negeri ini juga mencakup manusia yang merupakan penduduk negeri yang di mana di tangan mereka lah nasib negeri ini akan seperti apa. Oleh karena itu, kita utamakan membangun manusia daripada membangun yang lainnya. Karena sendi dan tiang penyangga dari bangunan negeri ini tiada lain adalah akhlakul karimah dari penduduknya itu sendiri. Lalu, apakah pondasi dari bangunan negeri ini? Pondasinya adalah pemahaman atau haluan yang moderat. Paham dan haluan yang moderat, baik itu dalam politik, dalam ekonomi, dalam pendidikan, dan lain sebagainya. Terutama paham atau pandangan yang dan haluan yang moderat di dalam kita beragama. Ya. Islam senantiasa memerintahkan kepada kita agar berpaham moderat ya, atau wasatiyah, tidak melampaui batas yang digariskan oleh agama kita, dan kita tidak ceroboh atau tidak, bahkan tidak ekstrim ya, ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Nah, pemahaman keagamaan yang moderat ini adalah paham yang diajarkan dan disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan diyakini oleh mayoritas umat Islam dari masa ke masa. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paham inilah yang harus selalu kita junjung tinggi jika kita ingin membangun negeri ini. Karena fakta sejarah membuktikan bahwa pemikiran dan paham yang berlebihan, yang ekstrim, telah memporak-porandakan dan meluluh-lantakan berbagai negara. Para pendengar yang budiman, jika kita mencintai negeri ini, jika kita cinta terhadap tanah air ini, maka marilah kita buktikan cinta itu. Jangan hanya cinta yang terucap di bibir saja, akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, yaitu cinta yang senantiasa mendorong kita untuk terus membangun dan memperbaiki negeri yang kita cintai ini. Kita bangun dan perbaiki negeri ini dengan menjadikan pribadi-pribadi yang soleh, yaitu pribadi-pribadi yang berilmu, beramal, dan penuh dedikasi untuk membangun negeri ini. Pribadi-pribadi yang soleh, dan maka akan melahirkan keluarga-keluarga yang soleh juga. Dan keluarga-keluarga yang soleh akan mewujudkan masyarakat yang soleh, dan kesolehan individu akan mewujudkan kesolehan sosial. Kesolehan sosial akan menjadikan negeri ini aman, sentosa, dan sejahtera. Dengan kesolehan sosial, segala bentuk kejahatan akan terputus. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, marilah kita jadikan Indonesia ini lebih maju lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri yang kita cintai ini menjadi aman, sejahtera, dan sentosa. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin Mas Ardi ya sebagai pengantar, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, merawat dan menjaga kemerdekaan, Anda bisa menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-720-7909. Baik. Dalam ini sendiri kan kita di ini kan Ustadz ya, kalau misalkan di setiap tahunnya kan kita akan ada perayaan ya, dari lomba-lomba segala macamnya begitu, dan kita akan merayakannya dengan luar biasa begitu. Nah ini seperti apa kalau dalam Islam sendiri tentang kita merayakan kalau dibilang kan ulang tahun begitu ya. Nah ini seperti apa Ustadz?
1: Ya, seperti yang sudah menjadi tradisi yang Mas Ardi di seluruh penjuru bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, ketika kita di bulan Agustus ada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, dan berbagai macam cara ya ditempuh oleh rakyat Indonesia untuk mengekspresikan kebahagiaan bahwasanya merdeka. Kita sudah terbebas dari penjajahan. Nah itu terlepas dari itu semua, sah-sah saja untuk merayakan kemerdekaan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi tentu kita selaku umat Islam harus ada batasan-batasan tertentu, jangan sampai kebablasan. Artinya jangan sampai perayaan untuk mensyukuri anugerah kemerdekaan ini justru melanggar atau menabrak norma-norma yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, ya, yang cenderung kepada hal-hal perbuatan maksiat, misalkan ya merayakan dengan minum-minuman keras atau nauzubillah sek bebas dan lain sebagainya, itu yang tidak diharapkan. Tapi kalau kita merayakan kemerdekaan dengan kebersamaan, kemudian sportivitas, kemudian persaudaraan, banyak kan permainan-permainan yang menunjukkan bahwasanya ketika kita melaksanakan lomba tersebut ada nilai-nilai terselip di situ, misalnya kebersamaan di dalam contohnya tarik tambang bersama-sama untuk meraih kemenangan dengan bersama-sama berjuang gitu ya, tidak ada yang hanya diam saja. Nah itu salah satu contohnya. Jadi pesan saya ketika kita merayakan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia ini, kita harus ingat batasan-batasan mana yang memang diperbolehkan, mana yang dilarang, yaitu sebagai garis tengahnya, yaitu hal-hal yang bersifat kepada maksiat itu ya, yang harus dijauhi. Seperti saya contohkan. Nah lebih bagus lagi kalau kita selaku umat Islam dengan datangnya Hari Kemerdekaan ini dengan bersyukur, misalkan kita zikir bersama seperti yang dilakukan oleh Kementerian Agama, lebih Menteri Agamanya yang di Monas kemarin, doa dan zikir dan doa kebangsaan. Artinya kemerdekaan ini diisi dengan zikir dan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Taala sebagai bentuk syukur ya telah dianugerahkan kemerdekaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah setelah itu yang paling penting juga Mas Ardi, tentunya setelah kita merayakan 17 Agustus ini, tentu bagaimana cara mengisinya. Jangan sampai kemerdekaan ini diisi dengan hal-hal yang negatif. Kita usahakan dengan positif, ya, membangun negeri ini bersama-sama kita di posisi masing-masing, bagaimana cara membangun atau mengisi kemerdekaan ini sebagai guru, bagaimana kita membangun atau mengisi kemerdekaan ini sebagai murid, sebagai rakyat, sebagai pejabat, sebagai ustadz, sebagai masyarakat gitu ya. Jadi di posisinya masing-masing masih kita bisa berkiprah ya, memberikan nilai plus kepada pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya mungkin Mas Ardi ya.
0: Ya.
1: Cukup ya.
0: Ya baik, selanjutnya pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, silakan telepon di line telepon 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Oke, baik Ustadz. Jadi apa saja mungkin kegiatan-kegiatan yang baiknya dilakukan oleh generasi muda tadi, jadi murid, jadi itu untuk mengisi kemerdekaan ini, karena memang udah cukup panjang ya, udah 81 sebenarnya kemerdekaan kita, dan terutama nih gen-gen yang baru-baru nih, Gen Z seperti itu, apa kira-kira yang memang yang baik gitu untuk dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini?
1: Ya Mas Ade, ini pertanyaan yang bagus ya, luar biasa. Gen apa tadi, Gen Z?
0: Gen Z, ya, ya Gen Z.
1: Ya, yang notabene anak-anak sekarang ini kreativitasnya sangat tinggi ya, dibandingkan dengan kita-kita gen apa kalau kita mah ya. Nah, jadi isi kemerdekaan ini saya sampaikan tadi, bagaimana kedudukan kita, posisi kita seperti kalau kita seorang guru, bagaimana bersikap seorang guru yang baik. Murid juga sama, pejabat, ustadz, masyarakat biasa. Nah kalau Gen Z ini, ya kan kreatif ya, tapi kekreativitasannya itu harus dibatasi dengan norma-norma agama. Jangan sampai kebablasan gitu ya. Yang tantangan pada zaman ini, Mas Adi, anak-anak muda ini kan disuguhi dengan berbagai macam hal-hal yang positif dan negatif ya. Positifnya banyak tapi negatifnya juga tidak kalah banyak lagi gitu ya. Seperti mungkin tantangan untuk menjauhi judol atau apalagi narkoba, pergaulan bebas, bahkan sekarang lagi marak LGBT, ya ini tantangan-tantangan bagi anak muda. Nah, oleh karena itu, untuk mengisi kemerdekaan ini, tentu harus melaksanakan hal-hal yang positif. Seperti mungkin kalau masalah mencari jati diri, itu ya jangan sampai salah tempat. Nah, ketika anak-anak muda remaja ya, usia sekolah kemudian usia mahasiswa ini ya, yang mencari jati diri itu jangan sampai tidak ada gurunya, harus ada gurunya. Boleh kita searching di Google atau di media sosial, akan tetapi kita harus mempunyai guru yang langsung ya, langsung mengajarkan kepada kita itu ya, jangan sampai kita salah arah, karena banyak sekali generasi-generasi muda ini yang memiliki pemahaman yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, cenderung kepada radikal atau kepada hal-hal yang merasa diri paling benar sendiri. Nah ini hal-hal yang harus dicegah ya oleh anak-anak muda sekarang, terutama kita sebagai orang tuanya harus bisa mengarahkan ya. Banyak hal yang perlu yang bisa dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Dengan adanya media sosial ini, kita bisa berdakwah ya melalui media sosial, bagaimana cara mengisi kemerdekaan yang baik ya, dengan cara ya bersyukur itu seperti apa. Jangan sampai cara bersyukurnya salah yang saya sampaikan tadi. Tapi bersyukur ini benar-benar harus sejalan dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai ketika kita bersyukur pada pelaksanaannya malah kita kufur terhadap nikmat Allah. Nah ini yang harus kita jaga. Apa indikasi daripada mengisi kemerdekaan ini yang bersyukur dan kufur? Kalau bersyukur itu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, tapi kalau kufur atau menolak nikmat dari Allah ini, ya kita melaksanakan kemerdekaan dengan hal-hal yang negatif ya, yang cenderung terhadap melanggar norma-norma yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu ya Mas Ade, mudah-mudahan para remaja, generasi muda di tempat kita masing-masing bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya Mas Ade.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Ardi?
0: Alhamdulillah baik. Oke, Apin ini.
2: Iya.
0: Oke, baik. Silakan Apin pertanyaannya kepada Ustaz.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Namanya Pak Ustaz, siapa Ustaz ya?
1: Alhamdulillah.
2: Ya, Islam Bang Ardi juga ya. Ini mengisi kemerdekaan Pak Ustaz ya. Seperti kita ibaratnya Pak Ustaz membangun apa ibaratnya dan mengisi kemerdekaan, membangun supaya negeri ini lebih baik lagi, maju lagi, dan juga membangun sebuah bangunan itu tidak mudah Pak Ustadz. Banyak bangun yang megah apa ibaratnya Pak Ustadz ya. Nah pernah saya gini Pak Ustadz, seperti membangun diri kita sendiri Pak Ustadz, jiwa kita, jadi dihiasi dengan malam-malam ibaratnya apa salat malam, zikir Al-Qur'an, salat, mendirikan salat dan sebagainya. Sebagaimana caranya supaya kita itu bangunan jiwa kita tuh lebih indah lagi selain yang saya sebutkan tadi. Seperti kita membangun sebuah bangunan masjid apa kan Pak Ustaz ya, itu pasti indah. Nah, itu Pak Ustaz. Bagaimana caranya selain yang saya sebutkan tadi? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Dan juga seperti hal tadi Pak Ustaz yang telah dipaparkan tadi. Mohon penjelasannya Pak Ustaz ya. Kang Ardi, sehat selalu, segala udara, udara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin, silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin di Candipuro ya. Memang kalau membangun jiwa dan masyarakat itu tentu lebih sulit daripada membangun bangunan yang sesungguhnya, seperti bangun rumah, gedung, atau dan lain sebagainya. Nah, apalagi membangun jiwa ya. Nah, bagaimana tadi kata Mas Alvin, sudah membangun jiwa dengan sholat malam, zikir, puasa, dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu bagaimana agar supaya istiqomah dan bisa meningkat lagi dari itu. Nah tentu Mas Alvin, kita harus mengetahui urgensi daripada ibadah-ibadah yang tadi kita lakukan. Contohnya kita melakukan sholat ya, sholat itu jangan sampai sekedar sholat, rajin sholat tapi kelakuannya belum mencerminkan tentang akhlak Islam. Kan sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita rajin sholat tapi tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya belum dianggap benar. Nah kemudian misalkan urgensinya daripada puasa. Puasa menahan diri dari makan dan minum di siang hari. Nah bagaimana urgensinya di masyarakat? Ya, apakah dia peduli terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya? Itu kita bisa lihat kalau sudah peduli mau membantu orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Ya sebagai implementasi daripada puasa kita itu baru puasanya sudah dianggap baik dan benar. Karena puasa itu bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi kita harus melihat bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang tidak bisa makan sehari, dua hari, bahkan lebih dari dua hari mungkin ya. Nah itu Mas Abin ya. Jadi tidak cukup hanya dengan ibadah saja atau bahasa kitanya kesolehan individu saja, tapi kita harus punya kesolehan sosial. Kesolehan sosial itu adalah bagaimana akhlak kita itu terhadap tetangga, masyarakat dan kaum muslimin dan muslimat yang lainnya gitu ya. Nah kalau itu sudah sinkron, sejalan, maka insya Allah hidup juga kita akan tenang ya, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang memang mengganggu keyakinan kita. Itu ya Mas Abin ya, jadi selain kita hablum minallah, tentu kita harus hablum minannas. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia juga harus baik. Itulah yang diharapkan oleh agama kita, itu agama Islam. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan hablum minallah dan hablum minannas. Amin ya
0: Allah. Baik Ustaz, waktu kita sudah habis, silakan kepada kesimpulan dan penutup.
1: Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Nah, menjelang hari kemerdekaan ini saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita rawat, kita jaga kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan mengisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang tidak melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini Allah akan melindungi negara kita ini, negeri kita ini dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Peringkat kampus ini dari kampus terbaik di Lampung yang bisa menarik memotivasi.
2: Tidak dipindahkan oleh Kementerian Sosial ke sekolah SR terintegrasi 3 permanen yang di Kota Baru.
3: Ini yang 175 KDMP yang masuk portal itu.
0: Selamat pagi pendengar berita daerah Lampung pagi edisi Selasa 12 Agustus. Maksud kami edisi Rabu 12 Agustus 2026 dengan topik berita. Warga di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto membangun proyek rel kereta api Trans Sumatera. Dan tentunya topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Husein.

0: Warga di sejumlah wilayah Provinsi Lampung menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto membangun proyek rel kereta api Trans Sumatera. Warga menilai rencana pembangunan jalur kereta yang menghubungkan berbagai wilayah di Pulau Sumatera tersebut dapat meningkatkan konektivitas antar daerah, sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Setuju, sangat mendukung. Karena juga kalau kereta kan sekarang
2: rencana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membangun jalur kereta api Trans Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung hingga Aceh mendapat respon positif dari sejumlah warga di Provinsi Lampung. Warga menilai pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan berbagai wilayah di Pulau Sumatera akan meningkatkan konektivitas antar daerah dan memperlancar mobilitas masyarakat. Wiryawan, warga Bandar Lampung, mengatakan rencana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto itu akan mempercepat perekonomian khususnya di Lampung. Menurutnya, jika rencana itu terrealisasi, maka akan memangkas waktu perjalanan dibandingkan dengan moda transportasi lainnya.
3: Menurut saya sih, itu bagus ya, Pak. Karena dulu kalau zamannya Bapak Jokowi, kita udah ada tol. Itu mempercepat jalur perekonomian kita yang di Sumatera ini, khususnya di Lampung. Apalagi kalau benar adanya akan diadakan jalur kereta ini dari Lampung sampai ke Aceh, itu akan mempercepat perkembangan ekonomi kita, menurut saya, Pak. Setuju, sangat mendukung. Karena juga kalau kereta kan sekarang hanya sampai ke Palembang. Kita harus, kalau mau ke Aceh, harus transit lagi naik bis. Lama. Mungkin kalau adanya kereta ini, jalur kereta sampai Lampung ke Aceh, lebih cepat.
2: Senada dengan Pauji, warga Kabupaten Pringsewu ini menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto itu. Dia mengatakan, keberadaan jalur kereta api dari Lampung hingga ke Aceh menjadi alternatif transportasi masyarakat. Pauji berharap rencana tersebut bisa segera direalisasikan.
4: Ya, kalau kami sendiri sih menyambut positif ya, kalau memang itu bisa diwujudkan ya. Karena kan itu jadi alternatif apa transportasi kita, di mana dari Bakauheni sampai, kalau sampai Aceh kan, itu bisa sangat membantu sekali itu transportasi alternatif, menjadi alternatif transportasi kita. Yang pastinya kami sangat mendukung sih kalau memang program itu bisa benar-benar terlaksana gitu.
5: Kalau bisa segera terrealisasi.
4: Iya, kalau bisa segera terrealisasi, jadi kami punya alternatif transportasi gitu. Kan kita tahu sendiri di Lampung ini untuk transportasi itu memang agak sulit sih kalau kita tempuh jalur darat dengan kendaraan bis seperti itu.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rashidin memulai proyek jalur kereta api Trans Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung hingga Aceh. Hal itu disampaikan Prabowo saat peresmian revitalisasi stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, Kamis 30 Juli 2026.
6: Trans Sumatera Railway dari Bandar Lampung ya, mana titik yang paling selatan? Titik yang paling selatan Bakauheni sampai ke titik paling utara. Bisa, KAI? Bisa, Menteri Perhubungan? Habis Trans Sumatera, nanti Trans Kalimantan. Kalau bisa bersamaan, kita mulai. Indonesia negara besar, Indonesia negara kuat, Indonesia negara makmur. Kita buktikan Indonesia menghadapi masa depan dengan optimis, dengan semangat. Dan saya menanti peresmian revitalisasi stasiun-stasiun lain, termasuk launching Trans Sumatera Railway.
2: Jika terrealisasi, proyek ini diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas antar provinsi, namun juga membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan pariwisata. Selain itu, pembangunan rel Trans Sumatera diharapkan dapat menjadi alternatif transportasi yang lebih efisien, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap angkutan jalan raya. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.361 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Lampung tercatat telah memenuhi proses sertifikat like hygiene sanitasi. Berikut laporan selengkapnya.

0: dapat disebut sebagai keseluruhan dapur SPPG yang ada di Lampung. Saiful menjelaskan pihaknya masih menemukan adanya dapur baru yang sedang dalam proses pengajuan SLHS. Selain itu terdapat dapur yang belum beroperasi sehingga datanya belum seluruhnya masuk dalam sistem Satgas MBG Provinsi Lampung. Menurut Saiful, data pengajuan SLHS juga terus bergerak karena proses pengusulan dilakukan dari masing-masing wilayah. Ia menyebut data pengajuan yang tercatat sebelumnya mencapai 1.215 SPPG, namun jumlah tersebut berkembang menjadi 1.361 SPPG yang telah menyelesaikan tahapan SLHS.
1: Nah, itu berarti 1.361 kan totalnya. Ya, itu sebenarnya 1.361 itu sebenarnya sudah punya SLHS lah dia. Tinggal yang satunya tinggal nunggu terbit. Yang 702, yang 659 itu sudah terbit. Gitu.
0: Untuk mempercepat proses tersebut, pendampingan dilakukan oleh Satgas MBG di tingkat kabupaten kota. Sementara itu, Satgas MBG Provinsi Lampung turut memfasilitasi SPPG yang membutuhkan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Terkait batas waktu pemenuhan SLHS, Saiful mengatakan ketentuan dalam petunjuk teknis sebelumnya mengatur bahwa SPPG wajib mengurus SLHS paling lambat 1 bulan setelah mulai beroperasi. Namun dirinya mengaku belum menerima petunjuk teknis tertulis terbaru dari pemerintah pusat terkait informasi mengenai batas waktu pemenuhan SLHS pada Agustus 2026. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait kehadiran program studi kedokteran hewan di Provinsi Lampung yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
3: Saya Andi. Jelas ini angin segar buat para kami peternak. Lampung ini kan pusatnya sapi dan kambing. Tapi jujur aja, kalau ternak lagi sakit, kita sering bingung nyari dokter hewan. Selain bantu kesehatan ternak, di desa, anak-anak kita yang mau kuliah jurusan ini kan juga nggak perlu keluar. Khususnya harus ke Pulau Jawa, merantau jauh, di sini pun lagi cukup.
4: Saya Aris, niatnya emang bagus, tapi kita harus realitas. Bikin jurusan untuk kedokteran, hewan itu nggak gampang dan mahal banget. Harus ada rumah sakit hewan sendiri. Labnya harus lengkap dan dosennya juga harus benar-benar ahli. Jangan sampai dipaksai cuma demi nama. Yang pertama, tapi fasilitasnya malah setengah-setengah.
2: Pemerintah Provinsi Lampung mendukung kehadiran program studi kedokteran hewan di Universitas Muhammadiyah Metro. Prodi kedokteran hewan tersebut menjadi yang pertama di lingkungan LL Dikti Wilayah 2. Berikut laporan Galih Priantoro selengkapnya.
5: Universitas Muhammadiyah Metro kini memiliki program studi kedokteran hewan yang menjadi program studi kedokteran hewan pertama di lingkungan LL Dikti Wilayah 2 yang mencakup wilayah Sumatera bagian selatan. Wakil Gubernur Lampung Gianur Lela menyambut baik kehadiran program studi kedokteran hewan sebagai langkah untuk memperkuat ketersediaan sumber daya manusia profesional di bidang kesehatan hewan khususnya di Provinsi Lampung. Menurutnya keberadaan tenaga profesional di bidang tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor peternakan sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah. Pemerintah Provinsi Lampung berharap program studi ini mampu berkembang menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan inovasi yang unggul, menghasilkan dokter hewan yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, kesejahteraan hewan, dan kelestarian lingkungan.

0: memotivasi para masyarakat, para anak-anak muda kita untuk bisa melanjutkan di pendidikan tinggi.
1: Jihan berharap peluncuran program studi kedokteran hewan Universitas Muhammadiyah Metro diharapkan menjadi langkah awal dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan inovasi di bidang kesehatan hewan di Lampung, sekaligus memperkuat ketersediaan tenaga profesional untuk mendukung sektor peternakan dan ketahanan pangan daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah penataan sekolah rakyat di Provinsi Lampung, siswa existing sekolah rakyat terintegrasi 35 kota Bandar Lampung tetap belajar di lokasi awal dan tidak dipindahkan ke kompleks sekolah rakyat permanen. Kebijakan tersebut membuat layanan pendidikan bagi peserta didik yang sudah terdaftar berjalan tanpa perubahan selama tahun ajaran berlangsung. Berikut laporan Nuriyah Novasari.

0: lengkapnya.
1: Keberadaan Kompleks Permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Lampung memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung. Dinas Sosial Provinsi Lampung memastikan seluruh kegiatan pendidikan bagi siswa existing jenjang SD dan SMP di Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 tetap berjalan normal dan tidak dipindahkan ke kota baru. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarudi mengatakan, kebijakan pemindahan hanya berlaku bagi siswa sekolah rakyat jenjang SMA dari Lampung Selatan yang ditempatkan di Kompleks Permanen. Sementara itu, Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung tetap menjalankan fungsi pendidikan seperti biasa sekaligus menerima tambahan kuota peserta didik baru. Sebanyak 60 siswa baru yang terdiri dari 30 siswa SD dan 30 siswa SMP direkrut untuk ditempatkan di Kompleks Permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Lampung.
2: Kalau yang Kota Bandar Lampung itu untuk siswa existing jenjang SD dan SMP itu tidak kita pindahkan ke itu tidak dipindahkan oleh Kementerian Sosial ke sekolah SR terintegrasi 3 permanen yang di Kota Baru. Tidak. Yang dipindahkan itu hanya yang SR MA 32 Lampung Selatan. Yang jenjang SMA itu yang dipindahkan.
1: Aswarudi menjelaskan, siswa existing jenjang SD dan SMP di Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung tidak dipindahkan ke Kota Baru. Sekolah tersebut tetap beroperasi dan hanya mendapat penambahan kuota penerimaan siswa baru sesuai kebijakan Kementerian Sosial. Di sisi lain, proses pemindahan sarana dan operasional ke kompleks permanen terus berlangsung untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan di lokasi baru. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Lampung, Asis Prasetyo, mengatakan mobilisasi siswa dan perlengkapan sekolah dimulai sejak 28 Juli lalu dengan dukungan pemerintah Provinsi Lampung.
3: Kalau proses mobilisasinya itu diawali dari tanggal 28 kemarin mulai mobilisasi siswa, mobilisasi peralatan satpras operasional SR ke SR permanen, Bu. Jadi itu juga difasilitasi oleh proses mobilisasinya oleh Pemprov Lampung itu terkait dengan kendaraan dan lain sebagainya, Bu.
1: Asis menjelaskan, siswa mulai menempati kompleks permanen pada 31 Juli yang ditandai dengan pelaksanaan cek kesehatan, open house, dan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Saat ini, kegiatan pembelajaran di kompleks permanen telah memasuki minggu kedua. Dengan skema tersebut, operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung tetap berjalan, sementara kompleks permanen di Kota Baru mulai difungsikan untuk memperluas layanan pendidikan sekolah rakyat di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Nora Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Bandar Lampung membagikan sebanyak 10.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan langsung Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, bersama jajaran pemerintah kota. Berikut laporan Robi Yudestika.
4: Pembagian bendera dilakukan di sejumlah titik, diantaranya di Bundaran Tugu Adipura dan Jalan Yos Sudarso, tepatnya di pertigaan Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Pengendara dan masyarakat antusias menerima bendera merah putih yang dibagikan. Pembagian bendera ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bandar Lampung mengajak masyarakat turut memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih di rumah, lingkungan, maupun tempat usaha masing-masing. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan pembagian 10.000 bendera merah putih merupakan bentuk ajakan kepada masyarakat untuk menumbuhkan nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Wali Kota Bandar Lampung ini juga mengajak seluruh warga bersama-sama mengibarkan bendera merah putih. Ditambahkannya, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan. Masyarakat juga diajak menyambut peringatan kemerdekaan dengan penuh semangat serta tetap menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing.
5: Pertama Hari Kemerdekaan RI, kita membagikan bendera. Alhamdulillah kita ada di Jalan Protokol Kota Bandar Lampung nih. Nah, harapan kita semua warga masyarakat bisa masang bendera masing-masing. Kecintaan kita kepada tanah air kita.
4: Pemerintah kota berharap semangat kemerdekaan terus terjaga di tengah masyarakat. Kemerdekaan diisi dengan kegiatan positif, menjaga kerukunan, gotong royong, serta bersama-sama membangun Kota Bandar Lampung menjadi lebih baik. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 104 koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Waikanan telah mencatatkan kesiapan 100% pada portal per 10 Agustus 2026. Meski sarana operasional mulai disalurkan secara bertahap, Dinas Koperasi dan UMKM setempat masih menunggu kepastian jadwal resmi peluncuran. Berikut laporan selengkapnya.
6: Sebanyak 104 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Waikanan telah mencapai 100% dalam portal per 10 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Waikanan Rizda Nurlianti kepada RRI mengatakan kesiapan tersebut menjadi bagian persiapan operasional KDMP. Namun jadwal pasti launching KDMP hingga kini masih menunggu informasi lebih lanjut. Menurutnya persiapan launching akan dilakukan dengan memilih satu KDMP sebagai percontohan di setiap kecamatan. Saat ini terdapat 14 titik yang telah dipersiapkan untuk kegiatan tersebut. Dirinya menjelaskan kelengkapan operasional KDMP disalurkan secara bertahap kepada koperasi yang telah memenuhi persyaratan. Kelengkapan tersebut meliputi etalase, CCTV, pendingin ruangan, alat kasir, mobiler, serta seragam koperasi. Ia menambahkan penyaluran perlengkapan dilakukan secara bertahap dan tidak seluruhnya diterima bersamaan oleh setiap KDMP. Hingga kini seragam koperasi telah disalurkan kepada 91 KDMP. Sementara untuk kendaraan operasional, Rizda menyebut sekitar 10 KDMP telah menerima kendaraan berupa 1 truk dan 1 mobil pick-up. Data tersebut masih akan diperbarui sesuai perkembangan penyaluran.
7: Untuk persiapan, kan data kita dari yang 175 KDMP yang masuk portal itu, ternyata tanggal 10 Agustus itu sudah mencapai 104 KDMP yang mencapai 100% untuk infonya. Untuk per kecamatan itu, disiapkan satu KDMP yang ini jadikan contoh untuk launching operasional ini. Oh iya, kan di 104 KDMP ini insya Allah untuk kelengkapan dan operasionalnya itu sudah disalurkan secara bertahap. Jadi untuk 104 itu secara ini acak gitu untuk pemberiannya untuk kelengkapan operasionalnya. Kalau untuk kejelasan satu kecamatan satu kan belum ada data yang konkret ya. Tapi untuk kemarin tuh dapat datanya sekitar 10 KDMP itu sudah menerima alat operasional untuk truk satu dan mobil operasional satu.
6: Lebih lanjut terkait jadwal launching, ia mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian tanggal pelaksanaan. Informasi yang diterima menyebutkan launching dipersiapkan untuk mewakili satu KDMP di setiap kecamatan. Pihaknya akan terus melakukan pembaruan data terkait kesiapan KDMP di masing-masing kecamatan. Pembaruan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kebutuhan operasional telah terpenuhi sebelum launching. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan menerima hibah tanah seluas sekitar 9 hektar beserta aset bangunan di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu untuk pembangunan sekolah rakyat. Setelah proses hibah selesai, Pemkab Waikanan mulai melakukan tahap awal pembangunan berupa land clearing untuk pembersihan dan pematangan lahan, termasuk pembukaan akses jalan menuju lokasi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Waikanan menerima hibah tanah seluas sekitar 9 hektar beserta aset bangunan di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu untuk pembangunan sekolah rakyat. Lahan yang merupakan eks pondok pesantren akan menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat. Program Strategis Nasional atau PSN yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrim. Kepala Dinas Sosial Waikanan Edi Supriyanto mengatakan hibah tersebut menjadi solusi atas kebutuhan lahan pembangunan sekolah rakyat. Ia mengatakan kendala penyediaan lahan yang membutuhkan kriteria khusus yakni luas minimal 8,2 hektar dengan kemiringan di bawah 8% kini sudah tuntas. Masyarakat dan tokoh Kampung Gunung Sangkaran telah ikhlas menghibahkan tanah seluas kurang lebih 9 hektar beserta akses jalannya. Amanah besar ini telah resmi diterima oleh Pemkab Waikanan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan pendidikan. Setelah proses hibah selesai, Pemkab Waikanan mulai melakukan tahap awal pembangunan berupa land clearing atau pembersihan dan pematangan lahan termasuk pembukaan akses jalan menuju lokasi.
2: Mudah-mudahan kita akan lakukan percepatan-percepatan terkait persyaratan-persyaratan yang lain. Ini akan dilakukan dikerjakan oleh TMMD. Tahun 2026 ini akan dilakukan di Kampung Gunung Sangkaran. Salah satu objeknya itu adalah pembuatan badan jalan yang menuju sekolah rakyat.
1: Pemkab Waikanan berharap pembangunan sekolah rakyat dapat segera terrealisasi melalui dukungan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sehingga mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Waikanan akan gelar cek kesehatan gratis besar-besaran di peringatan HUT RI ke-81. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pada perayaan HUT 17 Agustus 2026 di Pemerintah Kabupaten Waikanan akan diadakan cek kesehatan gratis.
4: Pemerintah Daerah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Kesehatan akan menggelar program cek kesehatan gratis CKG secara massal. Kegiatan ini akan diselenggarakan sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pada tahun 2026. Rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan NS Sairun kepada RRI. Menurutnya, momentum peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia merupakan waktu yang sangat tepat untuk meluncurkan dan mengoptimalkan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat luas Kabupaten Waikanan. Program CKG ini direncanakan akan digelar pada Jumat 14 Agustus 2026, berlokasikan di lapangan pemerintah daerah Kabupaten Waikanan setempat. Dalam kesempatan yang sama, NS Sairun kepada RRI juga turut melaporkan perkembangan pencapaian program cek kesehatan gratis di wilayah Kabupaten Waikanan. Berdasarkan data terbaru per hari ini, 11 Agustus 2026, cakupan pemeriksaan kesehatan telah mencapai 30,19% dari jumlah total keseluruhan penduduk Kabupaten Waikanan.
3: Pada perayaan HUT 17 Agustus 2026 di Pemerintah Kabupaten Waikanan akan diadakan cek kesehatan gratis pada hari Jumat 14 Agustus 2026 di lapangan Pemerintah Daerah Kabupaten Waikanan. Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan sampai dengan hari ini Selasa 11 Agustus 2026 telah mencapai angka 152.719 jiwa atau sekitar 30,19% dari jumlah penduduk di Kabupaten Waikanan. Dalam rangka meningkatkan capaian pelayanan CKG di Kabupaten Waikanan, Puskesmas selalu melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan bagi masyarakat yang akan melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis.
4: Pemerintah daerah optimis angka ini akan terus meningkat seiring dengan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan gratis yang telah disediakan. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita 0882-7634-6047 atau Medi 0813-6908-3001 atau follow akun Instagram kami di RRI Bandar Lampung.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Ya, apa?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
5: Mendengar, segera kita akan bergabung bersama program A3 guna mendengarkan Warta Berita.
6: Pukul 7 waktu Indonesia Barat,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor